0: RM500 terhadap seorang pembantu kedai selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki selaras senapang angin tanpa lesen. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memiliki selaras senapang angin tanpa sebarang permit atau lesen yang sah ditumpat pada 6 Mei lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda sehingga RM10,000 jika sabit kesalahan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 14 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

0: je buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya eh, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, gila bota. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dah, gak sikit.
0: Kelantan FM lah abah weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam berasa.

Tapi ke, Mek Bunga dah tengok sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ay, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak perah tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Mek Bunga ke. Rasa super ngerak gi. Elek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk ke Bunga ke. Lepas tu tak masuk juga lah lepas tu pagar ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Tak kira lah, kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayam sekalipun. Kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosik. Tambah-tambah di kawasan kapung ni. Jala-jala kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah. 3-4 ekor lembu. Kadang-kadang duduk main ni tak ada jalan lagi tu. Ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku, Mek Bunga nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun. Jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang. Bukannya gapo takut kena ambil ke Mek Bunga. Okay? Sebab kita tak lama dah ni.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi edisi hari Khamis dah pun hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua. Tetap setia bersama dengan Liz daripada pagi tadi lagi. Pukul 6 hinggalah ke waktunya yang sekarang. Dah pun pukul 8 dan 10 minit pagi. Seperti biasa di jam yang ketiga ini, kalau untuk hari Khamis kita ada apa? Kita ada fakta atau auta. Jadinya untuk fakta auta hari ini, ini berkenaan dengan darah. Ada hak takut darah ke? Ataupun ada yang kuih darah ke pagi-pagi ni? Ataupun ada di antara kita yang mana pagi-pagi dah naik darah? Sebab apa tu? Tak tahulah sebab apa. Okey, jadinya hari ini berkenaan dengan darah. Bukan darah ke apa pun. Ini berkenaan dengan ada di antara kita ni biasanya suka derma darah. Ini adalah salah satu yang mana menjadi rutin. Saya tak nak boleh pergi derma darah dia. Bagi membantulah mereka yang memerlukan tambahan darah-darah daripada kita ni. Jadi ada juga sebenarnya di antara kita yang kalau selepas derma darah, biasanya kita akan dengar apa? Kita akan dengar macam-macam lah jenis mitos-mitos ataupun fakta. Tak tahulah betul ke tidak. Yang mana kalau kita lepas derma darah, badan ni akan lebih berisi, lebih sihat, lebih naik lah berat badan. Kalau timbel dia, kalau sebelum ni timbel 50, dia naik jadi 55 kalau ke mana kah. Jadinya itu adalah apa ni, auta semata-mata ataupun fakta yang sebenar. Jadinya mungkin ada di antara pendengar-pendengar Gu Pagi yang memang sentiasa menjalani rutin derma darah pada setiap 6 bulan sekali ke ataupun dalam setahun sekali ke, lagu mana tu bagi anda sendiri? Adakah naik apa ni berat badan ke lagu mana? Ataupun ini adalah auta semata-mata je ni, Liz? Boleh saja berkongsi dengan Liz untuk waktu ini. Telefon talian kami 7488630 ataupun 7433858. Okay? Jadi ini Liz nak ambil dululah pemanggil pertama dah pun berkelip di talian kita ini. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ada Kak Shima. Awal Kak Shima masuk.
2: Itulah.
1: Lagu mana Kak Shima? Kak Shima sendiri lagu mana? Besok kau dengar darahnya?
2: Besok tapi adik-adik adalah.
1: Okey, baik. Lepas dia dengar darah tu lagu mana jadinya? Kejadiannya tu lagu mana?
2: Dia tak ada lah. Dia ada setengah kuruh, ada setengah gemuk. Dia tu kuruh lah. Dia macam kuruh lepas bila dia tu. Sebabnya tak tahulah dia memang lah tu auta. Dia kalau kata gemuk lepas demam darah tu. Dia ada kuruh, dia ada gemuk. Gitulah, dia atas kesihatan, atas makanan kita mungkin lah.
1: Okey, atas tubuh badan seseorang lah dia.
2: Atas tubuh badan lah. Kalau tubuh badan dia memang kalau demam darah tu kalau sesuai dia tak ambil.
1: Betul.
2: Sebab dia ambil tu mungkin atas faktor badan lah. Kalau badan tu kalau kuruh dia kuruh, kalau dia gemuk dia gemuk lah gitu.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Shima itu adalah auta semata-mata. Atas tubuh badan seseorang lah penerima enyo lagu mana deh. Ini pula pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, ada Pak Su Li.
3: Ya.
1: Okey, Pak Su. Biasa juga ke derma darahnya?
3: Pak Su tak ada derma darah. Tapi kena ambil darah. Setahun sekali, 6 bulan sekali lah. Ada lah. Derma darah tak ada lagi Pak Su ni.
1: Jadinya cek darah tu untuk cek kesihatan Pak Su lah.
3: Ya. Okay. Pak Su ni tu berhanduh ke yang mungkin darah tak lebih ke mana. Kalau dia doktor nak ambil pun mungkin dia cek dulu. Tapi Pak Su dia tak pernah lah derma darah. Kalau ambil darah tu memang 6 bulan sekali apa ni tu kena ambil lah.
1: Okey, jadi kata Pak Su pula kalau untuk fakta auta hari ni lah, lepas derma darah ni kebiasaannya orang kata akan naik tubuh, betul ke tidak?
3: Dok atas ni. Tak ada gapo tu.
1: Dia lalu makan sikit je lah.
3: Ayo.
1: Okey, jadi kata Pak Su benda ni auta ya, Pak Su?
3: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
3: Okey, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan Pak Suli tadi, katanya auta sahajalah. Tak ada kena mengena juga. Jadi untuk anda semua, lagu mana tu boleh berkongsi dengan list. Ini adalah auta ataupun fakta berkenaan dengan derma darah boleh menyebabkan seseorang itu naik tubuhlah ataupun lagi berisi. Moga makin lalu, kata dia. Deh, tak tahulah betul ke tidak. Jadi jom sama-sama berkongsi dengan Liz pagi ni. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu ini lagu daripada Wamadani. Lagunya Kasih Kodemo. Semuanya untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. Masih lagi dalam ruangan Fakta Auta hari ini. Berkeceknya berkenaan dengan darah. Okey, kalau ada di antara kita ni yang kebiasaannya suka mendemur darah, jadi Liz nak tahu jugalah betul ke tidak. Ada anggapan daripada kita-kita sendirilah yang mana beranggapan kalau lepas demur darah ni kebiasaannya tubuh akan naik, akan lebih berisi sedikit ataupun timbangannya akan bertambah. Jadi betul ke tidak? Ini adalah fakta ataupun auta semata-mata. Boleh sahaja berkongsi dengan Liz untuk waktu ini. Telefon talian kami 7488630 ataupun 7433858. Ini Liz nak baca. Ada yang komen di TikTok ini. Katanya daripada Khairul Azlan, auta. Lepas tu ada Mama Love, auta jatuh. Pok Ngoh 1088 kuota. Pok Ngoh, kuota ke apa tu Pok Ngoh? Kuota ke auta? Okey, lepas tu ada juga kata Mama Love tak tahulah, tak kerja dia rumah. Asa dah. Okey, ini kita nak tanya pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Pok Yah dari Kampung Guse. Alah Pok Yah, agak busy menan dah dia lawan ni.
1: Suka. Alah, ributlah dia.
0: Mujur dia telefon kita hari ni. Tak tanya jugalah dengan Pok Yah deh. Tengok ke tubuh badan tu sihat, segar, bugar. Besar demur ke?
1: Dulu aja demur darah.
0: Pok Yah ni darah jenis gapo?
1: Jenis A.
0: A. Oh. Okey, baik. Kalau Pok Yah sendirilah bagi Pok Yah. Lepas demam darah tu lagu mana? Tubuhnya. Kau naik ke? Kau sedap ke? Kau turun ke?
1: Biasa ya.
0: Biasa sahaja. Steady je lah.
1: Biasa dia tak ada gemuk, tak ada gurut. Dah sara tu tubuh ya.
0: Lagu tu.
1: Lagu tu ya.
0: Okey, baik. Jadi kata Pok Yah, benda ni auta ke fakta?
1: Auta.
0: Auta sahajalah.
1: Okey. Ya.
0: Baik, terima kasih Pok Yah.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Yah dari Kampung Rusa itu tadi. Katanya auta. Pok Yah sendiri pun pernah mendemur darah masa muda-muda lah katanya. Tak ada-ada naik pun tubuh badannya. Steady sahaja. Jadi pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini kita bersama dengan Pok Din.
2: Ya, Din.
0: Okey, baik. Pok Din. Pok Din biasa juga ke demam darahnya?
2: Pok Din, naik kali dah demam darah.
0: Naik kali? Tahun ni ke lah ke mana?
2: Dah naik tahun dah dia.

0: Dulu-dululah.
1: Dulu-dululah.
0: Okey. Janganlah. Loh ni kat dia. Okey, kalau Pok Din sendiri lagu mana? Kata Pok Din. Benda ni auta ke fakta?
1: Auta ni.
0: Sebab tengok ke Pok Din?
1: Pok Din lepas dia merasa segar, sehat. Ya.
0: Tubuh pun molek tak ada naik ke Pok Din?
1: Kita nak demam darah tu je. Makan telur ke apa dulu. Sedap ke tu.
0: Jamu dulu lah.
1: Ya, jamu dulu.
0: Patut lagu mana pula?
1: Patut. Lepas tu ke dia apa kata-kata boleh membakar apa kalori ya. Jadi angin tubuh kita lah.
0: Okey. Sebab dia nak menghasilkan dia sel-sel darah yang baru pula lepas tu dia. Hello Pak Din. Ada dok tu Pak Din tu. Pak Din. Okey, tak apa Pak Din. Tiba-tiba senyap. Dia gaik dengan lagu tu je dia. Okey, tak apa, ini Liz nak baca lagi. Ada kiriman ni daripada Kak Rosida Safil. Katanya assalamualaikum DJ Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mashitah Ibrahim. Auta lah sebab anak kita rajin derma darah. Biasa je tubuh dia. Tak ada naik, tak ada gapa lah tu dia. Okey, baik. Ini ada siapa lagi yang berkongsi? Kak Dah. Kata Kak Dah auta. Baik, terima kasih untuk anda yang mana berkongsi di live TikTok Kelantan FM. Ini ada juga daripada TZ. Auta, tak ada gapa pun. Cuma badai rasa ingin lah sikit. Okey, baik. Seterusnya ini pula kata Kak Mashitah Ibrahim. Kena tanya DJ Azidi sebab dia rajin derma darah. Kalau saya tengok tubuh dia tu gitu. Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bersama Pak Mat dari Besut.
2: Ya, Pak Mat dari Besut ni.
0: Okey, baik. Pak Mat, kalau tengok tubuh Pak Mat steady.
2: Ya, memang tu steady.
0: Tak gemuk. Steady je tak, untuk seusia Pak Mat.
2: Ya, dah matu sangat tu.
0: Tapi Pak Mat biasa ke demam darahnya dulu-dulu?
2: Biasa demam darah. Tapi kawan saya penuh demam darah.
0: Okey. Lagu mana dia tu nyo?
2: Dia tu bertambah sihat lah. Mana gemuk bodoh. Berat badan bodoh.
0: Okey.
2: Jadi sehat steady mode tubuh dia nyo.
0: Okey, baik. Tak ada lah naik.
2: Saya pun saya pun learning saya. Cik tak guna budak sekali juga.
0: Untuk kesihatan lo ni lah dek.
2: Menjaga kesihatan we.
0: Ya betul tu. Semakin kita meningkat usia ni, semakin banyak usia, penjaga air.
2: Kita kena jagalah.
0: Okey, betul. Kata Pok Mat sendiri, benda ni auta ke Pok Mat?
2: Bagi saya auta je tu.
0: Bukan fakta ke?
2: Bukan fakta auta.
0: Okey, baik. Terima kasih Pok Mat.
2: Sama-sama. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Mat tadi. Katanya auta jugalah dia. Biasanya ke klinik 6 bulan sekali untuk ambil darah. Tapi itu adalah untuk cek penyakit dalam tubuh badan lah. Okey, ini Liz nak tengok juga daripada Kak Dah. Saya pernah derma auta. Lepas tu ada juga Napiki Ismail. Pokcik derma darah 3 kali setahun. Okey je. Tak naik berat badan pun. Beres pokcik. Terima kasih. Ada juga kiriman daripada siapa ni? Ini daripada Along Yati. Dah 17 kali derma darah. Tubuh tak naik pun. Atas tubuh kot kalau naik pun. Baik, ini pula daripada siapa? Kak Rosidah. Kata Kak Rosidah, kita tak pernah demam darah. lepas tu Pok Nik, selepas demam darah tubuh akan naik. Kalau saya lah. Ini menurut Pok Nik pula. Baik, terima kasih Pok Nik. Azharuddin, assalamualaikum. Auta, derma darah. Saya 66 kali. Banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Azharuddin. Sentiasa menyumbang bagi membantu mereka-mereka yang memerlukan. Kata Kak Mashitah, gaik dah Pok Ding. Okey, baik. Liz nak tengok dekat TikTok ataupun di nombor WhatsApp lah. Ini di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada daripada Abeli Runner. Katanya, assalamualaikum Liz. Auta jatuh. DJ Syah tak demam darah pun sihat. Mujur habis Syah kita off day hari ni. Okey, ini ada kiriman daripada Pok Ding. Moga dia gaik ke tiba-tiba tadi. Ini kata Pok Ding, auta tulis. Pok Ding dah 6 kali demam darah. Tak gemuk pun. Dia boleh membakar 650 kalori. Okey, baik. Terima kasih Pok Ding untuk kiriman di WhatsApp Kelantan FM itu. Lepas inilah, Liz akan berkongsi berkenaan dengan betul ke tidak demam darah ini boleh menyebabkan seseorang itu semakin naik tubuhnya ataupun semakin bertambah beratnya. Nak tahu dengan lebih lanjut semuanya selepas ini. Ini kita nak layan dulu lagu daripada Nana dan juga Acik Spin. Paling comel untuk anda. Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

Okey, baik. Itu tadi lagu paling comel. Baru sahaja menghiasi pendengaran anda. 8.31 minit pagi. Dah sampai pun di hujung-hujung untuk ruangan Fakta Auta hari ini. Terima kasih yang mana berkongsi berkenaan dengan Fakta Auta. Lepas semua darah boleh membuatkan seseorang individu itu bertambah berat badannya. Tapi ramai yang kata Fakta Auta. Tapi ada seorang tadi yang kata fakta sebab dia sendiri pun mengalami kejadian naik tubuh badan selepas menderma darah. Tapi betul ke tidak ini adalah fakta ataupun auta semata-mata. Jom kita tengok jawapannya lagu mana tu. Okey, baik, kalau untuk badan makin berisi selepas derma darah, ini adalah mitos semata-mata ataupun auta lah ya, yang mana ramai yang menyatakan bahawa badan lebih berisi selepas menderma darah. Menderma darah sebenarnya membantu membakar kira-kira 650 kalori per bag yang membantu penurunan berat badan, bukan peningkatan. Maknanya dia bakar kalori akan membuatkan seseorang itu turun berat badan lah. Dan juga fakta sebenar mengenai derma darah dan juga berat badan ini ialah kalau ramai penderma berasa lapar lepas menderma darah, ini mungkinlah akan menyebabkan peningkatan selera makan. Okay? Jika anda makan berlebihan sebagai ganti darah yang hilang tanpa mengawal kalori, berat badan mungkin naik tetapi ia bukannya kesan langsung akibat daripada derma darah. Dan kalau daripada segi kesihatan pula, tiada kaitan saintifik antara pendermaan darah dan juga kegemukan. Dan untuk kesihatan darah pula, menderma darah membantu mengimbangkan zat besi dan juga mengurangkan risiko sakit jantung. Jadi kesimpulannya, derma darah tidak membuatkan anda gemuk. Sebaliknya, ia amalan kesihatan. Jadi, jangan takut untuk derma darah. Baik, terima kasih untuk anda semua penderma darah di luar sana yang sentiasa menjadikan ia sebagai rutin untuk menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan darah anda. Tak kira lah daripada darah jenis A, jenis B, jenis O yang sentiasa membantu untuk meringankan mereka-mereka yang memerlukan darah anda. Sebabnya satu beg itu dapat membantu sekurang-kurangnya 3 nyawa. Jadi terima kasih untuk anda. Anda sebenarnya adalah hero yang sebetul-betulnya membantu mereka yang memerlukan. Jadi terima kasih sekali lagi. Yang mana mungkin rasa macam takut-takut lagi nak menderma darah, bolehlah kita sama-sama beranikan diri untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Terima kasih yang berkongsi semuanya bersama dengan Liz pagi ini. Lepas ini akan bersama dengan Liz lagi. Tapi ini jom kita layan lagu Hindustan dulu. Sambil-sambil dengarkan Liz untuk waktu ini.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.
3: Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dalam bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Himi Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya

Okey, pukul 8.48 minit pagi masih ada lagi lah bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang mana mungkin mendengarkan Liz untuk ketika ini menerusi TikTok Live Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada siapa ni? Kita baca lah. Ya, nama-nama yang setia komen di live TikTok Kelantan FM. Ada Azharuddin. Ada juga Ikan Bilis Goreng Pattaya. Ada juga Mok Ngoh Tunjong. Terima kasih Mok Ngoh repost live ini. Terima kasih yang tap-tap screen tu. Azlan 101 katanya, salam DJ. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Salina Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa untuk tap-tap screen jugalah. Okay. Dan juga kita ada siapa lagi? Rosmawi. Ada Khairul Azlan. Ada juga Kamarul. Ada CJ. Ibrahim Daud di Ibit. Susah betul namanya ya. Okey, baik, sambil-sambil itu ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan kalau kita tahu berkenaan dengan pertukaran kad pengenalan yang baru dan yang mana JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan lah bahawa peralihan kepada MyCard struktur baru yang bermula Jun ini sama sekali tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Jadi jangan pusing lah. Dan sebenarnya langkah ini menjawab kegusaran segelintir pihak berhubung dengan risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan. Ini susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. Dan menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh JPN, proses penukaran kad tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan. Antaranya, sumbangan asas rahmah ataupun SARA dan Budi Madani RUN 95 ataupun Budi 95. Dan JPN akan sentiasa memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada di dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir dan proses migrasi maklumat berlaku secara automatik dalam sistem pengkalan data pusat bagi memastikan bantuan ini sampailah kepada mereka yang layak. Dan bagi memastikan kelancaran fasa transisi ini juga, JPN juga sebenarnya telah menjalinkan kerjasama erat dengan pelbagai kementerian dan juga agensi penyalur bantuan. Okay? Dan selain itu juga sebenarnya, MyCard struktur baru ini dilengkapi dengan ciri keselamatan yang lebih tinggi. Ini bertujuanlah untuk memantapkan lagi proses pengesahan identiti tanpa mengubah ekosistem penyaluran subsidi sedia ada. Dan juga JPN memaklumkan proses penukarannya akan dilaksanakan secara berfasa. Jadinya untuk orang ramai yang mana duk dengar khabar angin tu deh, jangan mudah terpedayalah dengan apa sahaja khabar angin bahawa bantuan akan dihentikan jika kad tidak ditukar segera. Sebabnya fokus utama JPN sebenarnya untuk meningkatkan keselamatan identiti rakyat tanpa menyukarkan urusan mereka untuk menerima bantuan kerajaan terutamanya bagi golongan rentan. Okey, itu sebab sedikitlah berkenaan dengan yang mana Jabatan Pendaftaran Negara beri jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu bermula Jun ini sama sekali tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kepada rakyat. Selepas ini pukul 9 pagi kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk jam yang terakhir ataupun di jam yang keempat pukul 9 hingga 10 pagi nanti. Terus ayan, go pagi, go kita belakang.

0: bertemu. Ada ketikanya hidup kita ni terlalu jauh daripada gapo hok kita harap ke. Tapi jangan jadi ke tu sebagai penghalang untuk kita cari bahagia.
1: Ingat, di saat kita hilang semangat untuk berusaha, fikirlah semula bakpo kita mula dulu. Pesanan ikhlas daripada saya, Azwari Zahir.
0: Dan Cik Ika yang sentiasa pandai ke depan untuk terus

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan truk FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu kita ada macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, ketawa bukan sekadar reaksi spontan apabila kita gembira? Kajian oleh Vanderbilt University menunjukkan ketawa yang berterusan selama 10 hingga 15 minit mampu membakar antara 10 hingga 40 kalori. Ini kerana ketika ketawa, kadar denyutan jantung dan pernafasan meningkat menyebabkan tubuh menggunakan lebih banyak tenaga, sama seperti aktiviti fizikal ringan. Selain itu, ketawa turut merangsang pengeluaran hormon endorfin yang membantu mengurangkan tekanan serta meningkatkan sistem imun badan. Jadi, ketawa bukan hanya menyenangkan hati, tapi memberi kesan positif kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.18 minit pagi dah masuk di jam yang keempat. Liz temankan semua Gugu Pagi pagi ni. Moga pagi-pagi ni sentiasa sihat, sentiasa ceria. Dan yang mana mungkin ada urusan pagi-pagi ni, semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi-pagi ni. Jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Dan Gu pagi-pagi ni bersama dengan Liz lah, start daripada pukul 6 tadi lagi sehinggalah ke waktunya yang sekarang. Sambil-sambil itu, ini Liz nak berkongsi untuk peminat-peminat di TV1, iaitu program ikonik Salam Baitullah. Boleh dah tengok, ini bermula semalam lagi dah pun ditayangkan Salam Baitullah. Dan selepas hampir 2 dekad bersiaran, program ini akan terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan juga nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat yang istimewa dalam landscape penyiaran negara. Dan untuk musim 2026 ini pula, program yang mula bersiaran malam tadi ini sehingga 27 Mei tampil dengan pengisian yang lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa agar kekal relevan seiring dengan peredaran zaman. Dan menurut Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa Rahayu Wahid, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital. Ini bagi menarik minat penonton generasi muda. Dan strategi ini terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan juga digital untuk tahun yang lalu. Dan sebenarnya menurut beliau, fokus utama bukan sekadar mengejar rating, tapi juga untuk apa yang lebih diharapkan adalah keberkesanan maklumat dan juga pengisian yang disampaikan agar benar-benar meresap ke dalam jiwa serta hati nurani penonton. Jadinya untuk anda semua yang mana ingin menonton ataupun menyaksikan Salam Baitullah, boleh sahaja saksikan secara langsung di TV1. Ini yang mana telah pun bermula semalam 13 Mei hingga 27 Mei 2026. Startnya pada pukul 9 malam hingga pukul 10.30 malam. Dan untuk musim ini pula, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama, iaitu Khabar Tanah Suci, Duyufur Rahman, Al-Bayan, Rehlah Haramain, Kapsul Haji dan segmen baharu. Ada juga Istiqamah yang disusun bagi membawa penonton menelusuri perjalanan ibadah haji secara lebih menyeluruh. Selain itu juga, program Salam Baitullah Unplugged, Benda Baik Kita Borak, pula boleh ditonton menerusi media sosial rasmi program yang bersiaran pada pukul 7.45 malam dengan menampilkan pendekatan yang lebih segar bersama dengan pempengaruh, ada juga selebriti dan tokoh jemputan. Jadi boleh saksikan bersama-sama startnya 13 Mei hingga 27 Mei ini untuk anda. Jadi teruskan bersama dengan Liz untuk waktu ini di Gu Pagi, Gu Kita Berlaku.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Warta Senja kita usahakan lagi. Baru sahaja hiburkan anda, 9.34 minit pagi. Terima kasih. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Tengah baca-baca, tengah scroll-scroll di media sosial. Terbacalah kalau beritanya semalam ini berkenaan dengan remaja lah, 14 tahun yang mana dikurung. Lepas tu didera dan juga diliwat oleh seorang lelaki yang kejadiannya berlaku di Bukit Kemuning, Shah Alam. Jadinya inilah antara pesanannya untuk kita sebagai ibu bapa, sentiasa berpesanlah kepada anak-anak supaya jangan mudah ikut orang lah. Kadang-kadang tawaran kecil ini sebenarnya boleh menjadi perangkap. Sebab kalau kita baca beritanya yang mana remaja 14 tahun ini ditawarkan untuk belanja internet oleh suspek berkenaan, katanya nak minta tolong untuk angkat barang. Angkat barang tu sampai ke dalam rumah dia lah. Bila dah sampai di rumahnya, remaja berkenaan dikurung dan juga didera. Semasa itu diliwat selama 3 jam di rumah berkenaan. Jadinya kita ini sebagai ibu bapa kena sentiasa pastikanlah keselamatan anak-anak. Walaupun anak tu dah besar, dah berusia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, masih lagi di bawah jagaan kita. Jadi keselamatan mereka itu sangat penting. Nasihatkan sentiasa untuk jangan mudah ikut orang. Khususnya untuk orang ataupun individu yang mana kita tak kenal langsung pun. Nak mohon, nak minta pertolongan, nak memberikan pertolongan itu adalah sesuatu yang perlu kita fikir. Sekali dua kali deh. Kadang-kadang mereka ini menyamar memerlukan pertolongan, tapi sebenarnya ada udang di sebalik batu. Jadinya kena pantaulah pergerakan anak lagu mana. Kalau boleh kita nasihatkan apa yang perlu dibuat bila dalam keadaan kecemasan lagu tu. Kalau ada telefon, boleh sahaja telefon pihak berkuasa, telefon ibu bapa pun boleh, ataupun jerit dengan sekuat hatilah. Kalau kita nampak macam ada individu-individu yang mencurigakan, kadang-kadang wanita pun sama jugalah kan. Kalau berada di tempat yang tersembunyi ataupun tempat-tempat yang sunyi, di bahagian parking kereta kadang-kadang, ini bahaya. Kena masuk-masuk dalam kereta cepat-cepat. Lepas tu koci lock lalu kereta tu. Jangan duduk mai lelah-lelah tu. Bila-bila duduk beki, tuduh, dia tacak muka, kereta tu tak lock lagi. Ini sangat bahaya. Jadinya kena sentiasa cakna lah berkenaan dengan isu keselamatan walau di mana sahajalah kita berada.

Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. 9.49 minit pagi. Terima kasih bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi Gu Pagi, Gu kita belako. Dah pun sampailah di penghujung-hujungnya siaran Gu Pagi. Bagi edisi hari Khamis hari ini, 14 Mei 2026. Bersamaan juga dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah, selesai tugasannya untuk pagi ini. Dan selepas ini untuk Gu Galik, seperti biasa hari Khamis, bertemankan bersama dengan DJ Dia Fauzi. Akan temankan dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang mana mungkin mendengarkan Liz untuk waktu ini melalui frekuensi-frekuensi kami. Khususnya di Kota Baru 102.9. Lepas itu juga di Macang 97.3. Di mana lagi? Di Paloh pun ada. Di Jeli pun ada juga yang dengarkan di Bukit Bakar. Terima kasih. Dan juga pendengar-pendengar kami di Besut dan juga di Setia Terengganu. Apa khabar tu? Sihat ke? Okey, dan juga untuk anda semua yang mana mungkinlah hari ini hari Khamis, esok Jumaat, Sabtu ada urusan di luar daripada negeri Kelantan ini, boleh sahaja dengarkan Kelantan FM menerusi aplikasi RTM Click walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada talian internet, barulah dapat dengar, barulah dapat saksikan macam-macam program yang ada di aplikasi RTM Click itu. Dan juga peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026, boleh sahaja saksikan melalui ataupun menerusi RTM Click nanti ni. Sama-samalah. Tak cukup tidur lah lepas ni tu. Okay. Sampai di sini sahaja Liz temankan anda. Nak balik dah juga dulu. Ada salah dan silap, harap maafkan. InsyaAllah hari Isnin nanti, Liz akan kembali balik bertemankan anda semua untuk Gu Pagi nanti. Baik. Dan sampai di sini sahaja. Nak balik dah dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: PSSC Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 301-NET2143-302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

adalah lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan sebenarnya lagu ni lagu yang diberi nafas baru, dinyanyikan oleh sebelum ni Anis Suraya. Dan bila kita dengar rentak, orang kata lagu baru ni lain lah sikit deh. Dia punya mood dia tu. Dan harap-harapnya kita punya mood kita jugalah. Orang kata gapo ni seriang, sehappy lagu tu tadi. Sebab apa? Sebab saya kata dah kan hari ni kami. Oh, semua kita bos eh, DJ ni doa kami, hai kami. Dahlah, saja je. Sebab kita yang bekerja ni 5 hari ni, kita suruh macam sepuluh lama kita nak tunggu hari Jumaat, Sabtu nak cuti ni. Alright, sama-sama itu juga kita nak kongsikan dengan anda mengenai kerjaya jururawat ramah. Kalau nak jatuh kita hok berehi jadi misi. Dok berminat dalam bidang perubatan ni. Kalau tak boleh nak jadi doktor, ada setengah-setengah kata anak saya minat jadi doktor, tapi keputusan buah ni tak memberangsangkan. Tak apa, tak boleh nak sambung bahagia doktor, kita sambung bahagia jururawat. Sebab lo ni ramah dia sebenarnya. Selain pada kaum wanita, kaum lelaki kata, orang kata kaum lelaki juga pun mula pilih dah kerjaya jururawat ni juga. Sepatutnya kalau dulu-dulu didominasi oleh kaum hawa, kini semakin mendapat tempat di kalangan anak-anak muda lelaki. Dan penerimaan masyarakat juga semakin terbuka apabila semakin ramai pesakit mula menerima kehadiran jururawat lelaki. Dan jururawat lelaki kini antara tenaga penting, khususnya bila di unit kecemasan, rawatan rapi, wad-wad lelaki, sekretari dan juga unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental, terutamanya bagi pesakit lelaki. Ya, betul lah, di tenaga lelaki tak sama dengan tenaga wanita. Tapi kalau sebelum-sebelum ni nak buat kan, ada orang kata kalau pesakit tu lelaki hok jenis, walaupun dia sakit tapi tenaga lelaki ni tetaplah gagoh daripada orang puan ni. Kalau nurse sebelum ni 4 orang, tapi kalau jururawat lelaki ni boleh pakai 2 orang mungkin. Sebab tenaga orang lelaki ni lain, tambah-tambah orang muda, gitulah. Jadi mungkin anak-anak kita yang kata berminat dalam bidang jururawat ni, bolehlah orang kata mohon. Sebab ada juga saya kata tengok di SPA tu ada je khas untuk jururawat. Dan kalau kebanyakannya orang lelaki hot mitok tu, kebanyakan boleh, bolehlah sesuai dengan kelayakan. Dan bila dipanggil untuk exam ataupun dipanggil untuk temuduga tu, lepas. Sebabnya persaingan dia taklah sesengit jururawat wanita. Okey, jom kita layan lagu dari Hyperact, Harapan. Dan selepas tu Farah, Mengapa Janji Manismu. Terus layan Gugalik Kelantan FM. Kelantan FM.

0: Alright, itu dah sebuah lagu Inggeris dari Mr. Big Wild World membawa kita ke pukul 10.45 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus bersama, kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti, insyaAllah. Okay? Dan juga jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan antara perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan anda adalah mengenai ni satu kata artikel lah, jangan mudah ikut orang, ya, walaupun tawaran kecil boleh jadi perangkap besar. Ni kita sebagai ibu bapa kata kena banyaklah pantau keberadaan anak-anak kita deh. Tak kisahlah di mana sahaja mereka belajar, mereka berada, kita sebagai ibu bapa ni kata kena peka sokmo. Biarlah kata perhilang telefon kanak dok sementara tulah pagi telefon malam, telefon tengah hari, telefon sebab kita rusing lah. Kalau kita tak cara anak kita, siapa lagi nak ambil tahu, nak ambil berat. Kadang-kadang anak ni bila dia rasa macam mak ayah ni senyap, jadi waktu tahu je dia pun rasa macam tak apalah, mak aku pun tak tanya-tanya, buat apa. Jangan begitu, jangan ajar anak kita rasa kita ni mengabaikan mereka. Ni sebabnya kalau kita tengok di artikel ni, anak lelaki pun sebenarnya boleh jadi mangsa. Jadi kena pasal sokmo, kena jaga diri, kena rasa takut tu dengan orang yang baru kenal. Kalau not too big juga, kena adalah siapa-siapa menemani. Kalau tambah-tambah lagi kalau anak gadis, anak dara kita, bila umur 19-20 ni biasa standard lah ada pergi sambung ngaji luar apa. Jadi kena pasal jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh. Kadang-kadang dia orang ni bila tengok orang jatuh, kapan ni bila tengok ni lah orang bawa kereta mewah ni, mudah rasa nak kena, mudah rasa nak ikut. Kena pesan sokmo, nak gitu bit makin tak apa, tapi biar 2-3 orang, jangan berani tu bit sore-sore. Apatah lagi kalau orang tu kita baru je kenal.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

marah lagi. Ai, tapi ke, Nek Bungo dek tengok, sepadanya tak sayang ke highway ternaka tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak pera tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Nek Bungo ke, berasa supaya lagi eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Sebab apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk ke kebun orang. Lepas dia tak masuk juga dalam pintu pagar orang. Nama kau yang ambil ke? Marahlah pula. Sebagai peternak highway ternaka, tak kira lah kita ni pegang lembu ke, pegang kambing, pegang ayam sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosik. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Menitah dah jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Mek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang, bukannya gapo takut kena ambil ke Mek Bungo. Okay.

0: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
1: Kelantan FM,
0: maklumat sahih jenama dipercayai.
2: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Umat Islam diseru supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebut bahawa sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu taala dan hari akhirat hendaklah berkata perkara yang baik ataupun memilih untuk diam. Beliau berkata, umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham dalam masyarakat. Jelasnya, sahabat Rasulullah SAW juga merupakan golongan yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam kerana mereka berjuang bersama Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah dan mempertahankan agama. Pada masa sama, umat Islam turut diajar supaya mengasihi Rasulullah SAW serta para sahabat yang sentiasa didoakan dengan keredaan Allah SWT atas pengorbanan dan perjuangan mereka. Tindakan seorang lelaki mengisi petrol dua kali dalam tempoh sejam setengah di stesen minyak sama di Kampung Laut ditumpat membokar pembabitannya dalam kegiatan penyeludupan. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan Aswadi Jaafar berkata, risikan dilakukan pihaknya bersama pasukan polis Marim mendapati kenderaan terbabit membuat dua kali pengisian petrol di stesen minyak berkenaan. Katanya penguatkuasa kemudian menyita kenderaan itu bersama kira-kira 90 liter petrol disyaki RON 95. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan lebih RM10,000 termasuk kenderaan dan kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Program Arafah #QuranHour2026 disifatkan sebagai medium penting untuk menghidupkan kembali nilai kasih sayang, budi dan kesatuan ummah dalam masyarakat yang semakin berdepan pelbagai cabaran sosial. Imam Tua Masjid Jamek Jubli Perak Sultan Ismail Petra atau dikenali Masjid Beijing Armin Azhari Mamat berkata, program seumpama itu perlu diteruskan kerana Al-Quran bukan sekadar dibaca ketika ibadah, sebaliknya menjadi panduan membentuk akhlak dalam kehidupan manusia. Menurut beliau, tema tahun ini yang menekankan konsep ummah berbudi dan penyayang satu kebangkitan amat bertepatan dengan keadaan semasa masyarakat yang dilihat semakin hilang sifat penyayang dan kasih sesama insan. Katanya ketika ditemui pada jelajah kempen Arafah #QuranHour2026 di Masjid Beijing, Rantau Panjang, Arafah Quran Hour akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 26 Mei ini bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh MacD Anak Perpajian. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, salam kualik di jam yang kedua kita untuk hari ini, pagi Khamis. Dan untuk yang tengah bawa kereta, nak pergi hijau, kokok lah. Hijau dia masuk pukul 6 lah. Kalau hijau shift tu memang time-time dia tak super dengan hijau pejabat macam biasa lah. Ada masuk pukul 6 lah, ada masuk pukul 3, ada masuk pukul 6 petang. Ataupun yang sedang kata bersiap sedia. Hok tengah nak buka kedai ataupun hok duduk di office tengah tarik surat sambil-sambil layan radio Kelantan FM. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Dan pagi ni kita nak pesan sikit, hidup ni jangan kita terlalu laju sampai kita lupa jaga diri kita. Kadang-kadang badan kita ni sebenarnya kita tahu kita tak berapa nak okey, kita rasa macam kita letih dah, tapi kita still lagi paksa diri kita untuk terus bekerja. Air kosong pun kita kena minum, kopi air manis tu 3 kali sehari. Lepas tu kita mula rasa badan kita pun dah mula protes. Dan cuaca sekarang pun kata tak berapa nak okey. Sekejap panas, sekejap sejuk. Sekejap hujan. Jadi jaga kesihatan molek-molek. Kurangkan minum air manis. Tambahkan banyak air kosong. Nak cari rezeki memang penting, tapi kesihatan itu merupakan modal utama kita. Dan untuk anak-anak perantau yang mungkin orang kata tengah mendengarkan Kelantan FM ni secara online. Dari Kuala Lumpur, mungkin ada Orang Johor, ada orang Penang, ada juga orang Cerah. Semoga urusan anda semua dipermudahkan. Kita Seset Kelantan ni doakan yang baik-baik saja untuk anak-anak rantau kita. Stay tune dengan Gugalik sehingga jam 2 petang. Pastinya banyak lagu-lagu hot best-best juga. Dan juga info-info yang boleh kita kongsikan dengan Seset awak belaka. Jom layan lagu dari Spring Sampai Hati. Dan selepas ini, sebuah lagu dari Eda Ezrin dan juga Din Manja, tak lain tak bukan, Adik Saya Abis Sore. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

bakar antara 10 hingga 40 kalori. Ini kerana ketika ketawa, kadar denyutan jantung dan pernafasan meningkat menyebabkan tubuh menggunakan lebih banyak tenaga, sama seperti aktiviti fizikal ringan. Selain itu, ketawa turut merangsang pengeluaran hormon endorfin yang membantu mengurangkan tekanan serta meningkatkan sistem imun badan. Jadi, ketawa bukan hanya menyenangkan hati, tapi memberi kesan positif kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

api di zaman yang sebelum moden ni, kereta api ni ada banyak-banyak macam-macam jenis. Naik kereta api tu pejam mata sementara je, siapa je, siapa ada orang kata ke destinasi kita, terutama orang yang berada di mana-mana besar lah, macam di Kuala Lumpur, Gapadi. Memang kereta api ni orang kata menjadi satu pilihan tepat. Compare kalau kena bawa kereta, ramau saya rasa hok pilih kereta api naik ke atas tu. Hok panggil apa ya, monorail lah, LRT, macam-macam jenis sebenarnya nama kereta api ni. Dan kereta api ni antara pengangkutan awam yang paling efisien dan juga mesra alam sebab boleh bawa ramai penumpang sekali jalan, betul? Saya cakap ni sebabnya tak semestinya kita duduk, duduk diri pun tak apa. Sebabnya kereta api ni dia tak ada jam. Kalau atas jalan raya ni kena ada jam. Pertama-tama kalau mesti raya naik bah tu dia sampai 18 jam, 16 jam. Tapi kereta api ni kalau dia kata masa dia tu 14 jam tu lah. Dan kita boleh duduk lah kalau untuk perjalanan jauh. Dan juga kereta api ni merupakan simbol kemajuan sesebuah negara. Bila ada landasan, ekonomi pun berkembang. Dan kalau di negara kita sendiri, sejarah kereta api ini sebenarnya lama dah, dari zaman penjajah lagi mula-mula nak angkut biji timah. Boleh hasil silohnya ada kereta api ni, dan hari ini dah jadi pengangkutan moden macam kereta api KTM dia, ada ETS dan juga KTM komuter. Dan ETS sekarang orang kata capai lebih kurang 140 km per jam dia punya kelajuan dia, dan jauh beza dengan kereta api zaman dulu-dulu. Kalau kita dengar zaman dulu-dulu punya kereta api, Allah lamanya lah nak boleh sampai dia. Okey, dan kalau kita tahu kereta api ni sangat unik, dia bukan sekadar pengangkutan. Banyak kenangan tercipta, terutamanya untuk kita-kita yang berusia, nak kata tua tak tua, nak kata remaja tak remaja ni lah. Macam saya sendirilah di era 40-an ini, kita dah lah naik kereta api. Bila kita dah sambung ngaji, tambah-tambah kita orang Kelantan ni, nak mula ralik daripada KL ke Kelantan ni, kata macam-macam kenderaan, naik bah pun naik, kereta api pun naik, tang-tang ada duit sikit ni, duit-duit pinjaman masuk kau, boleh lah rasa-rasa nak naik kapal terbang. Tapi zaman dulu kapal terbang tiketnya mahal, tak serupa dengan zaman lo ni. Jarang-jarang sekali je kita boleh rasa. Dan orang kata macam kereta api juga hidup kita ni sebenarnya. Ada masa laju, ada masa kita perlu berhenti di stesen-stesen, walaupun tak sampai lagi ke destinasi yang kita nak. Tapi yang penting deh, untuk ingatan kita, hidup perlu diteruskan. Jangan terus berhenti, perjalanan kita pastinya akan sampai ke satu destinasi.

Alright, itu dah lagu dari Shaggy Angel membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi. Dan ini hari ini 14 Mei merupakan sambutan Hari Kereta Api Sedunia. Hari untuk kita hargai pengangkutan dan ubah cara manusia bergerak dari zaman dulu-dulu hinggalah ke zaman lo ni. Kalau dulu-dulu kita naik kereta api ni kita rasa macam lama deh. Tapi

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak menari belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Hai Kawir, muzik dia macam halah gitulah sikit ni, remix-remix gitu. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, anda sekarang bersiaran bersama saya Dia Fauzi di Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda. Dan sekarang ini adalah gua adik sehingga jam 2 petang saya temani anda. Dan sedikit info mengenai cuaca untuk hari ini, kalau pagi ni alhamdulillah tak ada hujan, dan petang ada sedikit ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, begitu juga dengan malam pun sama. Dan minimum suhu adalah 23 darjah Celsius, manakala maksimum pula 35 darjah Celsius. Dan ini ada satu berita yang nak kongsikan lah, bukanlah berita, macam satu info dah, di mana Jabatan Perdana Pendaftaran Negara JPN sekarang tampil dengan MyCard, struktur baru yang lebih inklusif dan mesra OKU. Dan usaha ini dibuat supaya semua rakyat, termasuklah golongan orang kurang upaya dan juga warga emas, lebih mudah untuk uruskan dokumen pengenalan tanpa halangan. Dan antara penambahbaikan yang diperkenalkan termasuklah kaunter khas mesra OKU, bantuan peribadi di kaunter, susun atur lebih mudah akses dan juga perkhidmatan mobile JPN untuk mereka yang perlukan bantuan di lokasi tertentu. Dan sebenarnya benda ni kalau kita tengok macam biasa je, dah nampak kecil je, tapi besar maknanya untuk mereka yang berdepan kesukaran bergerak ataupun untuk berurusan. Kadang-kadang apa yang mudah bagi kita belum tentu mudah untuk orang lain, dan kita sebagai masyarakat pun kena sama-sama ada rasa empati, rasa simpati. Kalau nampak golongan warga emas ataupun OKU di tempat awam, hulurkan bantuan setakat yang mampu. Kata tak rugi pun kita senyum dan bantu orang. Satu identiti, satu negara, dijamin selamat.

0: Bolehkah semula lagu tadi? Kelantan FM.
1: Okey, assalamualaikum. Dah masuk jam yang ketiga. Khabar-khabar tiga jerah ni di Konti Kelantan FM. Cepat dia kata masa yang berjalan tanpa kita sedar tahu-tahu nak masuk ke tengah hari dah. Dan yang awak kata tengah struggle kau struggle lah sebab esok lusa nak cuti. Jadi hari ni struggle tak struggle kena siapkan kerja kita deh. Awak di tengah terjalan, awak kata awak nak pergi tubik, pergi cari lauk ataupun nak tengah masak makan tengah hari tu, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kami akan setia bersama anda hingga ke jam 12 malam ini. Kadang-kadang kita rasa macam kita penat sebab bukan sebab hijau kita banyak, tapi sebab terlalu banyak benda yang ada dalam fikiran kita. Nak cari rezeki pun kita, nak jaga keluarga pun kita, nak masuk pun kita, nak simpan emosi pun kita. Tapi pesanan untuk anda, jangan kita simpan seorang-seorang. Kita carilah siapa-siapa orang yang paling kita rapat ataupun orang yang kita boleh percaya. Orang kata orang yang boleh mendengar cerita kita, kita luahkan deh. Orang kata kadang-kadang kita perlukan tempat untuk kita bercerita. Jadi hari ini jangan lupa kita rehatkan minda kita juga. Tak semestinya kita kena bercuti jauh sambil-sambil kita layar Kelantan FM, sambil-sambil kita layar lagu-lagu yang kita suka pun bereh dah deh. Dan untuk set-set awak kata awak sedang memandu, ingat tanah seperti biasa, bawa kereta molek, pandulah ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Ikut perasaan itu kerana jangan kata sebab orang horn, orang belakang horn kereta kita, kita nak horn juga orang lain. Kita horn tu bukan sebab kereta tu tak gerak apa, sebab kita gerak ke orang yang duduk horn kita, kita pun horn juga. Dan hari Sabtu ni 16 Mei macam biasa dah, setiap tahun hari 16 Mei ni kita semua saya rasa percaya kita ingat sebab hari guru. Jadi kita layan dulu lagu dari Khalifah untuk guru-guru di luar sana. Sebab ini kami dah. Jumaat Sabtu tak sekolah. Kita beri dululah lagu untuk cikgu-cikgu kita. Terus layan.

0: Okey, itu dah jaminlah untuk anda 12.30 minit tengah hari. Dan seperti biasa di jam ini, kita ada sembang sihat untuk bersama dengan pendengar semua. Dan setiap hari Khamis, kita tetamu saya untuk tengah hari ini, Prof. Madya Dr. Muhammad Farid Johan dari Jabatan Hematologi dan Unit Perubatan Transfusi. Kalau dengar pasal hematologi ataupun transfusi ni, kita tahu benda ni berkaitan dengan darah. Doktor merupakan pensyarah University Hospital, University Science Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Rasanya ni kali pertama kot kita ikut darah. Ke Doktor pun first time juga main di Kelantan FM?
1: Ya, betul.
0: Pernah sapa lagi lah. Okey, Doktor, topik kita hari ni mestilah berkaitan dengan darah lah.
1: Ya,
0: kita nak tahu juga apa Doktor pilih topik ni untuk tengah ini. Silakan. Okay,
1: terima kasih. Terima kasih DJ Dia dan terima kasih juga Kelantan FM lah kerana memberi ruang kepada kami, pesaran juga penyelidik di Universiti Sains Malaysia untuk di ke rancangan sembang sihat ni.
0: Okey,
1: darah ni sebenarnya unik ya. Unik yang sesuatu yang tak dapat dibuat di makmal, tak dapat disintesis di makmal.
0: Betul.
1: Dan dia sebagai macam satu anugerah. Yang anugerah Tuhan yang terbaik untuk manusia, menolong manusia yang lain.
0: Betul.
1: Dan darah juga kita tak dapat untuk kita tak dapat dalam sesiapa pun kecuali dengan dia secara ikhlasnya memberi.
0: Betul.
1: Kepada kita.
0: Tak boleh nak beli.
1: Tak boleh nak beli.
0: Ada duit banyak mana pun tak ada jual.
1: Dan darah itu pun tidak dijual.
0: Betul. Dan bukan sewenang-wenangnya deh. Nak ambil darah tu, ambil darah ni tak boleh. Tak semudah itu. Dan sebenarnya kita nak tahu juga sebenarnya maksud, apakah maksud ini? Maksudkan dengan satu beg darah boleh selamat ketiga nyawa, Doktor?
1: Ya, betul. Terima kasih DJ Dia kena, sebab memang kita selalu mendengar satu beg darah tu boleh membantu tiga orang kan, untuk menyelamatkan tiga orang. Hari ini cuba kita bayangkan dia ya. Kita nak mengajak pendengar untuk bayangkan satu situasi. Bayangkan anda hanya perlu duduk diam, baring atau duduk, tak sampai 10 minit pun. Tapi dalam masa 10 minit tu sebenarnya kita sedang memberi nyawa kedua kepada seorang bapa yang kemalangan.
0: Betul.
1: Untuk melihat anak-anak dia kembali. Atau seorang ibu yang tumpah darah semasa
0: bersalin
1: nak melihat bayi dia baru lahir kan. Inilah keajaiban menerima darah.
0: Banyak pahala.
1: Ya, banyak pahala insyaAllah.
0: Selain pada kita kata orang demam darah ni, dia macam apa yang dia panggil, salin darah. Bukan salin darah, Doktor. Tapi sihat lah.
1: Sihat sebab kita buat darah baru.
0: Buat darah baru. Tak erti kita nak buat darah ni. Tapi nak ayat gitulah. Banyak kebaikan dia.
1: Ya, betul. Jadi yang maksudnya kenapa kita menyelamatkan tiga nyawa, sebab darah yang kita bagi ni, kita derma dengan satu beg darah ni, akan betul. Dalam makmal akan diproses kepada tiga komponen yang berlainan. Jadi kita akan selamatkan tiga nyawa yang berbeza lah kan.
0: Tapi ada setengah-setengah orang kata darah O ni dia boleh menerima tapi dia susah untuk terima. Darah
1: betul. Darah O ni dia semacam penderma. Dia memang derma kepada siapa saja, tapi dia boleh terima satu O sahaja untuk dia.
0: Kalau compare dengan darah lain?
1: Darah lain tu dia boleh terima O, tapi dia boleh bagi A. Itu katakan saya darah A, saya boleh bagi pada A sahajalah.
0: Tapi dia boleh menerima darah O.
1: Dia boleh terima darah O.
0: O ni dia boleh bagi ke semua.
1: O ni yang paling ikhlas bersedekah lah.
0: Boleh kita saya dah O yang saya gila rumah.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, sebenarnya kita nak tahu juga apakah yang berlaku kepada darah saya selepas proses pendermaan tu selesai.
1: Okey, kita derma ni tak sampai 10 minit, tapi prosesnya mungkin dalam beberapa minit lagi lah nak isi borang apa semua.
0: Betul.
1: Kan. Kemudian darah ni dalam makmat, darah makmat kita akan diuji. Kita nak tahu darah type apa kan, kumpulan apa, kumpulan A ke B ke AB ke O.
0: Betul.
1: Ke dan kita nak tengok juga research je, positif ke negatif kan. Macam contohnya saya A positif. Macam tu lah kan. Jadi kita buat saringan, dan juga kita buat saringan untuk penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis. Itu kita untuk kita pastikan darah ni selamat lah. Sebab kita nak bagi darah kepada pesakit kan. Kita nak make sure darah ni selamat. Jadi apa yang berlaku dalam makmal, darah ni akan diputarkan ataupun di-centrifuge lah, diempar kan. Menggunakan alat khas untuk menghasilkan darah, menghasilkan kepada tiga komponen. Iaitu sel darah merah, plasma dan juga platelet lah. So darah merah ni kita panggil packed cell. yang mana kita kena simpan dalam peti sejuk 2 hingga 6 darjah Celsius dan jangka hayatnya dalam sebulan saja.
0: Okay.
1: Tak lama. Kemudian plasma. Plasma ni kita kena bekukan dalam minus 30 darjah Celsius. Dia boleh tahan lama sikit lah, 2 tahun. Dan platelet kita kena simpan dalam suhu bilik, tapi kita kena goyangkan dia. Agitated. So bilik tu dalam 20 hingga 24 darjah Celsius kan, tetapi jangka hayat ada 5 hari saja. Jadi tu maksudnya, maksud kita perlukan darah tu sepanjang masa lah. Kita kena make sure darah tu ada sepanjang masa kan.
0: Okay, set-set awak ni yang sedang menonton live TikTok Kelantan FM ataupun yang sedang mendengar, tak kisahlah di mana saja, awak kata demam darah ni sangat penting. Tapi macam doktor katalah, banyak kebaikan dari segi demam darah ni, bukan kepada penderma, bukan kata-kata hok menerima saja, penderma dia pun ada manfaat dia juga. Dan kalau mungkin ada yang mendengarkan kita sekarang ni, bual bicara kita ni, rasa macam nak demam darah, nak demam darah tapi takut, kita nak tahu jugalah doktor, syarat-syarat ada, kok-kok orang ada darah gemuruh ni tak boleh kau.
1: Ya betul, memang bila kita sebut demam darah ni, masa-masa takut pada takut pada jarum kan. Saya sendiri pun, saya pun selalu menderma, tapi setiap kali saya derma saya akan berbar-bar juga.
0: Sebabnya?
1: Sebabnya kita takut, tak tahulah, tapi mesti rasa ada tu, rasa takut, berdebar-debar, bukan takut, berdebar-debar tahulah kan.
0: Macam doktor sendiri, doktor ni duduk dalam bidang ni dah.
1: Ya betul.
0: Bahagian pakar darah juga, tapi rasa debar. Ya, jadi apatah lagi seksi awak ni.
1: Ya,
0: dia kadang-kadang ada sengah kata dia boleh jadi pengsan. Betul doktor?
1: Ikut kepada keadaan lah. Okey, keadaanlah kan. Contohnya apa ni, contohnya kan siapa yang menderma ni, pertamanya dia perlu sihat tubuh badan. Tak ada sebarang penyakit. Kemudian umur dia antara 17 hingga 70 tahun. Untuk 17 tahun tu budak-budak sekolah kan. Jadi kita perlukan kena isi borang lah. Ibu bapa ataupun kena berikan izinan lah kan. Untuk penderma darah yang pertama kali sehingga umur 60 tahun saja. So katakan dia dah umur 65, dia nak penderma darah pertama kali, kita tak benarkan.
0: Tak adalah.
1: Kecuali dia tu memang dah biasa
0: memang penderma. Memang biasa dah, tak apa, sampai 70
1: ya,
0: lah.
1: Sampai 70. Okay.
0: Kalau macam first time you nak derma, please awak kata tolong pastikan umur awak bawahnya 10.
1: Kurang-kurang je.
0: Kalau 58 tahun tu boleh pergi lagi. Alright, sebelum kita rehat dulu, kita nak tanya juga doktor, apakah kelebihan penderma darah ni kepada kesihatan penderma tu sendiri?
1: Oh, ada banyak. Ada banyak kelebihan kepada penderma tu sendiri. Contohnya, okay, bila kita boleh kata, pagi tadi saya dengar program Fakta Atau Otak kan. Pagi tadi saya terdengar lah. Ada yang beritahu kata demam darah ni menggemukkan lah. Itu sebenarnya adalah mitos.
0: Okey. Kan? Bapa boleh timbul isu, boleh jadi gemuk?
1: Tak tahu lah. Mungkin lah. Sebab lepas derma dia lapar, dia makan banyak.
0: Oh, lalu makan.
1: Mungkin.
0: Sebab darah tu lebih banyak. Okey.
1: Sebenarnya demam darah ni kita boleh mengurangkan berat badan. Sebenarnya.
0: Kalau mengurangkan berat badan ni, saya percaya ramah awak suju lah. Ramah awak berminat.
1: Ya. Yeah.
0: Okay.
1: Sebab apa? Sekali kita derma, kita sebenarnya menghilangkan kalori. Kita membakar kalori itu lebih kurang 650. Itu bersamaan macam kita berlari 1 jam. Itu dah kira mengurangkan berat badan kan.
0: Betul, betul.
1: Itu adalah salah satu kebaikannya lah. Ada banyak lagi.
0: Banyak lah. Sebenarnya tapi orang kata begitu penting juga. Kita sebelum kita derma darah tu, kita kena tahu HB kita.
1: Ya, yeah, betul, betul, betul, betul.
0: Sebab ramai je HB dia rendah tanpa dia sedar. Dia sebab bukanlah kata rendah sangat, mungkin bawah 10, 9, tapi tak ada efek ke apa. Dia rasa dia okey, tapi dia bila pergi check tu, dia beritahu HB dia tu rendah. Sebab apa doktor, kalau HB rendah tu tak boleh demam?
1: Kita tak boleh boleh saya beritahu dulu. Hemoglobin HB ni, hemoglobin yang yang minimum yang kita boleh terima untuk penderma darah ialah 13.5 untuk lelaki.
0: Untuk lelaki.
1: Untuk perempuan pula kena lebih daripada 12.5.
0: okey.
1: So kalau di bawah tu mungkin
0: Risiko lah.
1: Macam-macam risiko. Dia punya hemoglobin kurang, oksigen pun kurang kan. Jadi kita tak mahu apa-apa masalah.
0: Jadi untuk sesi awak tu, awak kata kena banyak zinc besi lah juga tadi.
1: Kena makan banyak lah.
0: Makan banyak lah. Makan vitamin-vitamin tu. Sangkuit-sangkuit dulu tu. Orang-orang lima-lima tu. Mana nak gerima darah tu. Orang kata kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung balik bersama dengan Faizal Tahir, Ali Mazlin dan juga Zizi Kirana. Empat darah untuk anda. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Terus layan Gugalik Kelantan FM. Empat darah.

0: Mak, kita terlupa nak letak pagar di situ. Alright. Dan anda masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk hari tengah hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Johan. Dan hari ini kita catch up mengenai derma darah. Di banyak kebaikannya, macam doktor kita kata tadilah. Di doktor. Dan kita nak doktor mungkin boleh kata memberi nasihat ataupun perangsang sikitlah kepada pendengar kita mengenai kebaikan lagi derma darah ni. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Dia. Okey, antara kebaikan derma darah ni salah satunya ialah kita boleh mengurangkan risiko serangan jantung. Mm-hmm. Sebab ada kajian lah sebelum ni kan, mm-hmm, yang mengatakan derma darah sekurang-kurangnya setahun sekali, mm-hmm, boleh mengurangkan risiko serangan jantung sehingga 88%.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa itu sebab yang terbaik lah untuk, mm-hmm, kita pergi derma darah kan.
0: Mm-hmm.
1: Antara kebaikan lain ialah dia dapat juga mengurangkan risiko penyakit kanser,
0: mm-hmm,
1: sebab dalam badan kita ni ada iron kan, zat besi yang berlebihan kan.
0: Betul.
1: Jadi dengan derma darah tu kita boleh mengurangkan iron present tersebut lah.
0: Mm-hmm.
1: Ia juga dapat meningkatkan peredaran dan pengaliran darah, sebabnya darah yang mengalir yang pekat, mm-hmm, tidak mengalir dengan baik, menjadikan lebih sukar untuk membawa oksigen ke pelbagai tisu.
0: Okay.
1: Tapi apabila selepas kita menderma, darah kita berkurangan dan kita membuat darah mengganti dengan darah baru yang lebih segar.
0: Mm-hmm.
1: Kan.
0: Kokoklah ada pendengar kita ni macam berminat sebenarnya, tapi tak tahu doktor, gano cara nak derma darah ni?
1: Mudah saja.
0: Mm-hmm.
1: Okey, pertamanya kita boleh derma darah saja di mana-mana hospital lah.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya bukan semua hospital.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau di hospital pakai USM, kita ada unit perubatan transfusi.
0: Okay.
1: Yang boleh kita boleh lawat setiap hari, Ahad hingga Khamis lah kan.
0: Mm-hmm.
1: Ahad hingga Khamis.
0: Hari bekerja.
1: Hari bekerja lah. Mm-hmm. Hari bekerja. Dan juga kita juga ada membuat beberapa program.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya program pada Sabtu ni,
0: mm-hmm,
1: di Proton JM Motor. Di Kubang Kria. Kita ada
0: dekat
1: je
0: lah.
1: Dekat, mm-hmm, je. Dan juga di Ahad ni di UMK.
0: Mm-hmm.
1: UMK di Kubang, di Pengalaman Cepa.
0: Mm-hmm.
1: Dan dia Isnin di Hotel Rinai.
0: Mm-hmm.
1: Dan Politek Park dan juga College Conventional.
0: Okay.
1: Sorry, College Vocational di Pasir Putih.
0: Okay. Doktor, kalau macam ada setengah orang yang kalau nak pergi US Empire nak parking, mungkin ada keistimewaan ataupun
1: ya, betul, ada keistimewaan. Kalau nak menderma di USM, kita bagi parking percuma selama 2 jam.
0: Boleh.
1: Tapi kena bagi tahu dululah kepada di makmal tu, bukan dekat di makmal, dia sampai memang ada parking kosong khas untuk penderma darah.
0: Dia
1: betul-betul di depan makmal kan.
0: Tempoh dia nak demo darah tu tak lama sangat
1: pun, doktor.
0: Sekejap aja. Tambah-tambah kalau orang biasa dah nak masuk-masuk tu daftar, ambil darah, sudah balik. Tapi tempoh dia tu lama lah, dia bagi 2 jam.
1: Dia bagi 2 jam boleh lah makan-makan ke kan, nak rehat.
0: Okey doktor, nampaknya masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Mungkin doktor ada kata-kata ataupun nasihat untuk pendengar kita mengenai derma darah ni.
1: Okey, apa yang boleh saya katakan, dan sebenarnya kita di hospital pakai USF ni, kita perlukan sekurang-kurangnya 10,000 pendermaan setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Bermaksud seminggu tu lebih kurang dalam 200.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Jadi darah ni kita perlukan sepanjang masa, setiap hari.
0: Mm-hmm.
1: Kita perlu ready dengan darah ni untuk waktu-waktu kecemasan, mm-hmm, atau waktu-waktu biasa kan.
0: Memang di hospital ni memang sangat memerlukan.
1: Memang
0: ni.
1: Memang sangat
0: kita
1: memerlukan.
0: Kita ada luar ni tak tahu.
1: Ya. Yeah. Dan setakat hari ni kita kekurangan darah A.
0: Darah A.
1: Jadi pendengar yang darah A tu bolehlah datang sama ada ke unit kami sendiri ataupun
0: program je lah, program hak macam Dr. kata hari Sabtu dengan Ahad ni hak terdekat ni di JM Motor Bar
1: apa?
0: Ataupun di hari Ahad di UMK.
1: Ya.
0: Tak kena bayar, tak kena
1: kapok. Tak kena bayar.
0: Bawa dia. Lo ni pastikan kesihatan kita terbayar. Makan dulu kenyai.
1: Makan dulu.
0: Dia tak lagi kalau dengan perut kosong.
1: Ya,
0: takut ada diet sebab bunyi doktor kata tadi. Boleh kuruh. Tak boleh. Awak kena makan kenyai dulu. Pastikan bayar belakang. Boleh lah pergi di USM tu doktor ni. Alright. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian ni. Dan moga orang kata pendengar kita dengar radio kita sekarang ni dah, siaran kita ni pakat gila lah, ramai-ramai. Tama-tama luar ni macam doktor kata tadi, USM sendiri kekurangan darah jenis A. Tapi orang darah A, darah O boleh gila lah. Selain pada darah A, darah O pun boleh gila sebab dia boleh derma je ke mana-mana darah. Gitulah. Alright. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas kesudian datang ke Konti Kelantan FM ni, dan semoga perbicara awak kata buah bicara kita tengah hari ni boleh memberi manfaat kepada pendengar kita. Alright, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah 1.10 minit tengah hari. Tapi sebelum tu kita ikuti berita utama satu yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri jam tepat jam 1 tengah hari nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar setia Radio Kelantan FM yang saya hormati lagi kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi satu santapan rohani kepada kita dengan tajuk yang akan dibincangkan ialah sesal-sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi peringatan dan juga motivasi kepada kita. Kita setiap pagi Jumaat pada solat subuh sentiasa imam-imam membaca ayat-ayat dalam surah As-Sajdah yang dibacakan oleh Al-Fadil tadi, ayat yang ke-12 yang bunyinya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim walau tara idzil mujrimuna nakisuru usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinin. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka lalu berkata, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tuan-tuan sidang pendengar setia Radio Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat fahamkan di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita ini ialah membuktikan bahawasanya ada hari pembalasan, ada hari akhirat yang mana yang diyakini ini perlulah ada di dalam setiap orang yang memperakui kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila seseorang itu mengakui, memperakui dirinya seorang Muslim yang sejati, mestilah meyakini dan beriman dengan adanya hari pembalasan. Kadang-kadang bukanlah kita tak tahu hari pembalasan ataupun hari akhirat ini ada, akan tetapi bukan kita tak percaya, tapi kurang percaya ataupun kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah SWT menyatakan dalam ayat ini, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami lihat apa kebenaran yang kau suruh. Kamu bawa Nabi SAW, utuskan Nabi SAW membawa jalan kebenaran kepada kami. Akan tetapi semasa di dunia dulu, kami tutup mata kami, kami tutup mata hati kami, kami berpaling daripada ajaran yang engkau bawa, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasami'na, ya Allah, ya Tuhan kami, kami dengar ayat-ayat kamu, kami dengar orang baca kitab-kitab suci Al-Quran, akan tetapi kami tutup telinga-telinga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukan kami tidak dengar apa yang diajar oleh alim ulama, guru-guru kami terdahulu, dan kami bukan kami tidak dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi kami berpaling dan kami menutup telinga kami. Farji'na, ya Allah, ya Tuhan kami, maka kembalilah kami ke dunia sebentar, kembalilah walaupun seketika saja, ya Allah. Farji'na, ya Allah, kembalilah kami, ya Allah, kami sudah menyesal, ya Allah, kami bertaubat, ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal dengan amal-amal yang baik, ya Allah. Walaupun kita semasa di dunia ini, tuan-tuan, setiap hari Jumaat kadang-kadang selepas pada solat Jumaat ada kutipan derma. Bermula daripada kita muda-muda hari itu lagi, kita derma dengan RM1. Harga getah naik pun dok main RM1 tu juga, tuan-tuan. Harga getah turun pun RM1 juga. Yang pasti sekali tak pernah naik meningkatkan amal ibadat kita. Sedangkan di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Sebenarnya tuan-tuan, penyesalan kita pada hari akhirat sudah tidak ada gunanya. Kadang-kadang kita sesal, kita telajak. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, ikut jalan highway dia. Kalau selalu kita telajak, tuan-tuan, nyesal kita. Nak patah balik pula tu. Nak cari tempat U-turn ataupun traffic light. Satu perkara yang susah, tuan-tuan. Bahkan kalau kita telajak di dunia, apabila kita mati, di akhirat nanti, kita tak boleh nak balik, tuan-tuan. Nyesal setara mana sekalipun, tubuh air mata, darah, nanah sekalipun, tuan-tuan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalilah kami, ya Allah. Kembalilah kami, ya Allah, walaupun semetah, ya Allah. Kami nak bertaubat, kami nak buat amal soleh, kami nak sedekah banyak, ya Allah. Sedangkan masa di akhir, masa di dunia, masa kita hidup lah ni, orang panggil kedekut hangit. Nak wis dekah ke masjid pun kedekuk. Nak wis dekah sedikit pada anak-anak yatim pun. Saya yang pasti sekali, apabila mati, barulah kita tahu. Baru kita tengok kebenaran yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kita tengok sendiri. Adanya pembalasan syurga. Adanya pembalasan di neraka. Jadi apabila kita tengok diri dengan mata kepala kita, bahawa orang yang duduk dalam syurga penuh dengan kenikmatan, orang berada dalam neraka penuh dengan keazaban, maka situlah baru kita nyesal, tuan-tuan. Jadi sesal-sesal dahulu pendapatan, sesal-sesal kemudian tiada gunanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apabila kita dipanggil sahaja sebagai nama kita yang asal diberinya manusia, sebut sahaja manusia, mungkin di sana ada makna yang tersirat, iaitu lupa. Sebenarnya manusia ni mudah lupa. Dia lupa akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia suka lupa tentang apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Yang pasti kita akan dibangkitkan kembali dan di hari akhirat nanti kita akan kekal hidup selama-lamanya. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suka saya membawa cerita bagaimana gambaran orang yang takut nak mati. Takut apabila berhadapan dengan sakaratul maut. Pada satu ketika, pada zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Semasa Nabi Sulaiman duduk tengah ngajar lagu ni, ada seorang bodyguard dia ataupun seorang syabab, seorang pemuda berada di tepi Nabi Sulaiman. Dia ni orang yang minat dengan Nabi Sulaiman ngajar. Di mana sahaja Nabi Sulaiman pergi ngajar, di situlah adanya seorang pemuda ni. Pada satu ketika Nabi Allah Sulaiman ngajar di Palestin. Yang kita ketahui Nabi Sulaiman ni adalah Nabi dan seorang Nabi yang yang digelar sebagai raja kepada alam. Dalam keadaan Nabi Sulaiman duduk tengah ngajar, mari seorang yang tidak dikenali duduk depan sama betul dengan Nabi Sulaiman ngajak. Maka pemuda duduk tepi Nabi Sulaiman ni tengok kepada pemuda tu. Orang mari, baru mari. Baru mari tertengok atas bawah, atas bawah kepada pengiring kepada Nabi Sulaiman. Ya tengok macam pada benda tak kena. Maka apabila supaya kita, kalau kita pergi kapung orang, apabila orang duduk tengok kita atas bawah, serah pada hutang yang belum kita bayar lagi. Tak, macam ada benda tak kena. Lalu pemuda tanya Nabi Sulaiman. Dia kata, ya Nabi Allah, amba nak tanya sebenarnya siapa yang duduk cacih, yang duduk tegak tu. Bapa yang dia duduk tengok amba atas bawah. Sehingga amba rasa kenali, debat tak sedap duduk. Maka Nabi Sulaiman pun tengok. Nabi Sulaiman bisik dia. Dia kata, ya syabab, wahai pemuda, kalau mu nak tahu yang duduk cacih tu siapa dia, itu adalah malaikatul maut. Dialah hak je bawa sakaratul maut je cari nyawa orang. Maka apabila dengar gitu, muka kawan tu duduk tengok dia semacam atas bawah. Dia kata bapa dia duk tengoklah kamu macam. Dia kata bah kali dia nak ambil nyawa mudah. Maka dia minta dengan Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, minta tolong mata aku ke negeri Cina. Sebab aku takut apa dia duk mai tengok lagu ni. Maka Nabi Sulaiman mengarahkan angin dan awal pada waktu bawa pemuda ni getak negeri Cina. Apabila sahaja sapa negeri Cina, sapa sekelip mata tengok, tengok ada dah pemuda duk tengok dia tadi. Kelipah-kelipah. Ada puluk dia kata guano, tadi jumpa dah kita dua. Lepas tu jumpa puluk mari jauh gini muda ikut dia kata. Sebenarnya aku duk perhati kamu tadi dia kata. Masa duduk dengan Nabi Sulaiman tadi aku heret. Sebab Allah Ta'ala we rekod kaku ambil orang hak super mudah demu lah. Tapi dalam rekod aku matinya di negeri Cina. Aku cari di negeri Cina tak ada. Tengok-tengok mu ada di Palestin. Jadi aku tengok cari-cari tak jumpa. Aku duk tengok atas bawah takut tukar orang. Kebetulan aku sapa negeri Cina nak tengok mula dan balik mu sapa. Jadi masa mula ni lah. Nah, maka lari setara mana tuan-tuan. Maka dengan ajal ni kita tak boleh nak lari. Ha, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tak boleh nak lewat walaupun saat, tak boleh nak cepat walaupun saat. Allah Ta'ala kata tepat pada waktu dia. Jadi menjawab soalan daripada Al-Fadil Ayunda yang kemukakan soalan mengenai hadis Nabi SAW, 5 perkara. Nabi kata rebutlah oleh kamu 5 perkara sebelum perginya 5 perkara. Nah, اغتنم خمسا قبل خمسين شبابك قبل حرمك. Maksudnya, rebutlah dan pergunakanlah masa mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Kita ni tahun muda, zaman muda, umur 30 hari lebih kurang buah ni. Tak, kalau lalu ke tepi jalan, ramai orang pakai paling. Kalau orang muda ni, tak, nak suruh akak bah pun dia boleh akak bah. Tak, bayangkan betapa mulianya ataupun betapa hebatnya zaman muda. Tapi dia mari zaman tua, mari sejik. Nak mari, alah marilah sejik tu kalau parut dengan lembu. Lembu pun tak mesti nak paling mana. Tak, nak nah, ayatnya dia tua. Kalau salah tukar jatuh, nak ambil tukar pun es. To'oh dah. Tak, sakit pinggir, sakit lutut, pening pala. Nak rayaknya kita. Tapi apabila zaman muda ni lah. Masa tu hari pagi teka muda ni. Sekali sore aja. Dia tidak kata mari umur 30. Lepas 60, 30 semula. Tak ada. Dia setakat 30. Lepas barat tu lah banyak lah pergi. Hak orang tua kata. Kubur kata mari. Rumah kata gi. Ataupun rumah kata gi. Kubur kata mari. Masa muda. Masa geng banyak. Masa ingat teh kuat. Masa gaya comel kulit terik ngening lagi. Tapi masa ni lah kita nak buat kebajikan. Masa ni lah kita nak berbakti kepada agama kita. Tapi kalau kita tengok lah ni masa muda ni lah. Orang nak melempiaskan nafsu dia. Orang nak lepas hawa nafsu dia. Cari benda-benda yang boleh melalaikan. Cari benda yang boleh memberi satu ketenangan. Cari jalan alternatif. Kalau kita tengok anak-anak muda lah ni. Ambil dulu bertugas di Baitu Taubah. Nah, tugas tempat pusat pemulihan dadah. Kalau kita tengok ramai hak muda umur 19 tahun, 20-an, 30-an. Tak, dia ambil pil kuda ataupun ambil dadah. Bapa nak suruh tenang fikiran, nak suruh napa hebat, orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Orang lain tak akak tayar sebutih, dia akak tayar dua-dua sekali. Tak, akak tayar depan, akak tayar belakang, lah tak ada tayar dua-dua. Tak, yang pasti sekali nak ayak hebat masa muda. Masa tu, wah, kalau salah motor terbalik. Salah motor terbalik. Nak akak pun tuan-tuan. Ni masalah. Kita tidak menghargai. Tapi dah masa mari tu, wah, gigi peluru habis dah. Kalau kita senyum bodoh, kita marah bodoh. Dah gigi tak ada. Tak, dah tu, wah, mari gak. Senyum demo pun demo jebeh kita. Tak, nak agak nak. Serupa kita senyum dengan kita tanya, nak serupa. Nah, dah tua mari keduk habis tuan-tuan. Ni masalah kita. Kita tak guna. Tapi nyesal masa tua gitu. Tak ada guna dah sebab muda tak mari. Ya Allah, duk mikir atas semua orang-orang. Wilah muda kakuh mula, ya Allah. Kalau wih muda aku nak pergi mayat subuh. Kalau boleh aku nak bangun perlu subuh lagi. Aku nak pergi sejik. Tapi tahi muda mula. Harap. Aku harap, aku tarik kailimu. Dekat.
1: Kayu balok boleh akak. Seming tiga bit sekali akak. Nak akak kailin muk tak geruk. Time tua dah, tak apa umur tua ni. Nyesal serah nak buat. Walaupun nyesal umur tua, tak apa lagi. Jangan les nyesal apabila kita mati. Perkara yang kedua, Rasulullah SAW suruh kita rebut, iaitu wasihataka qabla saqamika. Saqamika. Maksudnya rebutlah peluang masa musihat sebelum hari waktu sakit. Ha ni subhanallah tuan-tuan, masa kita sehat, kita nak tahu nikmatnya sehat ni apabila kita sakit. Kita nak tahu nikmatnya orang muda ni apabila kita tua. Nikmat sehat ni kalau tak sakit tak serah nikmat dia. Ha, jadi kalau kita tanya orang di hospital, setara mana pakcik nikmat kau dah sehat? Hanya kita tanya gitu salah-salahnya akak kok kekok leku bila-bila sakit. Nah, kita tanya malak. Apabila kita sakit ni baru kita tahu Allah butuhnya lu. Kalau teko sehat-sehat mula, belum sakit kepala mula, boleh sujud lama. Lah ni kalau sujud salah tu imeh sujud lama, ngepek ke tak imeh. Dari hati orang baca subhana rabbiyal a'la, meninggikan Allah, dia duk ngepek ke tak imeh. Baso tu imeh apa sujud lama, nak jatuh putih mata kawan. Nah, dak. Nak ayahnya sakit. Pula dia kena kecing mani, dia kena darah tinggi. Lagu mana suasana kita nak mari masjid, erik kaki nak boleh ke mari sejik. Kalau zaman sehat mula, jalan cong-cong-cong sapah lalu. Nah, nak pula kereta tak boleh. Nak pula nak start motor pun tak boleh. Ha, inilah untungnya kita kalau kita jaga masa sehat ni lah. Kita jaga malak, kita buat ibadat banyak. Kalau nak pergi Mekah pun, selagi hamba kena rayak ke tuan-tuan sekalian. Amba nak rayak tuan-tuan, kena betul balik. Haji ni, jangan kita pergi teka tua. Ibadat haji ni, jangan pergi teka kita sakit. Ni time bila dia mau lagi haji? Ayah dia kata nanti tua-tua sikit lagi. Lah ni sibuk dengan anak, nak kumpul piti. Piti tak ada dek lagi, ayah dia kata nak pergi. Tapi kalau kita kira-kiranya, kalau betul-betul nak pergi, kumpul malak, insyaAllah. Amba jumpa masa, duduk nak pergi ke Mina, nak pergi ke Jamroh. Jalan kaki. Dah jalan kaki tu daripada apa ni Mina nak pergi ke Jamroh. Nak pergi ke Jamroh ni kita tengok orang tua hak jalan satu ketika. Seorang tu lelaki tolok atas kerti roda. Atas sianya mak cik ni. Nak jalan tak boleh dah. Lotar pula masuk dalam keadaan orang ramai-ramai. Jadi hak sat-sat tu kita tengok dia jalan dengan tokak. Ada orang pipi, masya-Allah. Apabila tua gitu, buat ibadat pun tak sempurna. Dan kita sakit lagi tu, tak sempurna tuan-tuan. So, kau gapo sakit, galu gigi tak ada, baru nak betul teh. Gigi tak ada, baru nak betul teh. Orang kata, waladhanin, amin. Duk main waladhanin, waladhanin. Terlepas macam, makhrak dia sebab makhrak duduk mulut. Nah, sifat huruf duduk bibir mulut, duduk dalam, no. Dah gigi tak ada, pagar tak ada, terlepas macam. Ha, jadi, apabila sehat, kita pergunakan waktu sehat sebelum datangnya sakit kita. Warinaka qabla faqrik. Yang ketiga, kita gunakanlah kesempatan. Kita gunakanlah masa kita kaya ni sebelum datangnya waktu susah kita. Hidup ini dikatakan putaran roda. Ada teka kita senang, ada teka kita susah. Ada teka kita kaya, ada teka kita tak ada piti. Masa kita ada piti ni tuan-tuan, macam saya sebut tadilah. Nak wis infak, nak wis dekah. Nak tengok orang susah. Budak-budak nak pergi ngaji universiti. Nak pergi sekolah. Nak wis 10 riyal tu ketah tangan. Tapi apabila marinya kesusahan, marinya kefakiran menghantui kita, masa tu baru kita nyesal. Allah nyesalnya aku mula. Kalulah teka aku ada piti mula, aku wis dekah banyak ke masjid. Tidaklah lagu tu. Nidak. Apabila susah, piti tak ada, baru kita nyesal. Yang keempat tuan-tuan, wa faragaka qabla syughlika. Hani ni memelah pakai-pakai motivasi duduk kecek sama dah. Apabila dah waktu lapang sebelum datangnya waktu sibuk. Ha, nak rayak sifat kita orang Islam, sifat kita orang Melayu, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita suka menangguh. Suka tangguh tuan-tuan. Kalau kita bangun pukul 4:30 nak bangun qiyamul lail, kita kata tak apa dah pukul 5:30. Pukul 5. Sebab 5, 5:30, 5 lebih lah ni, subuh dah. Dari pukul 5 aku bangun mayas mata. Tangguh semata. Lepas tangguh tengok-tengok rapat pukul 7. Dah, ayah kokok putus lekung. Tak bangun lagi. Barang nak terlajuk. Sebabnya kita tangguh. Kita tangguh daripada sikit-sikit-sikit. Gitu juga nak buat benda baik. Tengoklah. Nanti kita lain-lain molek kita buatlah kebajikan. Tengoklah nak pergi sejik. Lepas pecing kita pergi lah sejik. Kita pergi mayel lah sejik katik lepas pecing. Tak, kita tangguh. Masa sehat, masa muda, masa ada piti, kita tangguh belakang. Lah-lah, apabila marinya keadaan kita sibuk, tak, marinya keadaan sibuk, barulah tak ada nak. Nak buat cara kepada amal ibadat. Yang terakhirnya, wahayatika wahayataka qabala mautika. Tak, waktu hidupmu sebelum datangnya ajalmu. Ha, kita kena rebut waktu hidup kita. Sebenarnya kita sudah berbaiah, kita sudah buat MOU, temu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehidupan kita. Ya Allah, masa aku hidup ni lah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semaya aku, ya Allah, aktiviti, hijau program aku, hijau buah aku, wa mahyaya, kehidupan dan kematian aku, hanya kepadamu, ya Allah. Tapi apabila menemui ajal, dah, kita tidak ada lagi kata putus yang lain. Kecuali kita nyesah. Dan nyesah pun sudah tidak ada gunanya lagi, tuan-tuan. Nyesah setara mana? Dan mati tidak ada. Sudah tidak ada apa-apa kepada kita. Dan kita yakin, tuan-tuan, Allah Ta'ala janji kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas, pasti akan menemui ajalnya. Dan kita tahu, tuan-tuan, orang yang bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin dan kita percaya. Kita pernah baca di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman menyatakan kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada hari ini. Hari ini tidak ada gunanya anak pinak dan harta benda kamu. Kecuali yang hadir pada hari ini. Yang membawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bawa keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, marilah kita berpegang dengan kata-kata orang tua kita. Sesal-sesal dahulu pendapatan, sesal-sesal kemudian tidak akan berguna untuk selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bukan nak sambung dengan orang yang ngajar tetapi itu adalah mukaddimahnya. Mukaddimah
1: untuk segmen aku.
0: Iyalah mada dia. Alhamdulillah. Jadi abadi dan juga mada dia, mari bersama-sama dengan adik aku. Harapnya kita berdoa, mudah-mudahan kita dalam keadaan selamat, sihat dan juga dipermudahkan segala usaha kita sepanjang hari ini.
1: InsyaAllah. Ya. Abidik sebut dengan orang ngajar tadi, suka juga dengan ustaz tu deh. Ya. Jari-jari sebenarnya Mak Dah Rasul. Aha. Ustaz Muhammad Nazri. Nazi.
0: Okay.
1: Dia yang sesar dulu pendapatan, sesar kemudian tak ada guna.
0: Tak ada guna. Ha,
1: jadi apa-apa kita nak buat di kakak, kena pesan juga ke anak-anak. Tak ada guna dah kalau kita buat benda tak molek. Hari ni kita buat, esok kita nak nyesal tak boleh dah Abidik dah.
0: Yalah.
1: Ha, mungkin ada lah.
0: Orang-orang tua kata menyesal. Teriuk tangis, air mata darah pun tak payah dah nak memang tak boleh dah.
1: Tak boleh dah.
0: Sampai tahap tu ke, kiranya tahap ya, orang kata menyesal, mesal
1: tak ada
0: sudah.
1: Guna dah. Tak boleh buat apa dah.
0: Iyalah.
1: Memang lah kita kata kita tak sengaja kau gapo-gapo. Lepas pada tu kita boleh tobat. Kita boleh gapo berubah. Tapi sebelum gapo-gapo tindak ke, kita fikirlah dulu.
0: Iyalah. Fikir masuk-masuk. Jadi terima kasihlah setia bersama dengan Amor dan Mada. Agak-agaknya kita sehingga kesuk lah pada pukul 9 petang kare. Abidik akan terus bersama dengan adik kakak pula dalam rampai budaya kayanya bahasa kita.
1: Ya, alhamdulillah. Mak Do dengar kita kat sengih, Mak Do.
0: Ya, awal-awal, Mak Do. Sumpamu kita nak wih Mak Do ni, sumpamu hujan yang turun dalam kekeringnya. Turun hujan dekat segar.
1: Segar dia.
0: Mati Abidik turun awal.
1: Doyaknya Mak Do ni perubuk
0: lah. Dia kata gitu. Baik, kita dengar lagu Mak Do sebagai hiburan kita bersama.

0: Aduh lah, mana nak petik ni? Bunyi tak jelas mana Kelantan FM?
1: Mari kita pakak dengar Kelantan FM.
0: Ah, hot ni baru yonder. Belagu angin seroti jeligo.

0: Dia ni mengarut lah.
1: Kenapa pula mengarut?
0: Dah baru cendan lah.
1: Ya kak? Uji. Sayang.
2: Nak royaknya orang dulu deh. Malu. Nak royak aku mak ayah. Kata kita nak tubik ni. Nak kita mu saing. Nak royak saing tu kena boleh tekok deh. Nak tubik. Mak tanya nak tubik dengan siapa? Tu lama lah deh. Boleh 10 minit. Malu bukan gapo dak deh. Supo juga nak nikah deh. Kalau orang dulu-dulu kat Allah malunya. Ha. Sampai mada malu dak lagi eh. Tak ingat dong. Malu ke dok. Tapi nak royak lagu tu lah dek kakak. Deh, adab kita dok dengan orang tua. Kita malu nak cerita gapo-gapo. Kita sipe sore. Tak ada lah kita susuk benda-benda. Ataupun kita buat benda-benda. Tak boleh dok. Orang dulu memang dia jago. Dok, jago. Tapi cuma lo ni alhamdulillah. Hubungi mak ayah, anak-anak erat. Cerita belakang ke mak deh. Hari ni siapa di atas surat? Sekolah lah, sekolah. Hari ni siapa dia? Gapo ngenak. Tapi kalau hak jenis gitu tak ada masalah pun. Dia bercerita ke mak ayah dia. Kadang-kadang duduk di meja makan dia kakak malam-malam dia. Hak tu lah momen paling indah dia kakak. Dan insyaAllah akan dikenal oleh anak-anak esok. Ada setengah tu. Dia bila makan. Hak ni buka cerita. Hari ni dekat sekolah. Gini. Hari ni. Mak dia hijau gini-gini. Ayah dia pun hijau gini-gini. Jadi, perhubungan itu kau erat, kau rapat. Sebab masing-masing bercerita. Rana hijau ayah dia hari ni. Rana hijau mak dia hari ni. Rana sekolah anak-anak. Alang, angah, acik. Mana? Berapa orang anak? Alhamdulillah lah. Hak tu kita suka dah. Sebab kau rapat. Jadi tak ada lah rasa macam renggir. Hak tu duduk dalam bilik. Hak tu makan dah. Hak ni tak makan lagi. Hak tu biar gitu. Hak tu biar gini. Dok. Alhamdulillah lah. Hak erat-erat ni kita suka dah. Kalau cerita pasal gapo erat-erat ni, mak ada nak kongsi juga adik kakak deh. Stesen radio, setiap stesen radio negeri bawah RTM ni memang main peranan. Peranan hok sangat penting sampaikan dasar kerajaan persekutuan dan juga negeri kepada masyarakat. Sebab apa kita nak biar maklumat hok siapa kok adik kakak tu teruh. Dok, kalau macam mak ada ngambil kursi, terus apa kau adik kakak. Benda pula, benda hok betul, benda hok sahih. Bukan, seronya ke? seronya, duk main seronya. Pas esok, seronya adik kakak. Tak boleh main seronya. Kita kena cerita benda hok betul, benda hok sahih. Hok pastinya, benda tu tak ada duk susu-susu. Tak ada duk sipir, tak ada duk seronya dok. Dan hok penting sekali, mudah pehe. Kalau adik emak ada kecek, kalau tak pehe, royak deh. Apa je ego pula ni? Tak pehe? Ada hak tak pehe? Contoh. Okey, jadi pembangunan negeri dan negara perlu diselaraslah untuk memperjelaskan naratif dan juga penyampaian dasar. Sebab kadang-kadang kalau kita baca ku sosial media ni kan macam-macam ni. Ada benda hak betul, ada benda tak betul. Tapi kebanyakan okay, hak tak betul tu, hak kita suruh macam, Allah, teruknya, Allah. Aduk main Allah, Allah ni. Hak tu hak tak comel lah. Kalau misalnya kita nak tahu gapa-gapa, tengoklah di sumber yang sahih. Sebab gapa, bila benda tu jelas, dasar tu akan beri manfaat dan juga kebaikan terus kepada masyarakat. Jadi, kalau misalnya adik kakak tak tengok di sumber-sumber yang sahih, benda ni tak sapalah kepada adik kakak dok. Jadi, kena tengok sumber yang sahih. Kalau duduk main atas kot wasik, duduk atas kot gapo status wasik deh. Kita pun duduk baca deh. Mak ada nak royaknya deh. Kita pun macam sebab lo ni banyak sangat adik kakak. Dia berita-berita palsu, berita hok tak sahih, berita hok tidak diyakini kesahihannya. Jadi, kalau kita nak dapatkan benda-benda sahih, carilah sumber yang sahih. Berita RTM bak ada deh. Berita secara online, berita nasional ataupun berita ni, berita harian online. Macam-macam lagi adik kakak. Hak boleh kita tengok ataupun kita rujuk sebagai rujuk ke yang sahih.

Itu dia Happy Coast Enda, lagu tahun 1980. Weh, oh, mak ada baru umur setahun. Nengok yang lama ni lagu ni. Tapi lagu lama ni lah hok nekat di hati sanubari kita dah. Okay, kalau sebut pasal kasih ke, oh, teringat kau main kasih dah. Sarah ingat Sarah. Okay, ada sesetengah orang okay, ke dia rusing sangat-sangat apabila 1 Jun ni ke akan di gapo lancar ke kak kenali baru dok. Ho, ada macam-macam ciri lah. Kalau sebelum ni sikit je kebaikan ataupun kelebihan pada MyCard kita ni. Tapi lepas pada ni, lepas untuk MyCard baru ni ada lebih 50 kelebihan guna MyCard baru. Tapi ada setengah orang tu kena rusing sebab dia penerima SARA, penerima Budi 95 ni, kita lah kita. Lepas tu penerima apa lagi? STR ke? Banyak sangat. Jadi rusingnya, takutnya bila tukar kepada MyCard baru ni, tak boleh dah nak guna deh. Tak boleh nak guna SARA, tak boleh nak guna STR. Hak tu lah menjadi kegusaran sesetengah orang. Okay. Tapi jangan rusing. Deh. Jangan rusing adik kakak. Sebab Jabatan Pendaftaran Negara JPN bui jaminan dah proses peralihan dan juga penukaran kad kenali kepada MyCard struktur baru ni. Hak akan dilaksanakan boleh depan. Tidak akan sesekali ganggu proses penebusan bantuan kerajaan. Jadi hak siapa-siapa duk rusing. Boleh tukar ke duk Tapi tak ada lah kita nak suruh tukar lalu. Ingat tak Madon cerita dengan Bedik hari tu? Tak perlu tukar selalu. Tak ada lah pada 2 Jun tu nak kita tukar lalu. Tak perlu. Sekiranya kak kenali kita masih lagi baru. Sekiranya kak kenali kita tak hilang. Hak tu jaga molek deh. Sebab tu macam diri kita dah tu kak kenali. Dan so lagi, sekiranya kita jaga molek tak patuh, tak gapo, jangan rusing. Tak perlu tukar dulu. Cuma JPN kata, InsyaAllah lah proses peralihan dan juga penukaran kad kenali kepada MyCard struktur baru ni tidak akan ganggu proses penebusan. Lepas tu senarai nama penerima bantuan hok sedia ada dalam sistem pun akan kekal katanya JPN, dan tak tercicir lah semasa proses untuk tukar tu daripada kad kenali lama kepada kad kenali baru. Sebab ada lah juga deh, oh, dia merusing lah, mak ada pepehe lah. Bila kita ni penerima SARA, penerima STR, penerima gapo lagi? Mai kasih, kau gapo leh? Macam-macam lagi lah kita terima selama ni. Tiba-tiba tak boleh. Siapa tak rusing? Sebab bule-bule selama ni kita suruh macam lega dah deh. Nak beli pempoh anak, tak perlu mikir dah. Nak beli susu anak, tak mikir dah. Nak beli gula, nak beli susu, nak beli tepung, nak beli beras, tak mikir dah. Duit gaji kita tu kan boleh beli benda lain dah deh. Alhamdulillah, suka juga deh. Mak ada apa boleh 100 tahun. Hot tu lah, 100 tahun. Habis dah. Tak apalah deh. Mak ada bersyukur juga. Sebab walaupun mak ada tak boleh, deh, abis dik tak boleh juga. tapi kurang-kurang adik kakak boleh. Ha? Kita suka lah. Sebab boleh meringankan beban anak-beranak kita. Hot mungkin tak apa? Tak ada duit deh, tak ada sampai hujung bulan. Okey, jadi penambahbaikan ciri keselamatan ha ada di MyCard struktur baru tu, JPN akan jelah lah dan untuk mantapkan lagi proses pengesahan identiti penerima. Pengenalan MyCard struktur baru ni katanya tetap menyokong ekosistem hok sedia ada. Hok sebelum ni sedia ada dah deh. Sama ada kita ni B40 ke, deh T20 ke, M40 ke, memang ada dalam tu sedia ada dah. Dan InsyaAllah akan digunakan untuk tujuan penyaluran subsidi dan juga bantuan hok selama ni kita dapat. Jadi insyaAllah lah, jangan rusing, jangan gobar. Kalau misal kat Nale kita hilang, kita pergi buat baru. Cuma tolonglah jaga baik-baik deh. Sebab kat Nale ni jangan sekali wile. Kalau kita rasa kad bank kita tu penting, kat Nale kita lagi penting.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Terima kasih, Cikgu. Hak-hak mendidik abendik, mendidik mak ada sejak dari lahir. Kita pun ada juga guru di rumah kita. Lepas tu pergi tadika, boleh Cikgu kat tadika pula.
2: Betul lah, guru korak. Ada belakang tu. Jadi kita menghargai dan juga tabik spring lah kepada cikgu-cikgu di seluruh Kelantan kita ni. Khususnya Mada ni. Yang telah pun mengajar, boleh kata ke di kalangan yang kita sejak hok lari daripada hok lopak pagar tu tak sekira lah. Jadi boleh kita kata ke di kalangan kita ni berguru dengan cikgu.
1: Betul. Kalau lo ni pula abidik deh. Mak ada tak ingat zaman mak ada dulu, sebab kita pergi sekolah kita tak ingat. Dulu tak ada WhatsApp.
2: Iyalah.
1: Tak ada pun telefon hok canggih-canggih hok cikgu boleh WhatsApp. Ada group lo ni deh.
2: Iyalah.
1: Dulu tak ada group. Tapi bila ada group lo ni abidik, kelebihan untuk kita mak ayah ni kita tahu. Okey, hari ni minggu ni pencapaian sekolah berapa peratus mari sekolah. Lepas tu kalau misalnya tak sampai target, cikgu akan tulis deh. Mungkin guru besar kau fikir hem, kau akan royak. Minggu ni 92% je sekolah mari sekolah. Apa tak mari ayah-ayah dengan kami. Tolonglah jangan bui alasan urusan keluarga ataupun sakit perut setiap hari Ahad dengan kami. Nak royaknya
2: cara marah dengan anak kita.
1: Nak suruh pergi juga sekolah, nak pergi pandak.
2: Gitulah, supaya mak ayuh lah di sekolah tu. Dia ni ni, anak tak ada piti, dia hala piti. Tak kira lah sama seria apa.
1: Tak apa. Nama ke ada orang sengaja, tak siwi. Cikgu saya tak ingat, cikgu minggu ni nak pergi anak saya.
2: Mada rakyat tadi, anak-anak tak sekolah, ada perkiraan dia. Kalau lama sangat, lama sangat anak tak mari sekolah, jadi mak ayah kena pergi sekolah.
1: Begitulah.
2: Jadi itulah utama. Yang penting hari aku, kita sanjungi dan juga kita hormati dan juga mengenal jasa cikgu-cikgu ni. Sebab anak-anak kita pun yolah sengerti mak dia. Kalau nak periksa ke apa, mudahlah ataupun keizinan, restu daripada seorang guru.
1: Betul.
2: Memudahkan kita bab-bab periksa lah. Kalau kita durhaka, tak hormat cikgu, yalah.
1: Payuh sikit lah.
2: Payuh lah kalau kita kiranya.
1: Kalau misalnya kita rasa macam cikgu tu beken, yalah. Kita ada tangan-tangan kita memberontak abadi deh.
2: Yalah,
1: Muka abadi, mak ada pun ada zamir kita melalui doh.
2: Yalah.
1: Tapi mak ada seumur pesek ke anak mak ada, dan mak ada rasa boleh kot mak ada kosi deh. Mak ada seumur pesek, kalau misalnya cikgu tu marah, bermakna dia sayang kot kita. Dia nak suruh kita jadi tu, kita jadi manusia yang berguna. Jadi kalau dia marah, kita ayat terima kasih cikgu. Jadi insyaAllah kita kena betul ke gapo hok tak betul tu.
2: Ya betul lah. Kalau cikgu marah tu saya kita
1: ya
2: siapa masuk siapa terikut jumpa di jinya blaming begitulah. Saya mendalang dia panggil madam dalang.
1: Hok tu kalau cikgu muda.
2: Iyalah. Gak lo ni muda-muda. Misi muda-muda.
1: Comel.
2: Berasa kalau duduk hospital tak saya kelik. Doktor tak saya kelik doktor.
1: Abdi ingat entek abdi ni nak gayo dah ni.
2: Ya. Dengan lagu dulu pada sebagai budak kita bersama.

0: Citarasa anda.
1: Ya, Kelantan FM penuhi cita rasa anda bersama dengan Abedi dan juga Mak Adol hari ni. Abedi dia lorak sikit dia kakak dia. Jadi kadang-kadang dengar suara Mak Adol lah, biarlah. Muka bukan somo dia. Lorak-lorak ni, kadang-kadang Mak Adol lorak. Abedi kecek sore. Tangan Abedi lorak, Mak Adol kecek sore. Jadi tak apalah dia. Super juga. Pani Abedi mari kat kita kecek banyak lagi deh. Okay, Mak Adol nak tengok komen-komen di live Facebook. Ada Aniza, ada Kak Rosida, ada Cik Razman, ada Kak Ya Habawe, ada Man-Man. Siapa lagi ni? Nawi Cenule pun ada juga. Bersama dengan Mak Adol dan juga Abedi. Arisa Amir, Masita Ibrahim. Lepas tu, Pani kita nak ucapkan terima kasih jugalah. Tapi Mak Adol tak ingat tu. Okay, pasti putih kau eh. Mak Adol tak boleh nak tubik konti. Minta maaf banyaklah tak boleh nak temu mata deh. Bapa Abedi tak buat mari ke konti saninya deh. Padahal hanya boleh. Buat mari konti boleh. Kita ambil-ambil gambar. Dengan pemberian tu. Allah. Tak apalah. Terima kasih banyak. Semoga dilimpahkan lagi rezeki. Tapi, gak penama. Tu tubik dah ni. Lemah orito abah. Oh, bapa tak mari konti. Mari masuk konti ni. Kalau ada lagi lah dekat gapo dekat ni, dekat pengawal tu marilah. Kalau nak kenal konti Kelantan FM tak ada masalah pun. Okey, Ari Hazalimi pada juga bersama dengan Mak Adol. Azharul Azman. Azharul Zaman Aziz. Dari Perak katanya. Terima kasih. Bersama dengan Mak Adol dan juga Abdi deh. Abdullah bin Ismail pun ada juga katanya dari Kapong. Cabai Pak Binja. Okey. Lepas ni, ni sore lagi. Zakaria Zainun. Terima kasih banyak-banyak deh. Ada komen-komen di live Facebook tu. Pukul 3 sepuluh sekali kita ada berita ringkas 3 petang. Lepas pada tu, kita ada orang comel. Akhir bersama dengan Mak Adol dan juga Abedi. Siapa dia? Tunggulah. Dia ni orang kata bidadari kepada Raja Perfume lah. Goyak tu tergaya dah eh. Tak ada apa-apa goyak dah eh. Siapa dia? Jadi kalau nak tunggu Mem Dila bersama dengan kita kak. Sementara lagi deh. InsyaAllah lepas pada pukul 3. Sebelum pukul 3 jangan lupa bersama dengan Mek Bunga. Nama kena marah Mek Bunga tak sebut nama dia. Dia hadah tu lecu merah merah duduk bilik rancangnya tu. Jadi penternak bijak katanya Mek Bunga. Dari pukul lepas-lepas ni deh. Mak dah kekosi pasal ni Mek Bunga ni. Lepas pada tu, lepas berita, sebelum kita bersama dengan Mem Dila, kita akan bersama dengan Wak Yoh dulu. Wak Yoh hari ni nak kecek pasal lapangan terbaik Sultan Ismail Petra.

lagi. Ai, tapi ke, nak bunga dek tengok, sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak perut tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, nak bunga ke, rasa supaya nak pergi elek telinga. Ah, tu lembu tu. Abang apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk lagi ke bunga ke. Ah, lembu tidak masuk juga dalam pintu pagar ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternake, tak kira lah kita ni perut lembu ke, perut kambing, perut ayah sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kokse. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duk menit tahada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Mek Bunga nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang, bukannya gapo takut kena ambil ke Mek Bunga. Okay? Sebab kita tak lama dah ni.

0: balik semula dalam sama abang Nik dia cukup madu.
1: Alhamdulillah. Jadi petang ni sambil-sambil tu madu, amu nak ucapkan terima kasih banyak.
0: Kau siapa?
1: Kau ni lah. Ada bui-bui boleh rasa.
0: Oh, sikit. Nama gapo? Nama gapo?
1: Nama dia Me. Me.
0: Oh, abis Me kita?
1: Batai Ramba.
0: Oh, Pasir Putih.
1: Oh, deh. Sapa mari terima kasih lah, Meh.
0: Oh, Mak Dong mau teringat hari ni, Abedi. Ingat dah hari Senar lepas. Dia kata, Mak Dong dengan Abedi kau hari komen ni. Lepas tu, Mak Dong jawab komen dekat live tu. Mak Dong kata, Mak Dong dengan Abedi. Tunggulah kita nak jumpa. Kat Mak Dong pun kata, harap-harap dalam hati je lah, Abedi.
1: Harap-harap
0: Mak Dong tak ada musakoh gapo-gapo, deh. Siye juga dia kau nak jumpa. Lala hari ni, dia tak mari temu kita. Dia tinggal panggil luar je.
1: Itulah. Terima kasih lah, Meh.
0: Terima kasih banyak.
1: Mari jauh-jauh Pasir Putih. Sapa mari boleh rasa. Orang berbudi kita merasa. Orang berbudi kita merasa. Orang memberi kita
0: merasa.
1: Merasa. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Aduh, itu baru betul.
0: Aduh, payahlah nak temu jalan.
1: Ya, dia pasal gini. Dia lambat sikit pikat tu, kan? Kalau kereta kan kena tukar pelak lah, cuci
0: banyak doa lah. Tapi alhamdulillah lah akhirnya temu juga. Ingat kau jangan mati lah saat ni dok. Rupanya ada sipe.
1: Ada sipe. Itulah. Kita maksud bila-bila apa ni bergecek macam Mei tadi. Inilah bola ni kita. Alhamdulillah lah dia kok. Tengok secara percuma free. Percuma. Cumanya di kalangan kita orang ramai ni ataupun kita semua ni digalakkan untuk membuat turun aplikasi RTM Click ada. Untuk memastikan di kalangan kita boleh tengok kelih menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni secara percuma. Jadi mengikut menteri, kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, siaran perlawanan Piala Dunia ni akan disiarkan di Radio Televisi Malaysia. Nama pendek dia mana? RTM. RTM. Dan Unify TV selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni di negara kita lah. Jadi ni kali pertama dalam tempoh 20 tahun. Sebenarnya adik akak, kita disediakan tayangan Piala Dunia secara percuma untuk semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Jadi awak berasa ataupun peminat-peminat bola sepak ni mada, tertunggu-tunggu, ternanti-nanti peluang-peluang seumpama ni tidak rasa suka benar lah peminat-peminat ni. Jadi Datuk Fahmi dia kata dia mohon ataupun meminta RTM dan Unify TV meneliti siaran perlawanan bola tu supaya tiada halangnya yang boleh menjejaskan pengalaman rakyat untuk menikmati tayangan kejohanan itu. Bila tu ada?
0: Bila?
1: Jadi edisi 2020 ada minat bola?
0: Tak.
1: Ada minat.
0: Mak ada minat masuk.
1: Suka tak minat?
0: Suka, mak ada minat go tu. Cokok.
1: Cokok. Cokok kita buat Piala Dunia. Nanti mak ada tunggu habis di buat Piala Dunia. Kita buat di Kubai Batang ni.
0: Buat apa Kubai Batang?
1: Mak ada mana?
0: Mak ada cabai pak.
1: Cabai pak tu mengenggo.
0: Sambung pasal bola.
1: Jadi
0: dia pergi ke cokok pula dah.
1: Iyalah. Edisi 2020 ni bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada menjadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City. Kalau orang putih lekat selalu ada. Ingat benda mewak mari tadi kan? Di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan final, perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey. Pada 19 Julai.
0: Cuma Mak Dia teringat nak masuk apa nak buat ni. Nak buat rendeng dengan ayah kapung ko dengan ayah bandar.
1: Oh, gitu.
0: Bukan ada lembek, kan? Sambung.
1: Tak ada dah.
0: Itulah. Tak ada habis dah.
1: New Jersey pada 19 Julai ni merupakan final lah.
0: Okey.
1: Itulah nak ayah bui adik aku. Alhamdulillah. Jadi RTM sekali lagi menyediakan peluang untuk kita
0: tengok secara
1: percuma.
0: Alhamdulillah lah. Sebab kita tahu peminat bola sepak ni bukan sikit-sikit tapi hampir boleh kau separuh eh, separuh Kelate. Tak minat tu Kelate saja. Tak campur dengan Som Malaysia.
1: Tak minat berkali orang Tino lah.
0: Jare tak minatnya. Orang Tino pun ramah juga minat bola sepak. Kalau tidak tak ada lah penuh stadium tu.
1: Ada juga.
0: Dia pun duduk kita tengok. Orang Tino pun kita tengok.
1: Yalah. Tupan takut takut tok laki dia cari lain tupan monggo bola ke lama tengok malam kelik
0: ha tak abdinya nak oi kata abdi ada pengalaman tak ada, tapi agak-agak lah
1: kadang-kadang ada kadang-kadang dia tak boleh turun dia lepas anak
0: gigi
1: lepas tu anak kelik wayak tahu tahu dia minum air dengan tu
0: apa ngahok rambut merah-merah padahal sang dia
1: bulu mata lebat dia cuma merah tega ni dia beli bola sebuah tim main atas rumah berbong mekok
0: dia tak pergi pun lelaki, dia bawa spy dia hatta spy
1: memang gitu kan idol. Baik mana kita dengar lagu ni
0: bijuk bijuk kelantan.

Nirana, aku mau mari meta. Amari meta Nirana. Muno royak gapo dio ga ce uji. Mu tahu kodo baru ni ke aku naik kapal terbang. Aku dengar pramugari tu kata, aku dengar selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Sute Ismail Pitera. Maknanya Nirana lapangan terbang kita ni kostohulah kena ayak kemu. Hei Cik Uji, mu tak tahu ko lo ni ke kalau kita nogi Jakarta ko tak payo berhenti di

Lagu tu juga Nogi Johor, Nogi Sabah, Nogi Sarawak. Kalau dulu ke kena kuti Kuala Lumpur dulu kena tidur situ. Kecek kuat dua tu ke Nogi mana empat negara ke dosi ke Nog cukup lima ke Nog naik kapal terbang ke.

0: Tapi ke aku nak royak mu lah saat sebab mu tak naik lagi kapal terbang. Rapanya terbang kita hok baru ni luah lah aku nak royak. Kalau mu nak beli tiket pun mudah. Ada 20 kaunter penerbangnya. Nak parking kereta pun ada. Bertika-tika memang hebat lah lo ni. Cuci mu tahu kodok cuci. Kalau dulu cuci, lapangnya terbaik kita ni cuci, keluar lah. Maksudnya, lapangnya terbaik kita ni, naik tarah lah. Aku nak ya. Kalau gitu kan, aku nak naik kapal terbaik juga lah. Tunggu dulu sama. Mana gimana baru dia jadi? Kedana rana tak payah kapal terbaik. Duk aku nak pergi rada gerai lah. Kuala gerai ke baru dicidik tak payah kak. Kamu naik kapal sebel lah. Bah berana.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter. Tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

0: Alah, mana nak petik ni? Bunyi tak jelas mana Kelantan FM?
1: Mari kita pakat dengar Kelantan FM.
0: Hot ni baru yolo. Belagu angin seroti jeligo.

0: anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Aduh, semua. Kalau adik kakak duk tengok live Facebook kita deh, Facebook Kelantan FM, nampak lah. Eh, nampak ke duk eh? Oh, nampak-nampak tu ke? Sebab mak ada takutnya beralih jaket merah ni. Oh, comelnya tua dia deh. Siapa dia? Rasanya ramah kena ni. Madam Dila, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada.
1: Alhamdulillah. Ni kali pertama lah mak ada bersama, bertemu. Bertemu mata, panggil ni. Yeah. Bersama dengan Madam Dila, iaitu pengasas Raja Perfume ex Lavabel.
2: Ya, yeah, Mada.
1: Alhamdulillah. Katanya, apa nama ni? Hari tu masa bos lo mari, tak ada. Madam tak ada mari deh.
2: Ya, yeah, masa tu duduk alih patah.
1: Oh, duduk alih patah lagi masa tu. Dia tak oyak pun Mak Do.
2: Tak oyak ni.
1: Okey, tak apalah. Alhamdulillah hari ni Madam mari untuk berkongsi cerita lah berkenaan dengan produk Raja Perfume X Lavabel. Dan kita tahu juga Raja Perfume X Lavabel ni merupakan penaja utama untuk pertandingan DK Barat RTM 2020 ni.
2: Ya, betul.
1: Mak ada ke rasa macam sukanya. Bukan suka sebab apa tau. Pemurahnya Madam dan juga Bos Long duduk sana pun duk bagi lagi ni perfume ni Raja Perfume Lavabel duk bui-bui korang ramah hok mari ni. Jadi demo mari tak sajalah.
2: Betul.
1: Jadi Mak Do nak tahu jugalah gapo impak selepas menaja air untuk produk Raja Perfume dan juga Lavabel ni.
2: Okey, alhamdulillah lah Mak Do. Mm-hmm. Sepanjang kita orang kata menaja pertandingan di Kibarat ni, alhamdulillah Raja Perfume X Lavabel ni mendapat sambutan yang sangat luar biasa.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ejen-ejen kita Mayoya, alhamdulillah Madam, sejak join RTM ni ke, orang kata customer repeat-repeat order. Jadi macam gelombang tu tinggi lah. Jadi macam kita pun rasa alhamdulillah berbala lah yang kita spend dengan kita orang kata
1: banyak.
2: Tak berkira tu. Tak berkira tu. Allah bagi pulang yang luar biasa lah.
1: Luar biasa. Alhamdulillah. Sebabnya Raja Perfume X Lavabel ni kita tahu dah memang terkenal dah. Bukan saja orang tua yang kenal. Budak-budak pun kenal. Kalau lalu kok mana dah?
2: Pasti tumbuh
1: tengah Raja Perfume, Raja Perfume. Loh. Tapi selepas daripada pertandingan di Kibarat tu nampaknya makin mendapat sambutan.
2: Betul.
1: Di luar jangka. Alhamdulillah.
2: Betul, alhamdulillah.
1: Kita pun selaku orang kata orang dalam RTM ni sangat-sangat suka lah. Sebab gapo hok terjadi ni memberi kebaikan juga kepada penaja kita.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Jadi difahamkan juga kalau kita sebut Lavabel ni ada nekok warna bunyi katanya.
2: Ya, betul Mak Do.
1: Jadi mungkin Madam boleh kongsi kot warna yang paling tinggi permintaan.
2: Okey, warna yang paling tinggi permintaan ni kita ada name warna ni. Name warna. Jadi yang paling yang laku lah, yang lari ni, yang ada pakai skala ni, Berry Love. Berry Love ni orang kata tak kira muda kau gitu wah kau suka belako sebab dia naik seri.
1: Betul.
2: Dia naik seri kalau kibek wah kau gapo. Cuba kelebih hari ni Lavabel ni dia teh lama. Jadi bila pakai tu kalau makan kau minum kau dia tak tangga tu jadi gama repeat order tu.
1: Tu Lavabel kalau dari segi Raja Perfume pula lagu mana?
2: Okey, kalau untuk Raja Perfume pula hok paling killer lah. Ramai yang dikenali ni orang kata dengan bau boyo.
1: Boyo?
2: Boyo. Boyo ni alhamdulillah lah. Orang kata benda ni dah, orang kata daripada
1: banyak
2: seluruh Malaysia. Dan ada juga daripada Thailand. Daripada Singapura. Sukur lajuk dengan bau boyo. Dan terbaru-baru ni hok kita baru lancar awal tahun baru ni tu bau dessert. Bau dessert tu bau hok kita inspirasi kena dengan bau makan ni. Jadi minyak wangi. Jadi orang kata kita ada pokok karama, kita ada kunafa pistachio, kita ada red velvet. Waktu memelan ni tengah trending juga.
1: Yang ni red velvet tu ni.
2: Yeah.
1: Sebab Mak Ado pun ada juga red velvet.
2: Mak Ado pakai juga.
1: Bukan Mak Ado. Tak ada ke Mak Ado boleh kan Anuk?
2: Bukan
1: sebab dia kata sedap sangat bau tu ni. Yeah. Bukan nak bawa dek ke gapa madam. Tapi budak-budak dia suka. Bau macam kek-kek gitu dek. Dessert-dessert. Orang tina suka lah gitu tu.
2: Dia bawa fresh-fresh.
1: Okay madam, kita nak rehat sementara. Lepas ni kita sambung semula deh.
2: Okay, beres.

0: Itu dia daripada Mas Lina, lagu dandut tahun 90-an, adik kakak. Alhamdulillah, Mak Dom masih lagi bersama dengan Madam Dila, iaitu pengasas raja perfume X Lavabelle.
1: Ya, Madam.
0: Mak Dom nak tahu juga apa sebut X Lavabelle.
1: X ni orang kata bersama.
0: Bersama.
1: Bersama-sama. Raja Perfume bersama-sama Lavabelle.
0: Okey, gitu dia. Sebab dok, nama tu rasa macam kena sangat.
1: Kena
0: sangat. Comel sangat dia. Sebab jari orang buat lagu tu dia.
1: Orang kata macam Madam ni rasa teruja lah. Sebab suami support. Bila Raja Perfume, selama ni kita bawa bersama Raja Perfume. Bila Madam ni nak waktu beat Lavabelle, bos lu kata tak apalah, kita bersama-sama. Jadi dia tak tinggal jauh. Raja Perfume sentiasa bersama Lavabelle.
0: Itulah dia nak oyaknya suami isteri. Gimana-mana sekali. Ada produk apa sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak tahu jugalah perancangnya Madam lah. Untuk apa nama ni, kekal dalam dunia peniaga untuk Raja Perfume, untuk Lavabelle juga.
1: Okey, untuk pengetahuan Mak Do, kita Raja Perfume ni kita akan sentiasa datangkan wangian-wangian yang viral. Macam baru ni kita baru lepas keluar ke bau dessert ni, bau launching awal tahun 2020. Macam hok akan bakal kita launching dalam 3 hari lagi. Ayahan ni kita akan lancar ke 7 bau baru. Hok bakal viral, bakal meletup, bakal trending. Bau dia tu, kalau Madam bagi, sebelum kita nak tubik ni, kita akan tanya dulu tim kita, Edges Talkie Leader kita ni, lagu mana bau tu? Jadi gak bau tu memang saya kata alhamdulillah. Hok ni memang kata terjahat sekali.
0: Sedak dok. Lagu mana boleh terfikir idea nak buat bau dessert, bau hok-hok kira kata menjadi rahsia lagi buat masa ni. Lagu mana boleh terfikir idea tu?
1: Terfikir ada dia gini. Kita bila kita Raja Perfume ni, kita sentiasa mencari kelainan. Mencari kelainan. Okey, Raja Perfume ni dia ada identiti sendiri. Dia tak serupa dengan brand-brand lain. Jadi kita ni sentiasa nak, orang kata bila kita waktu big bau tu jadi viral, jadi trending. Jadi situlah Boss Low ni dia fikir luar pada kotak. Macam mana nak buat bau ni hok orang kata puas hati, jamin orang repeat, dan insyaAllah lah benda tu akan meletup.
0: Hok tu lah hok jadi ko gapo meletup seumur dia. Mak ada teringat sebab Boss Low mari hari tu, dia pernah royak, dia kata lo ni siap ada dengan kile baju dia. Sebab ke mula-mula bui jah ko budak-budak ni, sebab budak minat baju Raja Perfume. Akhirnya boleh buka kilas sendiri. Kita rasa macam Masya Allah. Disebabkan sedekah deh. Tangi tak lokek. Jadi boleh buka so kilas deh. Alhamdulillah. Hak tulah nak royaknya, berkatnya bila kita berkongsi dengan orang. Jadi lagu mana Madam meraih stokis dan juga ejen? Kalau misalnya budak-budak hak tak kenal pun, Boss Luna juga Madam ni bui jaga apa deh. Jadi stokis dengan ejen mesti boleh lebih lagi ni.
1: Orang kata event hok kita launching hari tu kan, sebenarnya kita meraihkan leader-leader kita, stokis-stokis kita, kita bagi reward lah. Kita bagi reward wang tunai. Dan terbaru ni kita dapat, orang kata alhamdulillah, dapat membuka lebih 20 cawang ni under leader untuk Raja Perfume. Kita daripada side HQ, kita sponsor almari, rak, signboard,
0: comel-comel belakang tu.
1: Jadi kita jadi leader ni, jadi kos mana. Bila kita kata labur ke kewangan kita ni untuk tim-tim kita ni, saya dah jadi kos mana.
0: Betul.
1: Selama ni duk nega pasal malek, duk nega kata biasa-biasa. Bila HQ bagi almari rak comel-comel ada lapu ni, dia kata jadi kos semangat, kau tak berhenti promo, aura tu dia naik sendiri.
0: Dia jadi kau rajin. Kalau misalnya owner ataupun pengasah ni bui sekadar gitu je, jual gitu je lah. Tapi bila pengasah ni tak loket dengan ejen, dengan stokis, dia pun kau semangat nak jual.
1: Dan apa yang best, jadi leader-leader ni, ada kita HQ ni, kita bagi tim. Maksudnya hok mana nak daftar ejen, HQ akan bagi nombor telefon. Okey, leader kawasan ni duduk mana, leader kawasan ni duduk mana. Jadi tak perlu mari dekat HQ kalau hok mana duduk jauh-jauh, okey. Tu pun buat yang di leader-leader seluruh Malaysia.
0: Dekat-dekat dengan tempat kita je. Jadilah ke mana nak dapatkan Raja Perfume at Lavabel.
1: Okey, macam mana nak dapatkan Raja Perfume at Lavabel ni? Seawak semua boleh carilah dekat Facebook ataupun dekat TikTok. Search je Raja Perfume lokasi mana. Raja Perfume Terengganu kau, Raja Perfume Kedah kau. Search je, nanti akan terbit. Dan boleh juga beli dekat media sosial kita lah, dekat TikTok, Shopee, Lazada. Ada berlaku.
0: Ada berlaku ni. Tapi kalau misalnya lalu kau pasti tumbuh nak singgah, boleh tak?
1: Boleh. Terbuka luas.
0: Boleh sangat-sangat lah ni. Sebab situ ada berlaku lah.
1: Betul. Situ kita, Alhamdulillah, kita ada lebih 500 jenis wangian.
0: Banyak
1: Raja segala tu. Perfume lah.
0: Sebab itulah tu ubik Raja Perfume tu. Raja segala-gala perfume. Okey, jadi harapan madam lagu mana untuk bukan saja untuk peniaga air, sebab kita tahu dari masa ke semasa madam dan juga bos Long akan cuba buat yang terbaik ada untuk pengguna-pengguna Raja Perfume X Lavabel. Jadi lagu mana harapan?
1: Okey, harapan madam dengan bos Long untuk semualah yang mana pernah mencuba Raja Perfume, yang mana belum pernah mencuba Raja Perfume, kata sentiasa kata repeat order. Sebab Raja Perfume ni kita akan sentiasa backy kita punya kualiti, kita akan buat klien ni. Jadi kata setiap pengguna tu mesti ada Raja Perfume dan Lavabel. Kalau kata nak wangi, nak comel, boleh ambil Raja Perfume dan Lavabel.
0: Kena beli sekali.
1: Beli sekali. Beli sekali kata untuk bini tu gak suka lah.
0: Orang Tino ni ke boleh perfume, boleh lecu lah. Mak ada panggil lecu ni. Suka dah.
1: Betul. Tak perlu beli mahal ada.
0: Tak payah. Beli Raja Perfume cukup dah.
1: Puluh ya ada perfume.
0: Tapi janganlah beli puluh ya, belilah 30 lebih.
1: Beli yang besar tu pun hati boleh guna siapa dah juga boleh.
0: Betul. Puluh ya boleh, tapi kalau duk main sembuh hari-hari ke, tak cukup pula.
1: Tu beli kano.
0: Tu anak tak apa. Okey, terima kasih banyak madam untuk hari ini. Insya-Allah lah semoga peniaga air madam dan juga bos lu serta ejen-ejen stoki di bawah Raja Perfume X Lavabel terus maju jaya. Terus meningkat naik. InsyaAllah ada rezeki main pula dah.
1: Boleh. Terima kasih banyak Madar dah.
0: Sama.
1: Jumpa mari touching nanti.
0: InsyaAllah. Kita nak tahu juga sebab hari tu bos lompo tak cerita. Madam pun tak royak lagi. 7 bau hok kita nak tahu.
1: Ni Madar lain daripada yang lain. Ni Madar kena terah.
0: Kena terah lah dek. Kena pergi jugalah nampaknya.
1: Kena pergi.
0: Okay, terima kasih banyak Madam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

jeling, pandang-pandang. Kalau jeling tu dia ada banyak maksud dia kakak. Kalau jeling, ada setengah orang tak suka. Ada setengah orang jeling-jeling tu sebab dia nak tengok. Tak, dia berkening. Ada setengah orang tu dia jeling-jeling, dia nak memerhati. Banyak maksud dia kakak jeling. Jangan kita rasa macam, oh, apa dia ni? Tiba-tiba nak marah dia. Bila orang jeling-jeling kita, dia sebenarnya jeling nak tengok kita. Weh, comelnya baju dia pakai hari ni. Janganlah fikir negatif. Loraklah fikir negatif. Orang baru yang nak tengok. Comel dalam hati dia deh. Comelnya baju dia pakai. Sumolek dengan tubuh dia. Sumolek dengan kulit dia, warna baju tu deh. Tapi kita ke duk tengok. Apa tengok kita? Bekengnya. Bekeng. Jangan bekeng-bekeng. Deh, kadang-kadang cara jelingnya tu tak supo doh. Orang tengok kita macam gitu. Atas pandangnya mata orang lah deh. Kalau misalnya kita tanya, apa tengok kita? Gapo tak kena dengan kita ni? Dia pun royak. Tak ada lah. Nampak comel hari ni. Lega sikit hati. Okay, Mak Dan nak cakap terima kasih. Saya sobat Mak Dan ada di live Facebook lah. TFM lah ni. Ada Ahmad Hari. Ada Salma. Ada Kak Rosidah. Kak Rosidah ni kata boleh menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Tunggu. Oh, minat apa kali deh. Sebab tu lah Mak Dan okey cik dengan Abedin saat ni. Ada juga orang puan suka bola sepak. Kalau Mak Dan ni mungkin Mak Dan kurang lah. Kalau sebut pasal bola ni kita tak kenal tak. Lepas tu misal tengok juga zaman-zaman dulu deh. Duk tengok kat TV ke. Gapa duk ngolah pasal. Gapa hantaran cantik dihantar oleh SKSKK nama deh. Mak Dan pun kadang-kadang duk mikir deh. Dia duk sebut hantaran cantik. Dia tahu doh. Hok ni nama gapa. Hok pakai baju Jesse warna. Gapa? Nombor 15 ni nama gapo. Pokali dia apa? So deh. So kena tanya bedeng lah Rudy Ismail tu sebab dia minat doa bola. Mungkin dia tahulah deh. Orang minat bola ni supaya kita minat masuk lah deh kakak. Kita tengok Syekh ni kita tahu doa. Syekh Sidik ni. Sedap abedik. No. Syekh Sidik ni ha. Nak royaknya dek. Sebab bila kita minat sesuatu adik kakak, kita boleh kenal isi dalek. Oh dia ni. Hok nombor. Gapa cara dia jalek. Kita tahu dah. Dia kita minat kok. Seseorang. Okay. Ros di drama pun ada juga. Dia kata pasir putih lebatnya ujek. Oh kalau sini di Wakar Cik Iyih ni. Cerah alhamdulillah lah. Tadi Mak Dan tubik. Tadi cari. Cari ke apa? Cari makan ni pukul 1:30. Allah panahnya adik kakak. Panah do'o-do'o ni. Tapi alhamdulillah lah. Ni nampak macam jo'ong-jo'ong dah sikit. Lemak Orito Abah pun ada juga bersama dengan Mak Dan. Terima kasih banyak. Zul Azmi pun ada juga bersama dengan Mak Dan. Dia bedik. Kak Ayah Abang Awe ada RJ. RJ Zahid pun ada juga. Nur Sinusi. Azami Ismail. Siapa lagi ni? Bersama dengan Mak Dan. Mas Ita Ibrahim ada juga. Aniza Zulkifli ada lagi tu bersama dengan Mak Dan. Aniza kata di bandar kata baru cuaca alhamdulillah tak panas mano. Oh masa ni kok tak panas mano, tapi tak ada pukul 1 lebih memang panas-panas doh lah. Tapi tak apalah, moga 2-3 hari lepas hujan lebat sangat dah ni. Kiranya rumput pun segar dah, kita pun suka lah. Tak ada lah panas terik sangat, tapi hari ni dia balik cuaca panas semula.

Itu dia lagu daripada Mark Glamour bersama siapa tadi? Ito. Ito Blues Gang. Lagu dia lama tak jumpa. Ya Los Ngoti. Kalau masa kita ni lama tak nanya khabar, lama tak jumpa dia ekok. Ni berasa dia ke siapa satu masa satu tikonyo kita nak jumpa juga orang okay, tu. Jadi jangan wilah. Wi jangan siapa lah. Jangan siapa satu masa kita nak jumpa. Tetapi alah dah dia pergi dulu. Pergi selama-lamanya. Bukan pergi alah Mesir ke, alah ke Korea ke. Bukan. Pergi selama-lamanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara usia umur hayat dia yang ada lagi, kita ambil kesempatan lah adik aku. Eh, kesempatan lah mana jumpa menanya khabar. Moga tidak payuh lah ni adik aku. Risik-risik tanya nombor telefon kat. Mudah kita menelpon dia menanya khabar dulu. Minggu-minggu depan, bulan-bulan depan ni kita nak jumpa demo tu. Begitu ya adik akak ni. Kalau kita buat cara sibuk kita adik akak bila nak jumpa. Begitulah. Kita luar-luar masuk lah. Dalam pada tu juga ya bersama-sama dengan Abang Dik petang ni. Terima kasih banyak lah tu. Abang Dik ke bersama dengan adik akak siapa aku pukul ni petang ni lah. Tak apalah mak ada tinggal buat sementara waktu. Nih, nak masuk bunyi kata tadi tak tahulah ayat gapo ayat singgah kok ayat singgah ayat percik kok gapo Allah lah nih selesai ajak dia tu sebagai panduan kita bersama rekod masuknya waktu semaya fardu asar hari ni bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.31, zon 2 pada pukul 4.33, besuk dan setiu pada pukul 4.29 minit petang. Itulah. Abang Dik ada ni sementara-mentara lagi Abang Dik royak lah deh. Berkaitan dengan ni baru siapa? Baru siapa? Mau tu royak mula ni tidak payuh hari aku ni. Dia mau tu royak pun kita tahu. Ni tu email sendiri royak ni. Atas hari ni wasak-wasak ke Abang Dik. Yang mana Masjid As-Solihin hari aku mungkin pada Mokkan Kota Baru. Dia kata kuliah maghrib khas Aidil Adha 2020. Tu hawa-hawa nak mari dah tu. Dengan tajuk tuntutan ibadah korban dalam kehidupan Muslim. Lepas tu bawah dia bui cabutan bertuah menanti. Aduh, dah ada poster dia ni. Hari Sabtu, 19 Mei. Dia kot 19 Mei. Selepas semaya gorik berjemaah di Masjid As-Solihin mungkin pada Mokkan. Itulah. Jadi tu email tulis sininya jemput pakak mari belako jamu gula kambing disediakan. Aduh gula kambing. Tak royak tak apa tu email. Royak hawa-hawa tak apa dah. Kalau tak sungguh pun kita tahulah. Terima kasih lah. Masjid begitu mon ada aku. Lepas dengar tu kita boleh makan. Jadi dia panggil makan rohani pun ada, makan jasmani pun ada. Begitulah. Tidak mengharap makan tu ada aku. Yang pentingnya ilmu tu. Ilmu untuk kaedah. Kita betul kaedah yang baik di dunia dan juga untuk seksok. Baik dengan lagu.

0: Begitulah. Eda Ezrin bersama dengan kita. Janji, janji, janji. Tiga kali janji dah tu. Kalau tiga kali tak jadi juga tak tahulah. Kok mana-mana pun adik akak berjanji untuk bersama dengan adik akak. Dan juga berjanji bersama dengan Mami di talian. Ada Mami. Assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam Abadik. Janji dah.
0: Harapnya begitulah Mami. Mami pun
1: kadang-kadang lupa juga.
0: Iyalah. Jadi harap Mami nak jumpa dengan orang pun. Iyalah. Turun pada bersama-sama dengan orang pun. Alhamdulillah cakap ni orang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, comel lah. Begitu. Silakan Mami untuk kita kongsi mengenai dengan kelebihan dan juga keistimewaan mengamalkan minum Minor Action.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas. Hampir kita tu. Sore kan, Bedi?
0: Dua. Lepas tu pergi masuk sore.
1: Masuk jalan.
0: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas. Dan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, cikmu, makmu tu. Memang duduk tengok ambil minat esen seperti biasa. Hari ni Khamis. Untuk hari Khamis, sore Kuala Kerang itu, bermula bulan ni, Mami dah kumpul untuk sebulan sekali sahaja, Abadik, pergi Kuala Kerai, Abadik.
0: Ya.
1: Sebabnya, orang pandai online dah lepas tu lah ni minyak mahal, Abadik. Tak ada anak kita nak pergi kot tu. Jadi, untuk orang Kuala Kerai, sebulan sekali setiap minggu akhir. Sama dengan orang di Masjid Assalam, Masjid Ismaili Pasir Pekan.
0: Ya.
1: Untuk orang Kuala Kerai dan macam, Mami Minda Esen akan ada setiap minggu akhir. Jatuh pada akhir bulan. Maknanya kalau bulan ni akhir bulan lah. Kalau kita raya 28 minggu akhir, kita masuk ke minggu yang pertama. Kita bawa ke minggu awal minggu lah. Awal bulan. Untuk bulan ni sahaja, kita kan nak raya tak lama dah kan. Jadi untuk orang raya lah. Jadi untuk orang di Tanah Merah seperti biasa, esok hari Jumaat pukul 10 sampai 12, Mami Minat Sana ada di Masjid Besar Tanah Merah. Jepang bala polis tu cari kereta Mami Mid, bukan dalam masjid Mak Ajoh. Jangan cari Mami dalam masjid. Mami duduk di luar, di pekarangan masjid berhadapan dengan bilik mandi jenazah. Saya kata Mami Nelson, 2 jam je pagi, pukul 10 sampai 12. Petang kita ada di masjid Johar, Pasir Mah daripada Kota Baru lepas flyover tu lagi Tanah Merah sikit. Nampak masjid warna kuning tu. Nampak kata Mami Nelson. Semua melibatkan Mami sebut pagi adalah pukul 10 sampai 12.

0: Bob, Bandar Setelik. Kalau tak jumpa cari, boleh telefon Mami dah. 019-988-6727. 019-988-6727 ataupun 018-900-2727. Mami Mina Esen ni adalah parti mineral. Ayun tulis daripada Queensland sana, daripada saintis temui, dia kata dalam Mami Esen ni kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Tulis berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia, tidak ada pewarna. 100% tulis. Oh, sesuai untuk seisi keluarga kepada yang sakit, insyaAllah dengan izin Tuhan, hak mana tak sakit yang kekal sehat, yang kaya dengan zat-zat tidak akan boleh mudarat kepada siapa yang minum. Sebab sifat dia, dia buang apa yang lebih, dia tambah apa yang kurang. Nak tahu lebih cepat, telefon Mami 019-988-6727. Mineral Essence
1: Yakis Ngoteng
0: Bagan
1: Jati.
0: Terima kasih.
1: Bye bye bye. Bye bye. Terima kasih Mami. Jumpa mula. Assalamualaikum.
0: Okay, bye bye. Salam.
1: Yeah. Itu dia Mami bersama dengan kita. Ya Allah, sengati lah tu. Baik. Kitanya pukul berapa dah ni? Pukul 4.23. Asal hari ni pada pukul 4.31. Dah lagi lah. So lagu, dua lagu. Deh. Lagu pun tak boleh nak apa yang kata go-go-go-gang lah lah. Deh, kita pelembuk-pelembuk. Sebab itulah kita so lagi ada akok bila kita berjumpa orang tengah marah orang backing. Jangan kita backing juga. Hak tu hak jadi kek pedah tu. Ni, sore goling dah lerok, sekolah sore pas dah le pagi ai. Ha yalah tu. Sebab dia api sama api panah. Ni, biar kita berjumpa orang lembuk. Lembuk pun siapa ustaz tu lah. Ustaz tu email tuan-tuan guru, kita tengok cara cakap pair dia, kecek pair dia lagu mana. Tapi benda yang dia royak kita tu ada ekok makan dalam. Kita nak belah tu lah, belajarlah dengan ustaz tu guru. Hok mari petang-petang bersama dengan Kelantan FM pun pukul ni. Dia kok ada luar, ada masa tanya lah belah mana. Ustaz kecek ni, Allah lah. Ni berasa pada dalam kita. Tak ada arah kita orang dah.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fazfar bidhatiddin taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

Adik aku ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.31 minit petang, ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pulaknya, hari ini pada pukul 4.33 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Kepada pendengar Kelantan FM, ada sokmo. Jadi ambo apa ni, kita telah pun dengar lah azan asar untuk petang ni pada pukul 4.31, maksudnya waktu semai fardu asar bagi zon 1, zon 2, 4.33. Besuk dan setiu pada pukul 4.29 mana petang. Jadi kepada muslimin dan muslimat pendengar Kelantan FM, diucapkan selamat menunaikan semai fardu asar.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Mesakan berbelanja habis duit, sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Sebuah lagu irama dandut, berentak dandut, ada ekor hiburan tap-tap ginilah. Supaya di kalangan kita terhibur lah. Kalau tak terhibur lagi, tunggulah siapa pukul 12 malam, ada ekor. Gugu kita, penyiar-penyiar kita lain lepas pada ni, abelah ke masuk. Ni pukul ni petang, ada ekor. Mesti selekta. Rapat-rapat dok pukul 9 malam. Selekta tu lah. Lepas tu 9 malam hingga 12 malam tu, tak jumpa cari lagi nama, tak apa lepas ni. Kalau ingat, abis dik wayak. Begitulah, dia sebut lagi lagu-lagu madu tu, secawan madu ni. Apa ni, kalau ikut madu ni kat 5 madu, kalau jatuh ke buah. Ni, kalau jatuh ke ayam, ayam madu. Sedap belakang lah tu. Cuma bermadu tu, ha lah. Atas keberanian masing-masing lah. Saya nak ulah panjang lah waktu deh. Tetapi itulah apa ni, cara ada kaedah-kaedah kita menani. Dan lo ni ada kok dengan pengguna teknologi-teknologi canggih deh. Orang baju apa tu, kalau dulu duduk menabur gitu deh. Lo ni pakai drone macam-macam ada kok deh. Nak mengacung pengguna drone sementara je. Jadi tidak perlu manalah tuan 2-3 ekar pun nak ayak abis. Peluhnya lagu mana? Peluhnya tani-tani tani kemara. Tu peluh eh. Tu peluh keting sampai keting tu. Nengung 2-3 minggu. Itulah. Turun hujan ni alhamdulillah lah. Nampak segar pokok-pokok alhamdulillah. Syukur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buih hujan tempat kita ni tidak panas setahun dok. Ada juga hujan, ada angin, ada panas. Nak belakang tu ada ekor. Baik, kita ni pukul 4.55 hari kok. Pukul 5 ni kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang.

0: Kemasuk ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jodoh dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 01-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita deh. Super sekali lah kita kalau tiap-tiap petang ni kalau dengar suara ni tak ada dah benda lain. Bersama dengan Ambola DJ Syah yang akan tetap setia untuk menemani anda semua. Lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit gitulah Ambo ambil masa dalam segmen akok ni untuk bersama dengan adik kakak kita. Jadi super sekali kita mari, bukan mari saja-saja, bukan kata nak buat saja-saja, tapi kita nak membina kerjaya kita deh. Jadi kalau kemarin kita dah bersama The Gobok ni adalah merupakan ke sebuah kedai yang menjual pakaian bandar ataupun dia panggil pre-love untuk orang tino lah. Ada kalau orang jatuh pergi cari situ pakaian pre-love tak jumpa, hanya untuk orang tino sahaja. Jadi dia ada macam-macam passing. Jadi kita nak tanya dengan mungkin mami ke ataupun daddy ke, boleh royak lah fashion-fashion pakaian yang ada situ tu.
4: Untuk fashion-fashion pakaian untuk orang tino, kita ada blouse, kita ada skirt, kita ada seluar, kita ada t-shirt dan sebagainya lah. Biasanya cari apa semua ada situ.
3: Jadi dari segi keperluan tu, contohnya kalau untuk budak-budak orang tua pun ada berlaku kau kan?
5: Kalau untuk budak-budak tu di kedai kami tak ada lah. Kebanyakannya semua untuk orang dewasa.
3: Untuk orang dewasa.
5: Untuk orang dewasa.
3: Jadi fashion tu ada fashion-fashion yang terkini kau atau macam mana?
5: Fashion tu up to date untuk sekarang pun ada. Ada.
3: Okey, jadi boleh lah pakai pergi tengok tak kalau serup berkenih di hati Zagat pakai sambal selalu. Mudah. Selain daripada jual pakaian pre-love untuk retino ni, ada benda-benda lain lagi kau yang menjadi sampingnya?
5: Selain daripada pakaian wanita ni, kita ada jugalah mengeluarkan produk kita, iaitu perfume. Perfume ada juga lip balm.
3: Itu atas nama gobok jugalah.
5: Ada gobok sendiri.
3: Ada gobok sendiri lah.
5: Betul. Okay.
3: Jadi waktu nego ni, kalau setengah orang kan, kita nak pergi ni, hari ni ni bokok kau tutup the gobok ni. Sebabnya jauh ni nak mari duduk gua musim berapa semua ni. Waktu peniaga air tu lagu mana? Hari gapa buka, hari gapa tutup?
4: Okey, waktu operasi setiap hari Ahad tu, Ahad hingga kami kita akan beroperasi pada pukul 12 sampai 12 malam.
3: 12 tengah hari sampai 12 tengah malam.
4: Ya betul. Hari Jumaat dan Sabtu kita buka pukul 2 hingga 12 malam. So kita 7 hari tu kita buka hari-hari. Tak ada waktu cuti lah.
3: Lepas tu kalau nak jumpa dengan mami ada ke dekat situ?
4: Mami. Mami Roger ya. Mami ada.
3: Daddy ke apa semua ada jugalah.
4: Daddy tak tentulah.
5: Tidak tentu sebab daddy kerja kan. Jadi waktu daddy tu kalau berada di kedai tu jarang ada. Tapi kalau mari nak jumpa dengan daddy, Roger, daddy boleh mari. Tak ada masalah.
3: Jadi maksudnya lagu mana macam daddy sendiri ni bekerja tapi dalam masa yang sama membantu isteri. Yang ke apa ni?
5: Yang pertama. Ada soya, ada soya.
3: Ada soya.
5: Ada soya.
3: Bukan prank dah.
5: Bukan prank, jangan prank. Jangan prank, jangan prank.
3: Lagu mana daddy nak membahagikan masa antara kerja hakiki daddy dengan membantu isteri ni?
5: Okey, dari segi masa tu kita untuk daddy lah. Daddy ada jadual daddy sendiri. Maksudnya daddy ni kerja shift. Biasa kerja shift ni melibatkan 12 jam, iaitu 12 jam pagi, 12 jam malam dan juga 24 jam tu daddy akan off day lah. Jadi masa contohlah kalau daddy kerja pagi tak? Contoh daddy kerja pagi masuk pukul 8 pagi, akan balik pada pukul 8 malam. Jadi selepas balik pada pukul 8 malam tu, itulah waktu yang daddy akan bantu mami lah. Ada segi untuk pecah bil, ada segi sorting-sorting baju. Jadi buat-buat apa benda yang patut lah.
3: Okey, jadi kita tahulah bila sebut pasal bandar pakai pre-love ni, dia kadang-kadang dia mari tu kita ambil stok kan, dia punya baju ni kalau ke mana?
5: Ya betul. Biasa kalau untuk baju bandar ni dia akan mari stok-stok.
3: Hari gapo belah toko?
5: Hari belah toko tu seperti mana daddy ayat tadi lah, tengok pada jadual daddy off day. Biasa hari off day lah. Maksudnya contoh contoh kalau daddy kerja malam, balik pagi. Jadi selepas balik kerja pagi tu, daddy akan terus ke bandar lah untuk pecah bil tu.
3: Okey, jadi tu antara rutin yang dilakukan oleh daddy sendiri lah.
5: Ya, betul. Eh,
3: dalam sibuk bekerja pun tetap juga turut membantu apa mami untuk bisnes dia lah. Jadi sedikit sebanyak boleh merengekkan beban keluarga dah. Okey, baik. Terima kasih lah kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kita di Biz On Air kita untuk hari ini. Hadir setiap masa untuk bersama dengan anda semua deh. Kita masih lagi bersama berbicara ke mengenai dengan satu produk iaitu bandar ni, pakai ia bandar ataupun pre-love ni. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di Biz On Air, Kelate FM.

0: Alik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, sukoilah. Besok sengoti, geger rata. Gata gelebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ikes layak, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek bekingo, mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jula. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna, meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendika, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum, selamat petang pelako-lako yang setia bersama dengan Kelantan FM. Ado sokmo. Jadi alhamdulillah rekod petang ni kita sekali lagi lah bersama dalam kita

0: Jadi alhamdulillah itulah yang mana tengok Kelih bersama dengan Abid Did dan juga Tuan Moshi. InsyaAllah kita akan berkongsi siapa kesuk lah, siapa kau ngelah ngesuk rancangan kita. Ada sesuatu yang boleh kita berkongsi dengan Tuan Moshi direct untuk hari ni. Baiklah Tuan Moshi, kita nak berkongsi lah muka demah dia.
1: Terima kasih Abid Did. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amo, sahabat Amo Abid Did, adik kakak yang Amo kasih sekalian. Kita jumpa pula Abidik ni.
0: Ya Allah.
1: Pada minggu depan hari dah. Tapi ada sebab-sebab tertentu lah. Terpaksa minta tolong daripada cikgu lah. Nak tukar dengan dia, kata mari hari ni minggu depan dia lah.
0: Dia sehat.
1: Dia sehat alhamdulillah. Dia sehat alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah boleh mari pula kita di apa ni ke Konti Kelantan FM untuk berkongsi dengan adik kakak lah. Jadi kita pada waktu petang hari Khamis ni bila-bila kita duduk menyanda, saya dengar radio ni dia. Menyanda di kursi kereta ke, menyanda di rumah ke deh. Kita pakat dengar radio dan kita dengar celoteh kita orang-orang Kelantan ni deh. Baik, hari ni Abid Did 14 bulan 5 bersamaan dengan 26 Zulkaidah. Tak lama dah Abid Did weh. Jadi lebih kurang tak sampai 2 minggu dah Abid Did weh untuk kita sekali lagi sambut Hari Raya Aidiladha lah. Hari ni nya rupa-rupanya modok tengok dari kalendar tu berarti hari ya hari yang ke-135 hari. Dalam tahun 2020 ni. Maksudnya Allah pejah celik. Masa beredar cepat berarti. Masa tu tinggal 231 hari lagi untuk habis tahun.
0: Nak masuk tahun baru.
1: Nak masuk tahun baru pun. Allah cepat ya Abid Did. Jadi sahabat-sahabat kita hak mana duduk di tanah suci tu dia tak lama juga dah dalam 11 hari lagi nak berangkat pergi ke Arafah. Comel lah. Dan sebelum ambo terlupa apa ni pasal bulan Mei ni memang bulan orang kata bulan keramat lah bagi-bagi bagi cikgu Abid Did. Hari ni pun pakai baju ni teacher legacy. Pasal kita nak ucap apa ni selamat hari guru lah. Kepada sahabat-sahabat kita yang bergelar sebagai seorang guru. Tak kira lah demo tu murabbi ko. Gapo sekalipun kalau lik sian ni panggil kawal dia kru. Tapi lah cikgu ni dia apa ni Abid Did atas duduk atas tanah muka bumi ni pun orang panggil cikgu, duduk bawah dalam tanah pun orang panggil cikgu juga.
0: Cikgu tak ada dah.
1: Cikgu tak ada dah. Ni kubur cikgu ni. Dia kata
0: itulah dia.
1: Jadi
0: berkat kerja,
1: berkat kerja ada keramat.
0: Keramat
1: nama jawatan tu keramat dia. Baik, jadi hari ni nya sambut tai guru hari ni 14, esok 15 lusa tadi. Hari Sabtu, hari 16 bulan 5 tu seperti tahun-tahun yang sebelum ini sambutan Hari Guru diadakan di seluruh negara lah. Mungkin dia tidak buat pasal hari tu cuti lah. Di sekolah mungkin dia buat hari Ahad ataupun hari Isnin. Tahun ni nya dia beri temanya Guru Bitara Nadi Bangsa. Guru Bitara ni maksudnya profesi yang utama lah.
0: Abang Dik nak tanya dah.
1: Bitara ni maksudnya yang utama. Profesi yang utama. Nadi bangsa ni maknanya penghidup bangsa lah. Kita ada nadi tak itu aja dah. Jadi penghidup bangsa, memajukan bangsa, membangunkan bangsa dah. Jadi guru ni sebagai apa ni profesi yang utama untuk menggerakkan bangsa. Jadi ini satu tema yang diberi pengiktirafan lah kepada para guru di negara kita ni. Guru ni merupakan golongan yang penjawab paling ramah. Paling ramah. Jadi sekadar tu lah Abid Did sebagai mukadimah. Kalau ada kesempatan lagi, insyaAllah kita nak masuk pula apa dia Abid Did berita Dewan Bahasa dan Pustaka. Ni juga berkaitan dengan guru Abdi. Ni pun juga berkaitan dengan guru juga. 12 hari bulan Mei, hari ni 14, kemarin dulu Abdi. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, terutamanya pihak pengurusan iaitu tuan pengaruh kita lah, puan pengaruh kita Puan Ariza Cik Ismail kita. Dia apa

0: Ini beliau telah melancarkan satu modul, dia panggil modul kecemerlangan bahasa Melayu. Dia panggil modul kecemerlangan bahasa Melayu ataupun kebayu tahun 2026. Dia apa ni, di samping melancarkan modul ni, taklimat juga diberikan kepada 30 orang guru bahasa Melayu yang telah diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, tempatnya di Dewan Seminar di BP. Abang Dik mungkin tertanya-tanya, dan adik kakak luar pun mungkin tertanya, kenapa dia apa ni modul kecemerlangan bahasa Melayu ni? Dan nak maklum ke bahawa sebelum ni ada modulnya Abang Dik, tapi tak ada campur tangan Dewan Bahasa. Modul telah dibuat oleh guru-guru sebelum ni oleh JPN. DBP tak campur tangan. Tapi tahun ni DBP maju ke depan, duduk depan, kita buat modul kepada guru-guru apa ni, pengajaran bahasa Melayu kepada guru-guru, dan modul ini akan digunakan di sekolah-sekolah.
1: Nak kemah
0: lagi. Nak kemah lagi Abdi. Biar tak goget Abdi. Jadi matlamat modul ni Abdi, matlamatnya ialah untuk menyelaraskan apa ni pengajaran cikgu dengan DSKP. DSKP ni ialah dokumen standar, standar kurikulum dan pentaksiran. Maksudnya dia ada standar dah. Dia apa dia? Kalau darjah 1 ni standar dia. Darjah 2 ni standar dia. Dia tak boleh lebih. Standar ni piawai lah. Piawai maksudnya jangan lebih daripada piawai yang dia telah ditetapkan. Ada orang kata apa dia, kalau bahasa Melayu darjah 1 supaya tingkat 1 tinggi kan dah. Pasal Kementerian Pendidikan sebenarnya telah mengeluarkan standar dia dah sesuai dengan pemikiran dia, paras apa ni pemikiran dia. Jadi gitu betul dah. Jadi modul ini yang pertamanya matlamatnya untuk menyelaraskan apa ni pengajaran guru dengan DSKP tadi, dokumen standar kurikulum dan pentaksiran. Ya, keduanya mengukuhkan bahasa Melayu dalam kalangan apa, dalam kalangan pelajar. Oh, kohor gagah lah Bedik ni. Pasal kita ada modul dah. Maksudnya modul ni ada gini ya Bedik. Minggu 1 ngajar goni, minggu 2 ngajar goni, minggu 3 ngajar goni, semua sekolah menggunakan modul ni. Jadi periksa pemudah Bedik. Pasal semua orang ngajar bentuk yang sama. Katalah minggu ni ngajar apa dia berkaitan kata nama. Semua sekolah ngajar berkata nama. Dia mesti lepas apa ni, lepas seminggu ngajar kata nama ni, budak boleh capai apa yang ingin dicapai. Semua budak boleh faham. Itu hasrat dianya. Jadi apabila modul ini diselaraskan, budak-budak pun insya-Allah akan sampai satu tahap ya selaras belaka. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apabila ada modul ni, dia akan menyemarakkan cinta pelajar-pelajar kepada bahasa Melayu. Terutamanya cikgu-cikgu lah. Dia semarakkan cinta, kohor sayang lah kepada bahasa Melayu. Maklum sajalah dalam modul dia ni, dia macam-macam. Ada peribahasanya, ada pantunnya, ada syairnya. Jadi dengan sendirinya, budak-budak jadi suka. Apabila sukanya, dia sayang kepada bahasa dia. Gitu betul lah.
1: Kalau kita tengok pun tuan-tuan sila ni tu, tewin lah. Ada tewin.
0: Ada.
1: Apa-apa tanda pun tewin
0: tu. Allahuakbar.
1: Jadi ada benda-benda gini dengan kerjasama sepenuhnya oleh Dewan Bahasa. Comel.
0: Hal lagi comelnya, Abedi. Modul ini diterbitkan menggunakan rakan sinergi. Hak pertamanya, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan. Sebelum ni tak ada. Yang keduanya JPN. Yang ketiganya Persatuan Pendidik Bahasa Melayu dan Sastera Negeri Kelantan. Ataupun nama ringkasnya Pendito. Dan yang ketiga, yang keempatnya ialah SMO Bookstore. Amo rasa Demon ni bahagia cetok bahan.
1: Edah.
0: Amo rasa Demon. Jadi serbu-serbi pihak-pihak yang terlibat secara langsung berkaitan dengan modul ni, insya-Allah berjalan secara serentak. Okey, bersinergi, dan insya-Allah modul ini akan mencapai apa ni matlamat yang ditetapkan lah.
1: Itulah.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi dia. Gitu.
1: Boleh tu.
0: Ya, ya, ya.
1: Baik. Itu adalah usaha pihak Dewan Bahasa
0: Dewan Bahasa Pustaka. Dan, Pustaka.
1: Dan juga Jabatan Pendidikan.
0: Ya, ya, ya. Baik. Ya, ya, ya. Seterusnya, Abdi.
1: Ya.
0: Sebelum kita pergi ke maudu. Maudu hari ni pun jangan lari lah sedap hari ni. Walaupun mana pun, sebelum kita sampai ke maudu kita tu, seperti biasa kita nak kemukakan satu isu bahasa Abdi ni. Iaitu istilah istilah tambah nilai dan satu lagi istilah nilai tambah. Kok mana tu dia tu dia beza kok mana tu? Satu istilah tambah nilai dan satu lagi istilah nilai tambah. Kalau adik kakak boleh faham lah Abdi deh. Boleh faham tentang dua istilah ni. Cuba tarik dalam apa ni
1: komen dia.
0: Cuba tarik dalam komen tu. Royak gapo dia tambah nilai dan gapo dia pula nilai tambah.
1: Biar
0: kita baca bezo mana. Nanti lepas hujungnya kita royak.
1: Atar dulu. Jadi kita nak tahu belah mana antara dua ni lah. Tambah nilai dengan nilai tambah.
0: Nilai tambah. Perkataan sama tapi dia pusing tapi dia tu. Dia pusing. Ha tu tambah depan ayat kedua ni. Apa ni tambah di belakang. Tapi makna tu mungkin berbeza lah. Cuba beri komen sikit kita tengok deh.
1: Baik. Itulah. Bolehlah belah-belah tu deh.
0: Ya.
1: Belah-belah tu kita nak pergi ke maudu.
0: Maudu lah kita masuk maudu deh. Masuk maudu deh. Sebelum pergi ke maudu adik. Abadik deh. Erti no amo tadi. Belah-belah. Dia amo nak turun mari. Dia kata bah.
1: Gula sayur kau.
0: Dia tanya amo. Dia kata bah. Dalam coti ni. Dua patuh kata ke timbu. Yang menyebabkan kita keliru dari segi penggunaan. Abang dia pun pernah tanya amo ni. Perkataan simbong dengan jemeruk.
1: Dia
0: berbeza lah ke mana. Perkataan simbong. Dengar jemeruk.
1: Simbu dengar jemeruk.
0: Jadi gini yang menak rakyatnya. Dengar malik lah. Perkataan jemeruk ni ada dalam kamus Dewan. Cumanya dalam kamus Dewan tu dia tulis KL. KL tu maksudnya dalam dialek Kuantan lah. Tapi perkataan simbung tak ada dalam kamus Dewan. Mungkin satu masa nanti apabila apa ni pihak-pihak tertentu yang menyediakan kamus ni dia kesedar dia akan wasuk lah. Tapi perkataan jemeruk ni dia ada dalam kamus Dewan membawa maksud peristiwa yang berlaku pada peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku pada satu masa berarti. Misalnya hari ni bewah limau abdi. Itu jemeruk abdi. Dalam satu hari limau ada bewah. Itu kita panggil jemeruk. Jadi maksudnya peristiwa. Dia tulis dalam kamu tu berkenaan peristiwa, konduri dan sebagainya. Dia panggil jemeruk.
1: Itu dia.
0: Manakala simbol ni abdi. Ada beza dia abdi. Simbol ni banyak urusan. Misalnya diri kita ni kan abdi. Diri kita ni off-sim pun banyak, Bedi. Kena pergi atas anak. Kena pergi beli apa ni, bawang di apa ni, kedai.
1: Itu sebelum boh panggil lagi tu.
0: Boh panggil. Lepas tu boh panggil buat modiu dan sebagainya. Off-sim pun habis. Atas diri seorang tu, banyak urusan dia panggil sim pun.
1: Gitu.
0: Jadi ada juga benda-benda tertentu kita boleh sebut simbol tadi. Masa ambo pergi ke Vietnam dulu tadi. Ambo tengok apa ni satu tiang elektrik tu tadi. Dengar waya je ko atas ko bawah ko atas selai lagi. Tu simbol juga tadi tu. Allah nyap simbol molek waya tu.
1: Boleh pakai juga.
0: Boleh pakai juga. Tu simbol juga. Jadi dua perkataan ni kalau kita tidak betul-betul faham tadi, dia kata, serupa ya simbol dengan jemeruk ni. Tak, sebenarnya tak serupa. Jemeruk ni ialah peristiwa yang banyak berlaku pada satu masa. Itu jemeruk tu. Kan jemeruk apa ni, backwash itu, jemeruk backwash sini, itu jemeruk. Manakala simbol ni banyak urusan, banyak kerja lah. Banyak urusan. Itu beza. Itu sebagai mukadimah maudu kita lah tu
1: dia. Kayanya basuh.
0: Kayanya basuh kita. Baik, amo nak masuk maudu kita hari ni pasal dua minggu lagi tu apa ni, insyaallah kita akan sambut hari raya korban adik-adik. Dan kita akan kebanyakannya kita korban lembu, janganlah orang korban kambing adik-adik. Oh, kebanyakan lembu ada.
1: Lembulah.
0: Jadi hari ni kita nak masuk nak kecek bak lembu abadi. Bak lembu deh. Abadi mungkin boleh faham dak? Kita tiap-tiap dalam kalangan masyarakat apa kita ni lah dak. Kalau dulu abadi tiap-tiap rumah ada lembu, perah lembu, kalau tidak seekor dua. Kalau tidak agak ramai. Dan tiap-tiap masyarakat tradisional dulu, pok kita zaman-zaman budak dulu, mesti pernah mengalami erek lembu. Dok, tidak gitu tadi. Abadi pernah ke dok erek lembu
1: zaman? Oh, pasal abadi tak ada lembu erek orang. Ada erek jugalah.
0: Tapi tidak curi lah.
1: Dok. Halih-halih dia bayar tak jalan.
0: Tak jalan. Tak ada lembu masa tu.
1: Tak ada.
0: Gitu deh.
1: Tak ada.
0: Jadi ada orang tanya saya, bezo mana antara apa ni pera lembu dengan ternak lembu? Dia bezo mana deh. Dia gini abadi.
1: Ya.
0: Sebab tu tajuk kita hari ni bak pera lembu. Pera lembu ni maksudnya kita apa ni menjaga lembu tu kerana hobi, kerana peneman kita, kerana kesayangan kita, tu kita panggil pera lembu. Tu pera lembu. Ada juga lepas tu bila banyak doa kita jual seekor. Deh. Dengan perut kita tu anak-anak nak pergi ngaji.
1: Tu emosi orang teriak tu deh jual lembu kan.
0: Allah. Mari nak ayat cerita tadi. Ada cerita ni. Seorang sahabat saya tadi lelek-lelek dah dia jual lembu dia. Duduk dua malam, tak boleh tidur dia teringat ke lembu dia, dia ambil balik pelokan balik piti. Kerana kesayangnya tu. Perol lembu ialah rasa, kerana rasa dalam hati kita, kerana hobi kita, kerana penemen kita, kerana kesayangnya. Sebab apa zaman dulu, orang zaman dulu dia belen-belen duk tutung lembu tu tadi, dia kecek lembu tadi. Bobe lembu ku duk seneh palo di betis dia dak. Dia pun kecek dengan lembu dak. Manakala ternak ni dak tadi. Ternak ni ialah memelihara lembu secara komersial. Tu beza antara perol lembu dengan ternak lembu deh. Komersial ni maksudnya untuk ekonomi lah.
1: Iyalah.
0: Dengan kandai luah apa dan sebagainya. Baik. Itu bak apa ni bak perol dan ternak lembu deh. Seterusnya abdi, kalau kita nak kenal lembu ni, nak tanya pendengar nak dikakuk kita dak.
1: Ya.
0: Kalau kita tengok lembu ni, lembu warna merah, lembu warna apa ni kuning, lembu warna kelabu, tapi orang Kelantan kita ni abdi dia tidak kata warna. Dia ada satu istilah apabila dia tengok lembu ni, ada satu istilah. Kalulah dia kata, oi lembu comelnya, lembu warna hitam. Ha, ni bukan orang Kelantan ni. Bukan orang Kelantan. Dia tahu, dia ada satu perkataan. Bila sebut lembu tu, warna hitam ke, warna kuning ke, dia ada satu istilah kata itu.
1: Itu dia. Itu kita nak tahu ni.
0: Ya.
1: Tu emosi ada dah, wakilah. Ada dah. Buka lagi.
0: Cuma nak tanya.
1: Takut kita ni raih lama dah ni.
0: Yalah.
1: Boleh. Mesti. Baiklah, ada yang kau boleh menalipun, marilah.
0: Ya.
1: Talian kita, biasa-biasa menalipun tu, jangan lupa talian kita. Kita buka selain untuk besok-besok menalipun.
0: Ya.
1: 748-8030.
0: Ya, ya.
1: Dan sekali-sekala jari-jari kau tak boleh langsung pun boleh telefon.
0: Ya.
1: 743-3858.
0: Ya.
1: Ni, mesti tak apa. Tuan mesti akan jawab ke dia lah. Aniza Zulkifli ni, dia kata tambah nilai ni, tambah uang.
0: Yalah. Betul dah tu.
1: Fiz Apis ni dia kata tambah nilai tindakan meningkatkan mutu, kualiti atau kelebihan sesuatu. Lepas tu nilai tambah sesuatu kelebihan atau manfaat tambahan yang diperoleh.
0: Baik. Tu mana komo tu?
1: Mana komo ni? Mana cari sungguh.
0: Tu mana komo tu yang cari dia tu?
1: Cari dia tu. Baik, terima kasih. Kita ambil pemanggil.
0: Okey.
1: Sama dengan kita. Tu dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya.
2: Siapa? Ini dari Jadok.
0: Jadok. Cikgu Zul. Assalamualaikum, Zul. Cikgu
2: Zul. Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alik-alik Jadok tak ujian kau tak ni, Cikgu Zul?
2: Amor tak ada Jadok ni.
0: Oh, duk mana tu?
2: Duk di Bukit Gading.
0: Bukit Gading. Ni Tanah Merah juga dah ni?
2: Ah, Tanah Merah juga.
0: Oh, alik ke bandar sikit lah.
2: Jalan Lubuk Jung.
0: Jalan Lubuk Jung. Jalan Lubuk Jung. Jalan lah tu. Kak Menara apa ni, TNB ya?
2: Ah, jalan tu masuk waktu.
0: Ya, ya, ya. Betul, betul, betul, betul. Apa ni, kata laluan ke mana, cikgu tu?
2: Ah, kayanya bahasa kita.
0: Ah, apabila kayanya bahasa kita, nak tanya tadi. Ah, soalan tadi.
2: Lembu tadi.
0: Ah, lembu tadi lah. Kalau warna kata kita tak panggil warna. Kita panggil gapo, cikgu tu?
2: Oh, comel lah. Lembu romo mego.
0: Romo, deh?
2: Ah, romo.
0: Romo mego.
2: Kalau romo ite, romo ite.
0: Ah, romo ite.
2: Dia tak panggil warna.
0: Dia tak panggil warna. Kalau panggil warna tu bukan orang Kelantan lah tu.
2: Mau orang Kelantan. Orang tak ngaji pasal lembu.
0: Ha, dia kalau warna dia panggil romo, deh.
2: Romo.
0: Dan perkataan romo dia bukan setakat duduk di warna saja, cikgu Zudi, dia ada unsur-unsur lain, tak?
2: Ni ada lagi.
0: Dengan muka dia, dengan ada muka beke, ada muka moyuk dah deh.
2: Ni kalau romo ni kan, ni tak lari kok kan. Ha. Kriteria tu.
0: Perwatakan lah. Perwatakan tak?
2: Orang tak tahu istilah romo ni, dia tahu sekarang ya.
0: Ha.
2: Bulu romo.
0: Oh, tu je. Ada soal lagi tu. Ada soal lagi. Tempat bakar tu romo juga.
2: Ya lah. Romo sapo.
0: Romo sapo dia. Jelas tu cikgu tu deh. Romo deh.
2: Oh, jelas.
0: Amo nak tanya pada orang lain pula, berapa jenis romo lembu ada? Dan amo nak tanya, lembu romo lagu mana hak berani? Dan lembu lagu mana romo lagu mana hak paling afdal untuk korban? Nanti amo nak tanya
2: orang lain. Romo
0: pun dia ambil kira juga deh.
2: Terima
0: kasih, Gus.
2: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Betul dah tu. Betul deh.
1: Ya.
0: Romo deh.
1: Tapi jemelih kita kira romo deh.
0: Jemelih boleh belakang. Jangan jemelih. Orang kata jemelih ni jangan pakai kasut, dia kata. Tak boleh pakai kasut.
1: Mudah lagi kau kan?
0: Dah eh. Jemelih ni kena pakai pisah.
1: Oh, pisah. Kena alik tuan mochi dah. 5-12 ni kita ni. 5-12 ni. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih kalau Romo takar padi dah.
0: Romo takar padi?
1: Bila Fikri. Fezu ni dia kata Romo kubing.
0: Romo. Amo nak tulis ni. Romo takar padi.
1: Nodi Ibrahim, Bokdin Batu Pak, Romo. Betul lah. Romo ni merah ke hitam dia.
0: Romo kubing ni?
1: Romo kubing. Aniza Zulkifli, lembu dia sebut Romo.
0: Betul.
1: Tidak Safir, Fila, Bila Fikri, Mazna Yaakob dia ada tu. Baik. Baik, boleh telefon lah deh. Boleh telefon, kita ambil panggil deh.
0: Ya.
1: Kita ada masa lagi tu. Baik. Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Bahasa kita.
0: Terima kasih, Kak Soh.
3: Sama, ya.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat maulid tadi?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Apa khabar orang cerita?
0: Baik. Amo apa ni demen bo kalau mari ke jumpa dengan Bedik segah lalu.
3: Yolah. Dengar apa kata betek kalau duk buang amak ada orang segah kita tak tahu
0: tu. Ya.
3: Tak ingat tu.
0: Alah. Supo tahu mak ada masuk dia mak
3: ada selalu. Oh, mak ada dengan Bedik agak tak. Lagi belum tidur dengan jual dua buah dua tu.
0: Ya. Kak Soh eh.
3: Ya.
0: Besok pegol lembu ke?
3: Besok mulanya lah ni dok referensi.
0: Lembu romo lagu mana besok pego?
3: Kuning, putih.
0: Pego?
3: Perah hitam aku ada.
0: Oh.
3: Tiga bahasa tu. Tuni, teh, putih, merah, hitam.
0: Alah. Buat him merah juga deh.
3: Eh?
0: Berhim merah juga deh.
3: Oh, berhim merah itu kan. Tengah-tengah duduk sungai, okey? Tengah sungai. Nak tahu tak gerbenya itu kan?
0: Ya.
3: Lohnya tak cekak dah tua dah.
0: Ya. Terima kasih, Kak Sawi.
3: Oh, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia kasuh deh.
0: Ya. Kasuh dia pegolmu. Romo kuning, romo merah dah. Ada banyak lagi romol mbu ni sebenarnya.
1: Jadi kita ambil pemanggil lagi lah kalau ada deh.
0: Itu
1: bersama-sama dengan kita. Apa ni? Kalau ada di kalangan kita ya, boleh bui pandangnya tak apa juga. Baik. Apa ni ada deh? Kita cuba. Untuk bersama dengan kita. Hello.
4: Ya, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, amor, kajonya bahasa kita.
0: Terima kasih.
4: Selamat sukar lah, tuan rutin dengan abadik tu.
0: Bui patung sedah ya, berkaitan
4: lembu. Ya. Pakat tidur dalam kelambu. Muka pulak, nampak pucat.
0: Ya.
4: Dulu abadik besok, pegang lembu. Banyak kira kok, bahasa kulit kuning lah tak.
0: Abadik je?
4: Ya, amor.
1: Habis je tepi sikit motor tu.
4: Ya.
0: Rajin tengok kau orang pelaga lembu.
4: Aduh, lu kau wak. Ketunya pelaga, aduh. Oh, pelaga lembu. Kau bak, pelaga pelaga macam itu.
0: Dia dulu.
4: Dia sama telur lah tengok. Rajin tengok.
0: Amor nak suka kalau ingat orang jamin dulu ni habis je.
4: Ya.
0: Nak suka tu apa? Orang jamin dulu ke? Setiap benda tu jadi kau pelaga belako.
4: Oh, jadi kau pelaga. Tapi teh, bon pelupuk kita ingat lah. Tak ada berapa ni.
0: Duk lah paling-paling lekehnya pelaga seremeng. Alah, ni pelaga belako zaman dulu.
4: Oh, kait semua. Dari tu dia itu dia pelaga lah. Lepas tu orang paling beli tu dia pelaga. Kau tu pula apa? Dulu getih.
0: Oh, macam-macam. Ni pelaga lah dah.
4: Oh, ni pelaga eh.
0: Baik, kalau lembu pelaga ni dia romo lagu mana beju kalau hak berani
4: dia
0: lah berani.
4: Romo ni dia romo ni kadang-kadang dia panggil tak serupa eh.
0: Ha.
4: Ego eh. Kalau kau ambo ni dia nak romo sita.
0: Ha romo sita ni.
4: Ha sita ni dia kelabu tak kelabu, koko tak koko. Kalau kita kak macam romo buruj latuk cerai lah. Dia apa-apa mana romo.
0: Tak serupa ke dengan romo gapo ni kumbang dengan kumbang?
4: Ah, dia memang nak tuduh
0: dia. Nak kumben dah je ni?
4: Ah, dia nak kumben dah. Ah, betul.
0: Ya, selalunya romo kumben ni, belaga tak aluh ni.
4: Ah, tak aluh lah. Romo kumben ke dia patah tanduk dia romo lagi.
0: Ah, iyalah. Kalau romo kuning, romo tu, tak boleh lap. Tak boleh lepuk.
4: Tak boleh, dia matuh lah keluar.
0: Matuh lah keluar.
4: Pufagal.
0: Pufagal, pufagal.
4: Kalau kita tak sama apa kereta kena push dia.
1: Iyalah.
0: Ya.
4: Sihat molek dia tu.
0: Alhamdulillah.
4: Kuat peluh bangun jebak. Dia duduk berjahat atas saya. Gaji-gaji. Maka ubat insyaAllah cepat siar.
0: Terima kasih Abang Jo.
4: Baik.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Ya. Ada nak suka zaming dia kata tadi eh.
1: Mengapa tu?
0: Demoga kita royak bab pelaga dia. Dia kata pelaga kemucuk buat dia. Allahu akbar.
1: Macam-macam ni. Rosida Safi orang zaming dulu Safi ni royak orang zaming dulu kena sedok ke lembu jantan. Gitu.
0: Ya lah bawa omo pada tadi eh.
1: Alah.
0: Ya.
1: Tu dia. Okey, abadik besok kau pelago kemucuk. Abadik tak besok pelago kemucuk. Pelago semua ada.
0: Ada.
1: Kagak ada lubang tu tak?
0: Ya.
1: Ngam mucuk atau bi lago. Dululah. Baik, terima kasih. Kalau hok je ni, backing ni, warna ni kau warna apa? Abis jual ya ni?
0: Warna hitam.
1: Hitam?
0: Dia panggil warna kumbar.
1: Hok sih.
0: Peh yang kita masuk tu.
1: Peh.
0: Yang kita masuk tu.
1: Ada
0: orang kita, wabuk kita, orang Kelantan. Dia kata dia caya, jangan pergi lembu maruh pakai baju merah.
1: Dengar tu.
0: Aja dengar.
1: Kita jadi, kita tahu dia mengata jangan gigi lah kau tu eh, dia mau baju merah tu.
0: Ada kubah. Jangan dia kata jangan.
1: Ah, jangan.
0: Cuba kita tanya orang. Okay. Betul ke dok?
1: Boleh tadi. Ha, deh. Ha. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tu dia. Apa ya kita tu?
5: Lagu apa? Dayonyo bahasa kita.
0: Terima kasih.
5: Yo.
0: Waya tu.
5: Yo.
0: Hai kokok molek lah kau.
5: Ah, nah, mari sekali dengan Bedik tu.
0: Oh, janji tu ni.
5: Oh, boleh lah.
0: Yalah. Paya eh.
5: Yo.
0: Hari ni kita apa ni kecek bak lembu hari ni ni
5: pasal. Oh, yo
0: dah. Pasal sembilan lembu kan seminggu lagi tu.
5: Ah, seminggu lagi sembilan.
0: Berlaku pertumpahan darah lah.
5: Abang dibisul lah.
0: Eh, jono kau lembu marah kau warna merah ni, Paya eh?
5: Gitu, bagi gitu. Kita bakal lagi merah kan, lembu mulut tak ada bersatu tu.
0: Kepercayaan, ya macam
5: ni? Ayo, kepercayaan gitu ni.
0: Desa karo lagi, ambo duk baca-baca. Lembu ni dia buta warna. Lembu-lembu dia buta warna. Di Spanyol, dia pula dia, apa dia panggil matado. Matado ni bapa. Dia orang hak pegang bendera merah tu, derah dia terkekal. Bukan dia terkekal kerana merah, tapi kerana kawet tu duduk kebar-kebar. Dia pergerakkan. Pergerakkan tu.
1: Macam dia cabar-cabar.
0: Macam cabar dia. Bukan kerana merah.
5: Tak ada kena-mengenu.
0: Tak ada kena-mengenu. Pasal lembu dia, dia buta warna.
5: Buta warna.
0: Gitulah.
5: Kadang-kadang kita duduk percaya gitu. Jadi kita bawa kamu tu.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu dia.
0: Kok ya rusuh kita ni.
1: Yo. Ni daripada Zami ni, Zami dia kata limousine.
0: Ha.
1: Backing tadi.
0: Tu jenis-jenis lembu tu.
1: Iyalah.
0: Dia kalau kita kecek bak jenis-jenis lembu abdi we banyak. Tapi lembu hak paling banyak sekali di negeri Kelantan ni ialah lembu dipanggil lembu bakor Kelantan Kedah.
1: Oh gitu.
0: Bakor Kelantan Kedah.
1: Oh.
0: Tapi kalau nak gorban besar agak lembu tu, lembu kacu.
1: Kan abelah ambil bakor nu ale sia. Di Thailand abelah. Ya,
0: Thailand. Oh,
1: Malay dengan Thailand. Baik.
0: Bagi kita nak tanya pendengar kita.
1: Kita ada masa sikit lagi ha.
0: Apa ni romo lembu lagu mana? Ha afdol kita apa ni korban.
1: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya.
6: Wani di Bumbuku.
0: Ya, apa khabar Wani?
6: Khabar baik.
0: Sehat ke?
6: Tak sedar lah mana. Dia panggil lama ke. Dia duduk lagi di Bambu.
1: Oh, ya lah pengen ada.
0: Lepas tu, nak tahu ni korban ke tak?
6: Tak korban. Tak ada nemu. Tak ada. Sanggup segi. Tapi ngambil dorian dulu.
0: Ambo tengok lembu banyak kat rumput ni.
6: Oh, lembu banyak. Amo nak tanya tu masalah romolmu.
0: Ha.
6: Romolmu dia tidak panggil putih.
0: Ha.
6: Dia panggil lasak.
0: Lasak
6: dia panggil kalau putih panggil lasak, kalau botak tu dia hitam tengah putih tengah itu merah tengah tu hitam belakang tu dia panggil botak.
0: Botak ni?
6: Botak.
0: Kubing lah ke mana kubing?
6: Ilmu botak ni bisa.
0: Pani eh?
6: Ha.
0: Kubing lagu mana kubing?
6: Ha?
1: Kubing.
6: Kubing. Amo tak boleh ingat lah mana kubing. Ya, warna sebab kumang gitu. Amo rasa.
0: Lebih kurang kumang lah.
6: Lebih kurang kumang lah. Gitu lah.
0: Alah. Sitan.
6: Banyak warna kalau botak, kubing. Banyak warna. Kalau lasak. Banyaklah abang Nol muhiti dia panggil
0: Romo.
6: Nol dia panggil ya dia Romo.
0: Ah Romo, Romo.
6: Ya ya. Ah Romo ah.
0: Ya ya ya ya.
1: Terima kasih banyak ni.
0: Terima kasih Wani wei.
1: Nah.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah tu dia Wani. Tak salah lagi nak tanya tuan Musia. Dia jatuh jatuh ke lembu ataupun kubah bala?
0: Ah kubah.
1: Kubah ni bala.
0: Kubah bala lembu tak ada bala.
1: Oh, kubah ni kubah. Ha,
0: kubah. Dia, kubah ni dia tiga kala ya. Kala ite, bala, dan dia warna kemerah-merah.
1: Ah, warna
0: merah sikit.
1: Ah, gitu.
0: Dia tiga kala je kubah ni. Lembu banyak tadi.
1: Lembu banyak. Lembu banyak. Baik tuan si. Kita pun tak banyak
0: masa. Tadi. Kita nak royak tadi. Pasal ambo duk tengok dalam buku-buku pembacaan ambo ni. Apa ni lembu Romo lembu yang lebih abdul lah kita atur jujuk ha, nombor satu sehingga ke bawah.
1: Iya.
0: Bukan kata lepas kita atur jujuk ni tak boleh meleh lembu dah. Bukan tetapi kita nak rakyatnya hal lebih utama lah. Iaitu yang utama sekali warna putih. Yang kedua warna kuning. Yang ketiga kelabu. Yang keempat merah. Ye kelima belang putih dah hitam dan yang akhir kali hitam.
1: Oh, gitu.
0: Ah, ya lebih lebih utama lah.
1: Susun dia.
0: Susun dia. Turun ke bawah.
1: Oh, gitu.
0: Ni dah banyak kitab lah hamo dah tengok dia sebut tentang perkara ni.
1: Terima kasih banyak tuan Musi ni.
0: Ya.
1: Untuk pengetahuan kita dan juga untuk pembelajaran kita petang ni. Cerita pasal Romo ni lembu ni dan juga sikit-sikit kita agak hot lain. Mana-mana varian kau tunggulah bersama kita. Setiap hari kami pukul 5 suku kita bersama dengan rampai budaya kayanya bahasa kita dengan kerjasama sepenuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Terima kasih banyak kepada DBP yang menjayakan program ataupun rancangan kita. Sekali lagi terima kasih Tuan Musi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi Giyambo yang bersama dengan adik akut Skodani dan juga bersama dengan Mak Do petang ni. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, ada ruang kita akan berjumpa semula. Kelantan FM ada semua. Lepas pada ni adik akut akan bersama dengan Roslam Cik Suhabillah bersama dalam sektor sampai 9 malam dan 9 malam sehingga pukul 12 malam bersama dengan DJ Kick. Itu dia lah. Dia akan bawa rancangan dia masing-masing. Jadi sekadar ni kalau ada salah silap ke mana, insyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum. Kelantan.

0: Ke masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 031-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dah lah tu. Tunggu kapa lagi. Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Dan bersua kembali bersama saya pada petang ini dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam. Dan saudara boleh tontoni live Facebook Kelantan FM dan hari ini Khamis 14 Mei 2026. Dan seperti biasa kali ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Az-Zawabi bin Muhammad, iaitu rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAED, ilmu berkat hari-hari rujuk Ustaz. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ni aku kemah ni.
1: Aku buat apa Ustaz? Baiklah Ustaz, apa yang kita janjikan kepada para pendengar dan Ustaz boleh mengutarakan tentang tajuk ataupun topik yang kita akan bincangkan pada petang ini, pengorbanan Nabi Ibrahim, di mana umat Islam sekali lagi akan berkorban insyaAllah pada 27 dan 28 Mei nanti. Silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbuhu rabbuna yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Terima kasih pertama kali kepada Abdullah pada petang ini bersama dengan kita selok rujuk Ustaz dan juga penerbit bahagian rujuk Ustaz dan juga lah Radio Kelantan FM dan juga Matik yang sudi kolaboratif bersama kita semua. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama dalam ruangan rujuk Ustaz. Dan pada petang ini sukacita saya nak maklumkan kepada kita sambunglah balik bicara kita ya tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya dengan kita pun sudah hampir kepada satu lipang hari yang dekat dengan Gaya dia ni, dekat anak korban kita ni. Jadi kuih-kuihnya kita tahu asas silah dia, lagu mana supaya mendatangkan rasa kelazatan, rasa kenikmatan bila kita melakukan ibadah korban. Itu saja kita balik kepada cerita dia supaya kita nampak, oh lagu ni cerita dia, asal dianya pengorbanan yang sangat tinggi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bukan cala-cala orang ni bunuh anak ni, bukan tak ada sagapa ni, bukan bahasa dendam gapo ni, bukan atas dasar kasih sayang taat kepada Allah ni paling payuh tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT pada kita semua. Jadi saya nak bagi dan saya nak cerita kepada kita semua supaya kita tahu bagaimana keadaan hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sehingga Allah SWT menggelarkan dia, menobatkan dia, mengiktirafkan dia sebagai Khalilullah, iaitu teman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo ayat dah sebelum ni supaya kita ni faham dalam keadaan Khalil dengan Habib ya. Jadi Khalil ni maksudnya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, duduk atas buat atas dunia, dia buat di atas dunia tidak lain tidak bukan melainkan ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia taat dengan penuh-penuh taat. Tapi nak boleh penuh taat tu, nak boleh mari asal jeliga tu. Kita ni jeliga ni bukan mari di kepala, abang lah. Kita ni bukan mari di kepala kita. Jeliga ni mari di hati. Jeliga rasa sedap, rasa lazat, mari suanu hati. Jadi benda pemain korban ni dia mari di hati. Itu kita naknya. Dia mari situ. Jadi benda ni kita ada ilmu, kita ada ilmu tapi nak boleh mari jeligo tu. Jeligo tu lah kita nak cari sebenarnya dalam hidup kita apabila kita ini buat melakukan mana-mana satu ibadah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni kita tahu dalam sejarah hidup kita. Dah atas dunia ni, kita duduk atas dunia, masuk atas dunia ni lah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya alam roh dulu tak ada ujian. Alam roh, alam sulbi, ayah kita dulu tidak ada ujian. Alam janin, semasa berada dalam janin, dalam rahim ibu, tak ada ujian. Tapi apabila masuk ke alam dunia, di situ bermula bertapaknya ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku hamba dia. Selaku hamba dia. Apakah kita ni boleh menjadi hamba Allah atau menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah ujian kita. Ujian kita dengan semahaya boleh sembah Allah walaupun susah sari-sari, walaupun ujian panah kita boleh tunah. Itu nak jadi ujian. Jadi kita faham benda ni supaya hidup kita biar ni kita faham. Salah satu perkara yang kita faham ada ujian Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia. Dan orang yang paling berat sekali terima ujian, paling berat ialah para Nabi. Dan para Nabi itu pula yang kita wajib kena tahu, ya, 25 orang. Dan pada 25 nak wajib kita tahu itu, ada 5 dia itu ulul azmi. Iaitu salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia terima ujian berat. Ya, ujian berat yang Allah SWT uji atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah ni beriman. Nabi Allah Ibrahim ni beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Tapi kadang-kadang ketika satu ketika, kadang-kadang mari juga terasa air nak tengok. Supaya mari jeliru tu. Mari kemah, keming, kejak, kejik itu ada juga nak marinya dah. Kali kita tengok situ. Jadi paling senang sekali dari ayat Quran cerita. Ayat Quran ni cerita surah Baqarah ayat 290. Dah boleh buka. Ada surah Baqarah ayat 290 cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Supaya mari jeliru sendiri. Mari jeliru. Mari rasa tenang hati. Rasa puas hati. Itu nak boleh mari ibadat. Ibadat dah. Nak mari jeliru. Nak cari benda begitu hakikatnya hati kita ni. Hati kita ni, hati manusia ni dia boleh berbolak-balik. Hati kita ni taimuk comel, lagu lain. Taimuk tak comel, lagu lain. Hati kita itu. Jadi hati ni raja. Apabila hon ni comel nak lain. Jadi tak ada ketek gapa-gapa, tak ada masalah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Allah Ibrahim ini. Iaitu tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 290. Orang tua jamin dulu guna ayat ni, tuan-tuan, puan-puan dan follower yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk apa ya? Untuk biasa ayat ni untuk kita gunalah orang-orang patuh ke, orang-orang tulah dia hacur puk ko, dia boleh jadi insyaallah ni obat kalau kita kita balik senang lah. Kita tak pacu di minyak gapo-gapo dia kan. Jamin dulu lah. Tua-tua kita lah, ahli-ahli ulama kita buat di minyak, buat. Jadi minyak ni jadinya insyaallah nak patah pun insyaallah mudah-mudahan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia nya wa idza qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Wahai Tuhanku Nabi Allah Ibrahim, tatkala Nabi Allah Ibrahim berkata, Rabbi arini, yahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku, perlihatkan kepada aku bagaimana menghidupkan orang mati. Nak boleh mari jeliga tu dulu. Nak boleh mari jeliga, dan boleh mari jeliga, marilah. Gajah rima, kau gapo susah selama mana dia boleh hadap lah. Nak boleh mari jeliga, tak apa. Nak mari situ dulu. Ya Allah, boleh tunjuk dah. Cara bagaimana mu ni menghidupkan orang mati. Kata Nabi Allah Ibrahim. Allah tanya sepatah. Nak suhu itu. Kita ni dengar. Bapa tak percaya kau. Bukan tak percaya. Qala awalam tu'min. Allah tanya. Allah katanya balik pada Nabi Allah Ibrahim. Mu tak beriman. Kau mu tak percaya lagi kau. Qala bala. Kata Nabi Allah Ibrahim. Caya ya Allah. Caya sangat-sangat caya. Cuma so walakinna liyatma inna qalbi. So jangan supaya hati aku jadi jeliga. Rasa tenang. Rasa puas hati. Not situ ya. Qala Allah kata pula kepada Nabi Allah ya ban fa'uz arba'atan min at-tayr, maka hendaklah kamu ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung. Fasurhun na'il, buat mari kepada mu, mu cicah, mu kerak, kerak situ, kerak sini, kerak sini, habis keraknya. Kali setengah kata ulama digau, gau, gau, capu aduk, capu aduk, capu aduk. Thumma ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. Kemudian meletaklah setiap tahap dia. Tu kaki duduk situ. Ni kaki duduk sini. Letak atas bukit-bukit-bukit. Bukit-bukit situ. Nak rayak bunyi. Nak rayak letak asing-asing berlaku. Tak serupa. Tak tahu mana asal.

0: Ada ilmu kena yakin lah.
1: Ya, ya.
0: So, kalau dia panggil ilmul yakin. Ilmu, tahu, tapi tak sabar kepada perikat yakin. Lo ni, Nabi Allah Ibrahim, bukan situ abis-abislah. Ilmu yakin, dia ainul yakin. Dia boleh tengok dengan mata dia sendiri bagaimana Allah menghidup ke buruh tu sendiri.
1: Ya, ya, ya.
0: Ha, jadi dia tak terakhir adalah. Kalau dia tengok dengan mata dia sendiri, dengan dia tengok dalam keadaan situ, tak ada masalah. Gapa dipakai? Kalau gini, enggak. Mazib, gapa, tak ada masalah. Ha, situlah mula episod dia bawa isteri dia pun tak ada masalah. Ya, sebab dia tengok dengan mata kepala dipanggil. Ainul yakin. Dalam satu pekat nak paling tinggi, dia panggil hakul. Dia boleh kecak rasa dia boleh rasa. Panah kau, pedih kau, boleh rasa. Seolah-olah dia pegai barang tu. Nak wayak ni. Itu dipanggil kecak. Anda boleh pekat. Hakul yakin ni. Oh, tak ada arah lah. Allah uji. Masa Nabi Allah Ibrahim kena bakar oleh Namrud dalam api. Cuba bayangkan. Orang lain api ni tak ada lah sifat semula jadi dia. Hendak dia adalah membakar. Tapi tidak membakar. Dia tak ada konsep apa. Kenapa api tak nak bakar? Sebab Allah perintah kepada api. Dia tahu dah hatta malaikat pada masa itu. Malaikat hujan. Nampak turun hujan. Tak ada. Dia tak kata salam hari lah. Aku tak nak berajak kamu. Aku nak Allah lah. Nak rakyat sampai pekat begitu. Hasbi Allah. Cukuplah aku dengan Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah tempat aku bertawakal pasrah diri. Cuba bayangkan. Sebab dia tengok dah dengan mata kepala dia. Tak ada masalah. Yeah, yeah. Malaikat nak mari tulu. Tak bergantung kepada makhluk. Dan rakyat bin. Nak pekat tu. Ha, sebab itulah. Panggil isteri dia. Anak dia Ismail. Bawa ke Mekah. Allah suruh bawa ke Mekah. Dia tak ada gapa-gapa dah. Sebab dia tahu belakang dah. Dia tengok dengan mata kepala dia dah. Dia pekat hakul yakin dah. Detak isteri dia. Letak isteri, cuba bayang isteri dia. Sebagaimana kita tahu letak anak isteri ni tengah pada pasir, tak ada, tak tumbuh-tumbuh apa tak ada. Cuba bayangkan ayat Quran pun cerita Nabi Ibrahim sendiri pun raya bahawa dia letak anak isteri dia hanya serah pada Allah SWT. Rabbi in Rabbana, wahai Tuhanku. Wahai Tuhan kami, ini askantu, aku ni tinggalkan min zuriyati, daripada zuriat aku ni, biwadin ghairi dhi zar'in, pada satu lembah yang tidak ada pohon tumbuh-tumbuhan pun. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang dimuliakan. Rabbana, wahai Tuhan kami, liuqimus salah, agar mereka itu boleh sembahyang di sini. Nabi Allah Ibrahim doa pertama sekali tinggal bini, tak ada benda lain, minta ya Allah SWT, aku tinggal anak bini, dalam keadaan tak ada gos kagum. Lepas tu membuat tempat aku tinggal ni, tempat orang semaya. Berapa juta hari ni orang semaya di Baitullah ni. Di Masjidil Haram, saya nak cerita. Inilah hakikatnya apabila orang yakin kepada Allah, buatlah gapo tuan-tuan. Dia tidak akan takut ke sekarang dah. Bagi dia Allah lah semata-mata. Pasal. Itu duduk situ lah tuan-tuan. Biar boleh kita ibadat kepada Allah. Ya, kita boleh korban ni. Kita nak buat korban. Nanti saya akan cerita. Supaya kita nampak, ya Allah, begini sekali kau pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Dia minta pertama tentang sembahyang. Liuqimus salah, agar boleh mendirikan sembahyang. Keturunan-keturunan dia adalah keturunan yang boleh buat sembahyang. Boleh mendirikan sembahyang. Kemudian dia doa lagi. Faja'al af'idatan minan nas, menjadikanlah hati-hati dari kalangan-kalangan manusia itu. Tahwi ilaihim, yang cenderung kepadanya. Yang seronok, yang cinta kepada tempat ini. Nak wayak buinya. Siapa hari ni tak ada orang tak niat nak pergi Mekah belakang. Ni doa berkat Nabi Allah Ibrahim. Warzuqhum minat tamarat, berikanlah mereka tu rezeki daripada rezeki. Berilah rezeki pada mereka daripada tumbuh-tumbuhan semua. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu bersyukur. Pertama, doa supaya anak-anak ni boleh diri semahya. Yang kedua, biarlah hati diberikan rezeki berkat. Doa Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Apabila selepas itu Allah Subhanahu Taala cuba bayangkan, Allah uji, dan Nabi Allah Ibrahim terima dengan meredha dah. Tidak ada aduan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal anak, tinggal bini, Hajar pada masa itu, dan anaknya Ismail ditinggalnya begitu. Apabila tinggal, bawa pakaian semua atas unta, maka jalanlah nyonya unta, maka situlah tengok Hajar terkejut. Suami dia sudah naik atas unta, maka berkata dia, Hajar, peganlah jubah suami sepak pegang. Abang nak pergi mana ni? Kenapa nak pergi lain ni? Abang nak tinggal siapa kita ni? Nabi Allah Ibrahim hanya senyap seketika. Tanya kali kedua, abang tinggal siapa kita ni? Senyap tak kata apa lagi. Kata kali ketiga, abang nak tinggal siapa kita semua ini? Senyap lagi. Maka dikata,

0: apakah abang tinggal ini kerana perintah pada Allah? Tinggal kepada siapa? Tinggal kepada Allah kerana perintah pada Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim pun angguk. Apabila Nabi Allah Ibrahim AS mengangguk, maka dilepaskan tangan nak pergi jubah tadi. Cuba bayangkan. Maka pergilah abang. Maka Allah sudah menjaga kami berdua. Allah tidak akan mensia-siakan kami berdua. Anak rakyat di keyakinannya. Seorang isteri bahawa semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan pada hari itu. Allah tunjukkan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi Nabi Allah Ibrahim dengan doa-doanya. Cuba bayangkan. Dah tak anak tak ada kau sekarang. Ini dia kan dah lapar dah aku. Cuba bayangkan daripada tak ada tempat telaga. Tak ada telaga pun masa tu. Tak ada air pun masa tu. Dan Allah SWT buat mari air. Hasil daripada usaha. Kata alim ulama, usaha pergi. Dah pakai sofa marwah. Marwah. Cuba bayangkan pada ketika itu. Allah nak tunjuk yang mu usaha. Tapi yang menentukannya ialah aku. Maka bukanlah tempat nak dia berlari-lari tu. Bukanlah bukan air tu di situ. Air zam-zam tu di situ. Keluarnya air zam-zam. Tapak anak dia. Tapak kaki anak dia. Nak royak tumbik situ. Lahir. Dia tumbik situ. Macuk situ. Apa maksudnya? Bahawa yang menentukan semuanya adalah milik Allah. Usaha-usaha. Tapi yang menentukan adalah musabibnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ambil. Usaha kita kena buat. Tapi yang menentu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi air. Sampai hari ini tak tinggi. Cuba bayangkanlah air itu sehinggakan Allah pecahkan satu umpangan yang berada di negeri Yaman. Orang-orang kaya sekitar di situ cari air. Akhirnya dapatlah. Lari cari. Jumpalah. Masa itu hajar dengan anak dia. Maka dia jualnya hari itu. Jadi dia nego hari itu. Maka untung banyak. Situlah bermula episod kekayaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Anak rakyat. Apabila ada sesuatu perkara kita ni kerana Allah, Allah lah yang memberi rezeki. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana ada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak rezeki inilah, bak rezeki, bak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala uji sekali lagi. Waktu tinggal anak tinggal ini. Sekali lagi dia tengok Nabi Allah Ibrahim sekali-sekali balik kepada pada hajar anak dia, senyaya tegak saya ke Ismailnya. Situ Allah kata, aku nak uji Nabi aku ni, saya ke anak dia ke saya ke aku lagi. Situlah ujian pengorbanan. Seterusnya maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam maka doa ke rakyat anak dia, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat kamu dalam mimpi aku. Anni azbahuka, aku menyembelihkan kamu. Fanzur madza tara, tengoklah, lihatlah apa yang kamu, apa pandangan kamu, wahai anakku. Anak ayat cerita kepada kita, rakyat bicara dengan anak. Masa tu, Nabi Allah Ibrahim pandai ada cari rezeki sendiri. Daripada kali kita agak pandai, ada 11 tahun lah. Pandai cari setengah kata 10 tahun lah. Baca lah. Kali-kali ulama kata, iman kita kepada kita, yang penting pada kita adalah, yang kita faham, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok, mu saya anak ke, atau mu saya aku, atau lebih kepada aku. Mu ta'at, mu lagi saya kepada anak ke, atau mu ta'at kepada aku. Maka situlah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim, suruh menyembelih dalam mimpi. Mimpi Nabi ini, ra'yun Nabi, mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Itulah yang menyebabkan bahawa kalau kita tahu dan kita tengok, maka di situlah berlaku satu episod di mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim menyembelihkan anak yang disayanginya. Nabi Allah berapa lama dia menunggu untuk dapatkan seorang anak. Cuba bayangkan, tapi bila sayang pada anak, Allah tengok, muni saya anak ke saya aku. Maka diujinya kali seterusnya, iaitu suruh menyembelih dengan tangan Nabi Allah Ibrahim alaihi sendiri. Cuba bayangkan. Di situlah kata anaknya, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadaku. Satajiduni insya-Allah, mudah-mudahan kamu dapati aku, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Nak ceritanya, maka menangis Nabi, dipeluknya anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kerana apa? Kerana anak dia ni anak soleh. Perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Dan perintah dua ibu bapa. Seronok sanyan. Maka lah kemana keadaan pun, dia terpaksa korbankan anak dia. Cuba bayangkan dalam suasana keadaan ketika itu. Dah lah nak dapat anak seorang ni pun susah. Tapi dapat anak, Allah nak uji pula bahawa menyembelihkan anak dia sendiri. Korbankan anak dia sendiri. Cuba bayangkan. Dia terimanya Allah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia kisbelah. Pada hari itu, dia panggil dipanggil sembilan Arafah. Arafah itu kata alim ulama, khususnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Arafah ni maksudnya mengetahui. Dia tahu bahawa hari itu dia kena sembelih anak dia. Baru dia dapat tahu bahawa nak tak nak dia kena sembelih anaknya dengan tangan dia sendiri. Yeah, yeah. Pada hari ke-10 dipanggil Yaumun Nahar. Yaumun Nahar ini adalah hari penyembelihan. Tidak ada amal anak Adam yang sangat dicintai oleh Allah pada hari yang ke-10. 10 Zulhijjah, iaitu hari raya haji. Yeah, yeah. Dicintai dan disayang oleh Allah. Amalan yang paling Allah sayang, Allah suka, Allah cinta, Allah sayang sangat. Amal Allah kenal pada amalan itu. Apa? Min ihraq dami, iaitu menumpah darah, iaitu adalah masuk kali kita agak mengkorbankan haiwan. Yeah, yeah. Ha, itu nak paling mahal kalau kita tengok, dan paling somai dan paling lawa amalan kita kalau boleh sembelih hari itu, kata alim ulama, adalah afdal. Yeah, kita boleh sembelih, tak ada masalah nak korban hari khusus hari raya. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13, tak ada masalah. Hukumnya sah. Syarat nak sembelih haiwan korban itu adalah selepasnya dia panggil selepas sembahyang Aidilfitri, Aidiladha, yeah, yeah. Kemudian seterusnya kepada khutbah hari raya, dua khutbah hari raya. Yeah, maka yeah. Disembelih. Kalau kita sembelih sebelum itu, maka tak ada apa-apa. Dipanggil paling senang kita, tak ada kau sekara lah. Tak ada pahala korban lah. Hanya sembelihan biasa sahaja. Yeah, yeah. Ha, itu biar kita faham lah. Ini nak cerita pada kita hakikat penyembelihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi menyembelih haiwan korban dia. Nabi sembelih, Nabi doa macam mana? Allahumma taqabbal. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu terimalah min Muhammad, daripada Muhammad. Wa ali Muhammad, dan juga untuk ahli keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan Nabi juga sudah korban kepada orang yang di atas dunia ni tak mampu nak berkorban. Ya, ya. Nak cerita Nabi kita ni perhatian sangat-sangat. Perhatian sangat-sangat pada umat dia. Sehingga dia tahu ada umat dia yang tak mampu nak korban. Nabi semua buat korban untuk mereka itu semua.
1: Ya, ya.
0: Jadi nak cerita pada kita, doa masa tu adalah doa yang paling wajar kitanya supaya Allah terima amal ibadah. Ya, ya. Mana Allah terima? Bukan ada harga mahal Allah terima. Cuma tak. Allah terima al-hati itu sendiri. Ha, pengorbanan kita sendiri. Padahal itu adalah kita tahu, layanallaha luhumuha wala dima'uha wala kayanut taqwa minku. Sesungguhnya daging dan darah haiwan itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Daging kepada Allah. Sampai kepada Allah ialah ketakwaan. Maksudnya apa yang kita ada di dalam hati kita. Yeah, kita yeah. korban untuk apa? Untuk orang ke? Untuk daging. Ya, daging kita makan lah. Tak ada masalah. Yeah, yeah. Tapi kerana daging ke? Kerana takwa kepada Allah. Niat kita untuk apa? Ikhlas kita kerana Allah. Itu paling mahal. Sebab itu Allah nak tunjuk Nabi Allah Ibrahim. Keikhlasan dia korban. Adakah kerana dia sayang sangat-sangat? Dia nak buang sifat-sifat sayang itu. Yang paling dia kena sayang ialah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kepada perintah. Ta'at kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata alim ulama, sabarlah kamu atas ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar atas ta'at itu, kamu dapat darjah ta'ibin. Sabar atas ta'at itu, kamu akan dapat 300 darjah berbanding yang lain. Nak bisanya, hebatnya kita, apabila kita ni ta'at atas nama sabar. Payuh dalam ni malu lah. Daging-daging agak mahal, segala-galanya mahal belaka. Tapi senapah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak sibil pah. Nak tiru sunnah Nabi, nak tiru itibak sunnah Nabi ni. Lagu mana Nabi semua tak pernah ni. Kita pun nak buat juga sunnah mu'akadah ni. Biarlah ada satu keluarga kita dipanggil sunnah kifai dipanggil lah. Sunnah kifai. Balik sini satu keluarga buat. Nak lahir boleh pahala berlaku. Lepas berlaku dah nak ayat beri pada kita supaya kita nampak.
1: Ya, ya.
0: Ha, dah, insyaAllah. Ada soalan kau apa bila? Kau ada nanya?
1: Ustaz boleh teruskan lagi lah. Sebab dia.
0: Boleh terus. Sebab okay. Sebab dia tak... bab korban, kalau kita tengok dah. Bab korban tak ada masalah. Jadi nak tak nak kita, kalau hidup kita ni jangan siapa kita mi. Nak korban. Jangan siapa kita berat. Rugi. Yeah, yeah. Sebab korban ni benar besar. Ini tanda bukti bahawa kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal-kawthar. Cerita tentang rezeki. Tentang rezeki. Kami beri kepada kamu Muhammad. Al-Kawthar ni mak yang banyak. Pada kita semua. Ni mak banyak buat mak. Fasalli rabbika wanhar. Jangan lupa buat semaya. So. Dan yang kedua. Wanhar. Jangan lupa kamu nak korban. Jangan lupa kita masuk kita nak korban. Tapi cuma ada beza lah. Ya, ini korban sunnah. Ya, korban sunnah. Kalau korban azah, tak boleh makan lah kita. Kita kena. Kena wikor 100%. Wikor kan nazah. Bak nazar ni kena binat juga ni. Dan kita alih kita kosi-kosi. Dan kita makan nazar ni. Ambo kalau boleh anak ambo masuk universiti, ambo nak korban tahun ni ya. Contohlah. Sepergi anak korban tahun ni. Maka nak jadilah apa dia korban kita itu korban nazar. Apabila korban nazar kena pahal lah. Daging tu tak nak bagi tiga lah. Daging tu kena. Bui sore belakang. Bui kore lain belakang. Pada nak makan lagi mana lah bila? Pada nak makan juga.
1: Nak makan juga.
0: Rasa bila tu? Kau bila?
1: Ya.
0: Rasa dah nak makan?
1: Oh, rasa juga sikit. Satu per tiga.
0: Kan? Oh, men-men. Kalau lambat terasa juga nak makan. Pada ke mana nak kehiya bila?
1: Nak.
0: Suruh boleh makan.
1: Nak boleh makan. Ambil.
0: Bagi bila
1: lah? Ambil segenggai. Tak apa dah cukup dah.
0: Eh?
1: Ambil segenggai satu segenggai untuk daging.
0: Ah, lagu ni lah masalah ni ke kita lo ni nazar ni kita boleh makan daging bila. No, lepas tu bila pun carilah orang panggil ilak sikit lah. Kali orang jamin dulu kata jenis ngejah-ngejah bila. Ngejah-ngejah ke mana? Beginilah. Kita kira pergi cari siapa-siapa dia kata. Ambil lah ni daging korban hamba ni. Nama korban tapi korban nazar. Boleh makan lah ambil tapi suruh nak makan. Suruh nak makan orang itu pun kita bui ke dia. Jadi lepas dia lah milik kita ke dia. Kita nak bui dah. Daging itu habis dah. Penuh habis lah kau dah. Habis dah tak?
1: Ya, habis.
0: Dah kita bui dah ke dia. Dia kata gini lah kita mengambil lembunya bila nak makan tadi gak.
1: Ambil pinggir.
0: Ambil lah semula. boleh kita alih lah. Boleh lah sebab sudah pindah milik.
1: Ya. Sebab kita dah bagi ke orang lain tu, orang lain kita balik.
0: Boleh lah pindah milik. Tak ada masalah. Kita bagi orang lain dulu lah.
1: Ya.
0: Kalau orang lain dulu, orang lain nak pakai ke dia belakang, tak ada apa-apa. Sallallahu kita saja lah.
1: Ya.
0: Itu je lah. Tapi kalau lah dia kata, nak makan gini lah, kita bagilah. Ambil separuh, sama separuh. Dia bagi tepat sudah jadi milik dia. Lepas dia kita ni, nazar. Tak nak makan dah. Tapi nak pergi balik, kata ulama, boleh lah sebab tepat milik dah. Target tu nak rakyat punya. Bahagian nazar ni, dia tak boleh buat main-main. Kita makan nak nazar tak, dia hukum dia tak boleh makan. Kita kena ganti balik sepatutnya. Tak boleh, siapa pikap begitu. Tapi apabila sudah berpilah milik, tak ada masalah lah.
1: Boleh.
0: Jadi orang ni, kita nak biasa ni, kita panggil korban sunat. Apabila melibatkan korban sunat, tak ada masalah. Kita boleh bagi. Untuk diri kita, 1/3. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3. Dan juga untuk sahabat anda kita hadiah 1/3 boleh bagi hadiah kan beranak. Boleh walaupun dia sudah korban sebelum ni pun dia ada sebagai nak dia bagi dia tertentu. Kita boleh bagi, tak ada masalah. Sebab ada sebagai hadiah. Tak ada masalah. Allah buat ni comel sebab ada muka dia nak atas nama hadiah ke nak orang-orang mampu tapi nak jalinkan hubungan tu sedikit. Tak si putus hubungan tu. Link kita tu supaya ada sombong. Persahabatan kadang-kadang. Dia korban juga tapi kita nak wikir goh dia sebab ada hadiah. Maka mesti dah buat korban sunat ni boleh bagilah tak ada masalah. Itu dia.
1: Dan ustaz ada satu soalan.
0: Korban sunat.
1: Ustaz ada satu soalan Soalan daripada Tita
0: Datang
1: dia. Datang daripada Zabida Hasan. Salam ustaz. Niat korban yang afdal kata macam mana? Niat korban yang afdal. Niat korban yang afdal ya.
0: Bagi daging.
1: Abda niat nak korban tu niat yang
0: niat afdal niat. Niat ni dia pelbagai je ni. Pelbagai. Tapi kalau nak boleh jangan kita sorang saja aku korban kerana Allah Taala timbullah korban. Jadi bila kita sorang rugi. No afdal ni kita niat. Ni adalah korbanku dan untuk ahli keluargaku. Susah. Jadi boleh berlaku kata apa orang nak buat cucu cicit semua mula lah siapa berlaku.
1: Untuk diri untuk
0: jadi, keluarga. Itu boleh baik. Nabi ajar gitu.
1: Ya.
0: Ambil nak kata gitu deh. Ambil nak kata gitu.
1: Terima kasih kepada Zabida S. Hasan. Dan satu soalan daripada Kamal Bahrain daripada Wakar Baru. Daripada Ustaz, seekor lembu yang ekornya cacat sedikit. Adakah boleh dikorbankan? Mana ekor lembu tu cacat sikit?
0: Ekor lembu tengok. Ekor lembu nak asal kau lah ke mana? Kalau benda cacat tu pula, semasa nak semelih kau, semasa nak beli. Lepas kita beli, tapi hukum ni sudah okay, tak ada masalah dah. Sebelum beli tak boleh.
1: Oh, sebelum beli tak boleh,
0: Sebelum beli. Kita tengok lembu tu cacat dah. Belum beli. Tak apa-apa nak. Sebab ekor ni, di sebahagian daripada daging.
1: Ya.
0: Tidak serupa, dia serupa telingon. Telingon ni sikit lah. Tak ada masalah macam cocok di telingon, kan?
1: Ya.
0: Dia lain. Akal lahir yang asal pun tak ada masalah lagi. Jadi, kalau kita masalah kita pergi, mula-mula molek tak? Contohlah bila ni.
1: Ya.
0: Mula-mula ni molek. Oh, comel lembu ni. Lepas kita beli, bayar semua-semua. Naik double lori lah atas tu. Jadi
1: kena tutup demo.
0: Betul, kalau boleh lekat ekor lembu tu di lori tak pun putus.
1: Ya, ya.
0: Hukum kata ulama boleh. Sebabnya sudah seksa berlaku dah bayar gapo-gapo untuk korban dah.
1: Ya, ya, ya.
0: Sebelum tu tak lihat. Kata ulama. Itu antara yang muktamad dan kitab fiqah Imam Syafi'i membolehkan. Tak ada masalah.
1: Ya, ya.
0: Itu dia. Kalau boleh nak sebelum beli tak sah lah. Sebab dia mencacatkan. Tapi lepas beli itu lagi hukum dia lain pula.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu dia. Tak ada masalah. Okey. Allahu a'lam.
1: Dennis, salam. Kalau untuk keluarga, ini soalan ya, daripada Aziz. Untuk keluarga, kalau untuk keluarga paling afdal ayah yang buat korban ataupun boleh bagi ke anak-anak pula untuk korban. Macam mana Ustaz?
0: Okey. Nah, aula hanya sekali nak sunnah Nabi-Nya ialah ketua keluarga. Ketua keluarga buat itu lebih aula sebab itu baru sunnah. Ikut sunnah Nabi, keluarga Nabi buat. Nabi tak berikan anak-anak dia. Contohnya. Nabi boleh buat. Kali anak-anak buat juga. Tak ada masalah. Boleh buat. Tak ada masalah. Tapi sudah memadai dipanggil sunnah kifai. Sudah memadai. Jadi kalau ayah nak buat, ayah terlebih aula buat berbanding anak-anak dia. Kalau dia tak buat, di sana. Jadi ayah boleh rata sendiri. Dan ahli keluarga ku, dia sebut gitu ya. Dan ahli keluarga ku. Gitu. Itu lebih aula.
1: Semasa kita nak korban tu, niat dia.
0: Ya.
1: Ustaz boleh teruskan lagi sementara kita menunggu masa yang secukupnya untuk kita dalam ruangan rujuk Ustaz pada petani. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Khususnya Abelnya dan juga sidang follower kita. Terima kasih hutangnya dan sebagainya. Jadi saya cerita itulah antara yang perlu kita faham bak korban ini. Itu bak kita kata bak apa dia ni, bak korban nak bagi daging. Jadi nak bagi daging pun kita pernah tahu dah asal mula-mula bagi mazhab Syafi'i dia dua ya sebagai satu bahagian kita tu bagi dua, satu per dua. Jadi kaum dia yang terbaru ni semasa berada di Mesir, maka dia kata satu per tiga. Jadi maksudnya satu per tiga lah kita ambil situ. Jadi kalau tu dia kata tak sih lagi ni, kamu nak ambil sikit, maka ambil berkat. Sebab korban ni tidak serupa kita nak lain. Tidak serupa nazar. Korban ni nak ambil berkat. Nabi ambil segenggam, ambil juga hati sedikit untuk ambil berkat. Sebab berkatnya ialah kerana supaya kita nak ambil dia berkat ni. Cuba bahas sendiri lah. Berkat. Dia berkat ni selagi mana nak ada situ dalam tubuh badan kita jadi berkat. Jadi dalam lagu kita nak ambil berkat. Sebab kita buat korban kerana Allah subhanahu. Bukan calai-calai ni. Kita bukan pasal kalau nak berawah biasa-biasa ni. Ni adalah kerana Allah. Kita semulih kerana Allah. Bukan kita buat kenduri gini biasa-biasa nak makan kenduri kahwin dan sebagainya. Ini kerana Allah. Kita semelih aiwan itu kerana Allah. Kita tahu, kita nunggu untuk korban kerana Allah. Cuba bayar Nabi Allah Ibrahim setelah disemelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah jadikan ambil kibah daripada Allah nak tunjuk, nak membuatkan aku ambil bagi surga. Inilah cerita supaya nak ambil berkat. Jadi kalau boleh makanlah sikit walaupun kita nak semua nak ambil berkat itu sendiri kata alim ulama. Wallahu'alam insyaAllah.
1: Ada apa lah? Nampaknya kita cuba tengok. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
0: Salam, puan ni.
1: Ya, puan ni.
2: Puan ni, ibu buku.
1: Ya, silakan.
0: Ya, puan ni.
2: Ni nak sabi dengan ni kau kahwin nak ke mana? Tak boleh tanya apa?
1: Silakan.
0: Ni kau kahwin nak tanya.
2: Allah, kahwin tu dia. Meci lah kata natu dia tu. Dia tak bisa tekok dia. Tak bisa tekok kalau mu tak tinggal. Dia ni aku semula tekok mu ni. Ini baik-baik siap masuk lah. Lagu mana Ustaz?
1: Okey.
2: Ini ngadu dia lah Ustaz.
0: Ya. Hai.
1: Ni kakak.
0: Ni payah juga jawapan belak lagu ni.
1: Ya.
0: Main dengan nak. Main tak bisa tekok kalau mu nak kau gini. Buat cara tu pun cara yang tidak di agama ugut ni. Ugut bunuh diri ni ialah perbuatan syaitan dah. Jadi kita nak buat sekarang mula-mula nak buat amal bunuh perkara kita nak contohnya pada sini nikah lah.
1: Ya.
0: Kita nak mula dengan hidup kita tu tak comel dah. Okay, kita nak mula hidup kita tak comel. Istilah doa mula-mula sekali alih ulama kita ajar lepas ni akad nikah. Okay, kita doa. Doa dah. Tu dia. Dah. Gitu. Apalah?
1: Ya. Teruskan masa-masa ada lagi Ustaz.
0: Okay. Ya gitulah. Jadi siapa hakikat mula gitu. Nak paksa lah, nak suruh paksa. Sebenarnya aku paksa tak boleh. Dalam agama kita sendiri pun tidak digalakkan paksa. Sebab itu ada seorang berapa dikahwinkan, dia kata, nak nikah, ya Rasulullah, aku ni dipaksa, gini-gini aku tak setuju. Maka Nabi kata, ini bincang lah. dencang dengan cara yang baik. Dia kata, mau kena urat sebab kita nak dua sepasal ini, kesepahaman dia. Kesepahaman, kalau dia tak kesepahaman jadi masalah pula. Jadi Nabi bagi pandangan dia dan sebagainya, bagi terima semula ayah dia pun, terima lah hakikat dia untuk anak dia. Siapa pikat begitu, walaupun dia ni wali mujibir. Boleh unding, tak ada masalah. Allahuakbar.
1: Bila Ustaz boleh memberi kesimpulan terakhir mengenai pengorbanan pada petani dalam ruangan
0: Okay. Kesimpulan terakhirlah kita tengok bahawa yang penting sekali dalam hidup kita, pertama ibadat korban ni kita kena ingat bukan masalah RM1. Ya betul lah, kita nak cari, dia panggil dalam istilah kita istita'ah. Orang nak korban mesti orang ni bermampu. Kalau tak mampu siapa nak berhutang? Sedekah tak boleh sebenarnya. Hakikatnya tidak boleh. Dia tak boleh buat amal ibadat sampai berhutang. Tapi hukum kita, kalau berhutang itu, dia mampu bayar. Maka kata ulama membolehkan, tak ada masalah. Tapi yang paling penting sekali, bukanlah masalah tu masalah RM1. Yang penting sekali lah, hakikat keikhlasan kita untuk korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nak ambil tadi ayat dari Al-Quran, tidak Allah Subhanahu Wa Taala nak, bukan nak daging, Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak darah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ialah keikhlasan kamu, sifat takwamu pada aku. Ini nak wayak buinya. Allah buai belakang dah. Sifat ego tu. Nabi Allah Ibrahim, saya kanak buai. Siapa pun semula belakang tu. Ingat pada Allah. Itu nak wayak bui. Buai sifat kata dia, so aku ni boleh korban, orang lain tak boleh korban. Buai sifat-sifat lagu tu. Yang boleh kerana semua, ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ikhlas ni, bisa tak bisanya dia. Duduk mana-mana dia akan menang. Dia tidak akan habis. Dia habis. Tidak akan habis. Dia tidak akan binasa, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semua manusia itu akan binasa, semua makhluk itu akan binasa, melainkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan binasa, melainkan orang yang beramal. Dan orang beramal itu akan binasa, melainkan orang ikhlas. Dan orang ikhlas itu tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, ya. Ikhlas hidup mana orang tak ingat lawai. Dan Allah sendiri melihat kita. Kehebatan amal ibadat kita, bukan kita buat banyak, bukan buatnya kuantiti, tapi itu ialah kualiti yang kita buat. Kualiti itulah ikhlas kita dalam beramal. Itu sahajalah bila, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bila.
1: Dan saudara telah pun bersama dengan Ustaz Dr. Hadi Muhammad Zawawi bin Muhammad dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAED, Ilmu Berkat Hari-Hari Rujuk Ustaz. Dan saudara sekali lagi bersama dengan doktor pada hari dan waktu yang sama pada petang Isnin pukul 6 hingga 7 malam. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihi salam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Nasib ahli keluarga dua beradik perempuan yang ditemukan lemas dalam tragedi di Sungai Jeram di Manir, Kuala Terengganu selasa lepas mendapat perhatian Perdana Menteri. Penyampaian sumbangan wang tunai RM4,000 itu diwakili Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu, Dato' Abdul Kahar Abdul Latif, bagi meringankan beban keluarga Allahyarham Nur Afiqah Syahirah Muhammad Syawaluddin dan Allahyarham Nur Syahila Syahirah Azman. Aktiviti perdagangan domestik Malaysia kekal berdaya tahan dan terus berkembang di tengah ketidaktentuan geopolitik yang berterusan. Demikian menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Salih berkata kerajaan kekal komited bagi memastikan rakyat terus disokong selain ekosistem perdagangan negara kekal mampan. Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan mereka dipergiat supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar dan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, usaha itu dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Pembukaan jalan persekutuan dari persimpangan Jalan Dato' Alias ke persimpangan Batu Sembilan Ceras yang dinaik taraf 1 April lalu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang sekian lama dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Ketua Pengarah Kerja Raya Datuk Seri Insinyur Roslan Ismail berkata, projek yang bermula pada 2021 itu bakal mengatasi isu kesesakan trafik khususnya pada waktu puncak dari Hulu Langat menghala ke Kuala Lumpur. Tiga rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang pelanggan di restoran di Kepong Khamis lepas. Tertuduh Wong Weng Luen, 49 tahun, Lai Kai Bin, 33 tahun dan Wan Ke Fei, 30 tahun. Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noridah Adam. Mereka didakwa secara bersama dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap NGO Teh Tiek Hua, 47 tahun, menggunakan senjata atau cara berbahaya. Mahkamah menetapkan 15 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kelantan.

0: faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin.
1: Dia beritahu kita bahawa mayang itu adalah tiang agama. Mayang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia.
0: Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama.
1: Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang.
0: Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsyat.

Dan saudara bersama Brother Merantaka Hati yang terluka untuk hiburan kita bersama pada malam ini dalam ruangan Seleta Saudara. Dan kepada anda yang bekerja, teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin. Dan kepada anda yang sedang berehat bersama keluarga yang tersayang, teruskanlah perbincangan anda ke arah kebaikan. Namun apapun yang saudara lakukan, ianya akan mendapat dengan sebaik mungkin. Di mana kita seharusnya mengumpul harta kekayaan, namun ingat saudara, di mana mengumpul harta sedikit sebanyak dapat membantu sebuah institusi keluarga sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Dan selain itu juga mengumpul harta juga dapat memudahkan urusan dan keperluan bagi masa akan datang. Di mana ianya memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hari yang sesuai untuk kita belanjakan saudara. Yang pasti kehidupan kita mestilah menabung, kerana menabung itulah yang akan menjamin sesuatu yang terbaik apabila kita memerlukan nanti apabila kita ditimpa kesusahan.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Anda sedang mendengar
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan muslimin dan muslimat, jangan lupa di mana Masjid Ar-Rahman Mukim Kubang Batang Tumpat bersama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026 pada hari Sabtu pukul 8 malam bertempat di Masjid Ar-Rahman Mukim Kubang Batang Tumpat dan bertajuk Malam Pertama di Alam Barzakh. Dan ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan Ustaz Haji Osman Mazin, moderator forum Ustaz Muhammad Sukri Wafi. Muslimin dan muslimat dijemput datang beramai-ramai untuk ikuti forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026 pada hari Sabtu jam 8 malam bertempat di Masjid Ar-Rahman Mukim Kuban Batang Tumpat, Kelantan.

pecah lagi. Ai, tapi ke, Nek Bungo dah tengok, sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia ni. Dia, hak pego tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Nek Bungo ke, rasa supa ngelak gi, eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk lah ke Bungo ke. Ah, lembu tu tak masuk juga dalam pintu pagar ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternak, tak kira lah kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayam sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duk menit tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Nek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.30 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam. Menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: masuk KSS Ijung 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diurus ke?
0: Ha tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

Balasan janjimu untuk hiburan kita bersama dan waktu sekarang pukul 8.47 minit malam dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini untuk ikuti lagu-lagu pilihan dan info semasa dan saudara boleh play store RTM Klip untuk anda ikuti secara live di mana juga saudara berada. Dan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena Aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 31 Mei. Dan tujuan pertandingan berkenaan bukan saja menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti. Dan saudara bolehlah menyertai pertandingan video kreatif anjuran MKN TikTok Challenge yang akan berlangsung bermula 1 hingga 31 Mei ini. Baiklah saudara, memandangkan masa yang tak mengizinkan, setakat inilah sahaja saudara bersama saya Roslam Jesul dalam ruangan seleta yang bermula dari 6 hingga 9 malam dan mudah-mudahan anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sehingga pukul 9 malam dan 9 malam kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dan anda akan ditemani oleh penyampai kami selepas ini bersama dengan Muhammad Amir, Amir Akram atau DJ Kicks yang akan bersama anda dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM ada semua penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, salam hormat daripada saya Roslam Jesoh. Salam Malaysia Madani, kita jumpa lagi.

Abis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masa ada sikit tugas nak beliau. Lagu radio dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak buat dengar beliau. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit siapa masa nak tugas weh.

Di tanggal 14 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di saat mencekok cerita kita kelata adik kakak. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segabuga belakang. Nah, itulah hak harapan hak sama-sama kita naknya. Nah, kalau mocung tu kita boleh ubat lagi. Tak. Kalau moro tu boleh kita ubat lagi adik kakak eh. Nah, nak mari pun ubat dah ni. Hak mana mocung, hak mana moro, hak mana serabut, hak mana stres. Nah, tapi kalau lebih pada luar kolej kak, lah dia mahu kira ambil eh. Nah, sembuh ayai pinih ko, ayai sirih ko. Dan ni, tu dia adik kakak. Cuma gitulah. Sebagaimana hak nyata kandoknya, semoga adik kakak kita duduk ke dalam sehat segabuga belaka lah. Nah. Tu dia. Jadi sebagaimana biasa di hari Khamis malam Jumaat yang merupakan malam pertama lah untuk kita beristirahat. Nah. Rezeki. Oh, ada orang sebut ego ni. Nah, hok mana sebut ni? Oh, dah dah nanggu kena jangan. Apa dah ni? Nanggu jelik gini mo ni. Alah lah. Tu email aku tak siap sebut ni. Dah. Apa pun dek kakak eh, sebagaimana biasalah di jam yang pertama, di jam yang kedua, anda akan menikmati malam anda sempena dengan hari pertama kita beradak dengan hari Minggu lah. Nah. Malam permulaan kita beradak dengan hari Minggu ni yang pastinya banyak lagu-lagu yang telah pun disusun oleh Pak Su untuk hibur adik kakak kita lah. Dia jekit bahagia pasal aja. Dan ada juga beberapa informasi yang akan dikongsikan bersama lah dengan adik kakak kita. Jadi tanpa buang masa, kita bersama dengan Fadil Terbo dan Ezri Layar Putih dululah sebagai pembuka tirai pertemuan kita adik kakak.

Oh, tu dia dia guys, sebagai bakit semangat buat kita. Lagu daripada Fadil Terbo bersama dengan Azri Layar Putih. Neh, bakit semangat buat kita di Kelantan, tak kira tua ke hok muda ke, tak hok itik ke hok mutih ke. Neh, kukurannya kena dengan lagu ke negeri ni, kukurannya lah. Harap-harap

Ni dalam kira-kira agak-agak hang lah boleh peratuk takut semula. Ni, kita lagu tu lah adik kakak. Kalau baloh pun tidak lama. Ni, ada teko agak ni. Salah wak-wak tepuh bahu je. Kan bakal peluk dah kat molek. Tapi kalau selesih pun dek ni. Duk main wak badar agak. Rap kau ni, dek. Tu dia adik kakak. Dek, tu. Jadi adik kakak sebelum kita kau racuk lagi lah. Syukurlah untuk dia jika ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT ni. Sebagaimana malam yang penuh barakah ni dia jika caya. Ramah alhamdulillah adik kakak telah menyelesaikan, telah pun menunaikan. Untuk kewajipan kita lah sebagaimana yang dituntut oleh Allah SWT setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.30 minit malam sepetang tadi. Jadi begitu jugalah untuk bak sunat apa sebab lah. Deh, dari segi bak sedekah pada demo hak tak ada dak. Kok Yasin kita ni. Deh, lebih kurang lagu tu lah kita ni. Dak, lagu tu lah sebagai panggil tanda ubat lah. Tanda ubat kerinduan kepada orang tua kita, ada waris-waris anak beranak kita adik kakak . Tapi tak begitulah adik kakak . Tak nanti kau tak ada lah. Baca kau ada pun molek baru ni. Kukurannya bokok pitu hati ni. Nya ada ulaka lagu ni adik kakak . Dan diucapkan terima kasih lah pada demo yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai orang panggil pilihan utama adik kakak lah. Deh, dari baik dari segi bak informasi ataupun hiburan, baik awak dengar radio ataupun RTM klik. Tu dia. Jadi gitulah dia agak sebagaimana hari ni demo duduk HGG pun kita dihadirkan lah. InsyaAllah bakal menghiburkan adik kakak selama 3 orang. 3 orang adik-beradik baru ni. Iaitu nama dia dah DJ sore kumbe dua bunga. Neh. Pasu DJ Ki. Neh. Tu dia iaitu DJ Is. DJ Is dengan DJ Is, DJ Nuhad, DJ Shira. Neh. Tiga tu akan menghiburkan adik kakak lah. Neh, cuma tak tahulah. Tain gelak ke tain cerah ke dia menghiburkan tu. Serah kepada pihak pengurusan lah. Neh. Hak tentunya ramah dah pakat ndak pakat ita rasanya di media sosial, di ruangan media sosial Facebook apa sibo Kelantan FM telah pun menunjukkan lah, dah memaparkan lah gelagat mereka yang bakal menghiburkan adik kakak. Apa-apa sama-sama kita doakan semoga mereka dapat memberikan yang terbaik lah kepada adik kakak kita. Mari kita payung mata bila-bila wak diri rambut.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni? Cito gapo?
2: 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cito-cito, okey, Kelantan.
4: Cikok, kan? Kumah, kukita sayang.

Oh, tu dia adik-adik lagu daripada Azlin bersama dengan gandingan duetnya lagu Nyanyian Kenangan oleh Datuk M. Daud Kilau lah adik-adik. Lagu pening. Agak-agak hak mana dengar tak pening mana lah. Biar pada lagu ya pening adik-adik. Kalau suruh hanyut deh, cari minyak-minyak angin lah. Nak boleh kau pukul 12 ni baru pukul 9.37 minit malam adik-adik. Cuma nyogit tu lah adik-adik. Main apa ni ni kakak-kakak memberi kesan jugalah. Mungkin ni melibatkan dengan cuaca kita lah. Dekat-kakak sebagaimana sedia maklu. Tak, kalau alah kau kata baru ni dalam sehari dua ni adalah basuh-basuh, renyah-renyah, alik malai, alik petang. Dek, bahagia basuh tanah. Cuma kalau panah-panah sungguh adik-kakak. Dek, panah-panah sungguh. Nak wana adik-kakak main dengan cuaca dekat. Tak, sampai teka dia pun lagi peria hujan, peria hujan. Deh, buku dalam selimut adik-adik. Tanya panah ni tak seduk buku mana lah. Tak, nak duduk atas rabu pun tak kena dia mari panah. Tak, nak duduk atas pohon pun tak kena adik-adik adanya tak ada angin. Deh, berhenti tak kat tak? Dalam pendingin hawa lah tu pun lah. Deh, boleh-boleh kat deh. Kekoh kukus macam tengok kau rapi. Dan gitu lah adik-adik. Tak, kalau boleh kak nak duduk dalam selesa semacam. Nak duduk dalam tenang, dalam sedap ya belakang. Tapi kak hau lah, berdasarkan amalan kita lah. Hak tentu esok dan juga. Hak tentu esok dan hak tentu sedap kak. Bergantung kepada amalan kita lah. Aduh, pandai ada gikona. Baik adik-adik. Kacik dari segi bak panah-panah je lah. Ni sebagaimana jangkaan lah deh, daripada pihak Met Malaysia kali ikut kira bermula hari ni hingga bulan 9 2020 ni, fenomena monsun barat daya dijangka akan berlaku. Dan ni menandakan akan berakhirnya lah fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 bulan 3 baru ni lah deh. Jadi selain itu adik-adik, angin barat daya yang bertiup alah ke negara kita ni akan mempunyai kelembapan udara yang rendah lah. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan juga, kadar kelembapan udara hak rendah ni menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Jadi gapo hak kita akan ada ni? Ni. Tak ada dok memek Malaysia, memek Malaysia ki. Nak gapo dia kena ada ya? Nak. Hak kena adanya negara kita ni akan menerima taburan hujan hak lebih rendah lah berbanding tempoh lain. Seterusnya bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan di banyak ke negeri. Hujan lebat sekali dengan angin. Deh. Angin ribut abdul cukup dekat belakang tu Pondi. Tak. Ada belakang tu. Masih lagi boleh berlaku di kawasan Batang Barat Semenanjung, Utara Sarawak dan Barat Sabah. Terutamanya alik pagi lah. Berikutnya kehadiran fenomena garis badai. Kalau ku orang putih panggil squall line. Deh. Pada garis badai lah deh. Ia diramal berlarut teh hingga beberapa jam. Jadi sedia maklum belakang adik-adik, harap-harap boleh pakat-pakat kacir dari segi bak kerja buat kita, dari segi bak perjalanan kita. Semoga tidak ada tergendala lah sebagaimana yang telah pun dimaklumkan sebentar tadi. Ni jangka air lah. Segala-galanya seruh tu air weh. Tak, kadang-kadang kita manusia ni bahagia jaka. Tak, dengan kecanggih hari ni. Tapi segala-galanya duduk tu air belakang. Esok hujan lagi. Esok tak boleh nak rayak lah. Kalau kata tak hujan, kata lagu mana. Tak, tak boleh nak kata lah. Cuma jangka air. Cuma alik kita ni, bahagia beringat ni kena letak nombor satu lah adik-adik. Kau-kurangnya lah. Tidak talah alik kita adik-adik. Tu dia.

Oh tu dia akan pergi Aceh lah. Lah ni pukul 9.48 minit malam. Tapi rasanya lah, tak nanti kau kita kena duduk Aceh baru pahal. Dah duk mai wah modern natu, modern natu tu kan lah. Nak kelik kau minatu lah tu. Dah ni? Oh tu dia uminya tak erti. Dah tak erti-erti umi. Tak cakap nyanyi dah, tak erti-erti. Ya, lagu Aceh, lagu Arab, lagu siem, badag gitu lah. Allah Allah Allah lah eh. Nah? Jadi, olah, dah bila-bila seloro lah. Tak, apa yang boleh kita kait ke, pastikan lah. Nah, kita ni kena tengok lah, kata, kena ambil, orang panggil ambil tahu lah, tanya-tanya khabar lah. Dah, dia menggomai dengan Bezos Amin ni ke. Tak, supaya kita menane adik kakak weh. Dia bongok tu gak. Ayuhmu. Cek dia supik-supik tu buat buku buah. Lihat ni. Ni gak bongok. Kau buah. Kau luruh. Kau nak cerob gitu. Tak. Tak sif lah tu. Eh. Jadi. Kalau kita duk main mode tu. Dia akan menimbulkan rasa kurang perhatian. Tak. Kurang perhatian. Lepas tu gak mula lah. Kalau anak berakhir dengan orang luar. Dia mau kata. Pulak dah ni. Tak belakang orang tua. Tak sif gitu. Jangan dia kakak. Eh, habis tu kena sama banyak lah. Kena sama berat. Kena sama tembel lah. Bukan sekadar ngaji ye. Dok kerja buat. Beli rumah. Dok. Deh. Duduk ke dia depan hari tu pun. Kena ambil kira juga. Kena ambil ukur juga. Deh. Tu dia. Kena ambil ukur juga. Bukan kita yang mampu menentukan. Cumanya lah. Bahagia raca tu. Lah. Dok tak salah kita bagi raceh cuma ngojo dia juga kagalo juga tuhai juga adik kakak we deh tu dia adik kakak jadi harap sedia maklum belakolah deh jamuh belakon le ni pas ni nak jamuh ba anak-anak tapis pula ni anak kita hok ngaji-ngaji tapis belakon dak moga dekat dah ni deh selain gayo hok tetu demo bewo timba pula dengan hari keputeraan dak ada capu belakolah tu adik kakak we. Ramalah. Mai cebok gula. Dan ni. Ramalah. Jujur dapur. Hak ada dia panggil. Hak lah. Duduk kukuh. Hak kemoh lah. Ramah kat adik kakak. Tu dia adik kakak. Jadi gitulah. Deh. Agak-agak dipermudahkan urusan dari segi bak persiapan masing-masing lah. Biar tentu orang panggil kat kemah molek weh. Deh. Rusing takut jadi gapo-gapo kita ni. Di hari kejadian. Dok moga mai ngah tak ada orang tua ni adik kakak eh. Dia lain dengan kira cara orang tua. Nok. Moga kita baru nak bewo. Nok, baru nak boleh natu sulu. Ni. Gula cemok mano. Dan ni. Kena ambil kira belaka tu. Dok, ni kak 1000, gula 200. Mem. Nok. Tu dia. Jangan deh. Buat kira okey orang molek lah. Jangan duk body look ya. Dak. Ayah muak kira dah tu. Yalah. Suruh dia. Deh. kena ambil orang panggil kena ambil kerja samalah. Deh. Baik alik ayah, baik alik mak. Deh ni. Anak pun jangan duk senggi saja boh. Deh. Nak nikah dah. Yey. Dak. Ayuh, siapa tak panggil tok ngulung tak tahu. Tak ingat. Kena ambil kira tanya-tanya khabar badi tanya khabar lah. Deh. Semoga dipermudahkan urusan lah untuk sehari dua lagi. Dak. Dengan majlis kita, majlis besar keluarga kita agak-agak dipermudahkan urusan lah. Jadi bila-bila duduk apa dah ni? Lah. Tengok duk uak bunga telur ke dah ni. Dah mohon nak bewah lah. Kita tiup dengan ni lah. Deh. Kukurannya lah. Tidak salah cocok puluk.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, ketawa bukan sekadar reaksi spontan apabila kita gembira? Kajian oleh Vanderbilt University menunjukkan ketawa yang berterusan selama 10 hingga 15 minit mampu membakar antara 10 hingga 40 kalori. Ini kerana ketika ketawa, kadar denyutan jantung dan pernafasan meningkat menyebabkan tubuh menggunakan lebih banyak tenaga, sama seperti aktiviti fizikal ringan. Selain itu, ketawa turut merangsang pengeluaran hormon endorfin yang membantu mengurangkan tekanan serta meningkatkan sistem imun badan. Jadi, ketawa bukan hanya menyenangkan hati, tapi memberi kesan positif kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Cito.
3: Cito gapo ni, Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
4: Cito, orang Kelantan.
5: Kok, kumah ku kita sayang jatuh.

0: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Frekuensi kami di Kota Baru

ni. Demo hok ni kau kahwin pun tak ada masalah. Mang abah dia dah ni. Baru klip pasal malam kak kita cucu dengan lagu ni. Nih, moga main dengan malam minggu ni kak macam-macam lah adik kakak. Ada setengah demo memilih untuk beristirahat. Ada setengah demo nak pergi. Oh lah. Dok memilih untuk pergi cari kakak-kakak dapur lah abahmu. Oh deh, malam pun malam lah. Tak boleh tunggu esok lah gua ni. Deh. Oh, bahasa dia dah lah. Moga bini misali ke. Nak. Oh, malam-malam lah. Deh. Oh, tak usah tepih ayahmu. Tak. Oh, moga bini misali. Okey, rumah kita, ibu rumah kita tu misali. Oh, bangun esok. Oh, kahol lah. Tak. Oh, bangun esok. Oh, pecelik dekat deh. Oh, pas subuh lah. Tak. Oh, pas subuh kat. Oh, puak selalu. Eh, oh, kau ada hak lari pada kecek ni. Eh, kau ada hak lari pada cerita. Tak. Oh, kalau ada hak lari pada cerita, kau lah, dengar je lah. Tak. Cuma kat kereta lah. Eh. Oh, hak ni kau kahwin tu tak rosing mana. Hak tak berikat lagi ni. Eh, saya tu sebagaimana hak duk besar sama lah. Saya boleh. Eh. Biar petentu orang panggil saya tu. Oh lah, saya dengar orang panggil cara jen ni. Tak, saya tu biar tentu dengan saya dengan cara jen ni. Jangan orang panggil oh lah, lebih pada laki bini. Jangan.

Tik kau gapo tak jeloh eh. Moga kita tepuh belako doh. Dan ni. Oh, biarlah. Tak. Oh, tak ada masalah dah nak romantik ke apa. Tapi romantik itu jangan pergi makan diri lah. Deh. Tanya anjo, tanya baby. Deh. Kena kau peka sikit ke. Jadi muka lain lah. Bi juga, anjo juga. Cuma kat hal lah. Deh. Ada makroh dia hok bunyi lain lah. Deh ni. Cuma gitu lah weh. Pakak-pakak jaga lah weh. Deh. Oh, terutama sekali anak-anak kita lah. Deh. Oh, pakak-pakak pesek. Biarlah adik akak weh. Kita ni orang tua ni lagu tu adik akak. Dengar berita-berita. Dok kukuk sak khabar. Kukuk ni. Dan ni dengar berita-berita kuk radio. Kukuk televisi kat adik akak weh. Jadi keh gau tu. Jadi keh gau ni. Rosing adik akak weh. Dok. Oh lah telitah kan anak kita. Deh. Oh lah telitah kan anak kita. Jadi telitah tu jangan telitah sajalah pesek. Biarlah dia cemung pun adik akak. Deh, adikmu pun gitulah. Deh, tak suruh cemung lah. Oh, pesek tu tanda saya. Oh, bila-bila pesek. Pola 50 mu nak tubik. Tak, sakit cek aku ni. Tak. Nak tubik ni. Alah, gitulah. Tak. Oh, dengar bah tu ke. Pergi ambil peti doh. Tak. Ngomong yang tak keti. Nah. Jadi gitulah. Jadi ke amanah. Deh. Amanah. Orang tua kita. Izin ke kita tu. Bik. Sebaik-baiknya. Jadi ke amanah dia tu. Kita pelera amanah dia tu. Jangan ikut depan. Comel ikut belakang jirik semut pun tak mampu. Deh. Jangan duak kona gitu. Kita gitulah adik akak emai orang tua ni. Cuma orang malai tu kat kalau boleh elok lah. Tak usah duit ubik lah adik akak eh. Jangan duit ubik lah. Kadang-kadang lah malai ni macam-macam kesoh boleh jadi. Kau tak buat jadi buat. Tak. Kau tak pergi orang kata pergi. Nak rayaknya. Tak. Muka mata ada mulut kecek. Mulut bunyi semacam. Malai gelak-gelak ni kat. Boleh menimbulkan macam-macam sok wasangka lah. Dah fitnah lah. Kena kau jenis hak perut pedauduh, hak duk uting tolong kat cari kih kat dia kakak. Boleh teh kambuh lah kita. Neh. Tu dia dia agak eh. Jadi agak gitulah. Neh. Agak hak lah. Anggaplah abis besar ni sebagai tanda abis saya. Neh. Abis saya kat adik sore je. Tak ada orang lain. Ngoti.

Nirana, aci mu mari meta. Amari meta Nirana. Muno royak gapo diora, cik uji. Mu tahu kodok, baru ni ke. Aku naik kapal terbang. Aku dengar pramugari tu kata, aku dengar. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Sute Ismail Pitera. Maknanya, Nirana lapangnya terbang kita ni. Kostohulah, aku nak ayak kamu. Hei, Cik Uji. Mu tak tahu ko, lo ni ke, kalau kita nak pergi Jakarta ko, tak payah berhenti di

0: lagu tu juga. Nogi Johor, Nogi Sabah, Nogi Sarawak. Kalau dulu ke kena kuti Kuala Lumpur dulu kena tidur situ. Kecek kuat dua tu ke. Nogi mana empat negara ke dosi ke. Nogi cukup lima ke. Nogi naik kapal terbang ke. Aku naik do kapal terbang pun ni. Saing royo sama. Aku pergi Kuala Lumpur, orang tua kata di KL kan. Tapi ke aku nak ayakmu lah saing. Sebab mu tak naik lagi kapal terbang. Rapangnya terbang kita hok baru ni. Luah lah aku nak ayak. Kalau mu nak beli tiket pun mudah. Ada 20 kaunter penerbangnya. No parking kereta pun ada. Bertika-tika. Memang hebat lah learning. Cuji mu tahu kodok cuji. Kalau dulu cuji, lapangnya terbaik kita ni cuji. Keluar lah. Maksudnya lapangnya terbaik kita ni naik tarah lah. Kena ya. Kalau gitu ke, aku nak naik kapal terbaik juga lah. Tunggu dulu sama. Mana gimana baru dicidi ke daniran atau bayi kapal terbaik. Duk aku lagi gado-gado. Kuala Krek baru dicidi tak bayi kamu naik kapal terbaik lah. Bahabana.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh tu dia dia agak begitulah kanduk pu. Eh agak-agak hang lah dia mau buat lah kita ni sebagai idame lah. Tang kita siare dia agak eh. Deh. Oh. Ando oh lapar teh. Ando tidak lapar dia agak eh. Cuma gitulah ikut kira rolik gak. Deh. Oh biar pada dengan minyak kereta mari eh. Oh lagu itulah adik kakak eh. Itulah demo idame demo puja eh. Agak-agak gitulah adik kakak eh. Oh biar pada dengan kita ide, biar pada dengan kita puja. Dalai kenal kita, biar tutup kenal luar dalai. Supaya tidak menyenak apa dan ini menyesah merana di kediari adik kakak eh. Deh, itu dah segi bab kenal eh. Baik adik kakak eh, 10-40 minit malam sebelum kita teruskan dengan hiburan lah. Di jekit ni ada telitah. Adalah nak gerak mulut sikit nak kasi bagi berkenaan dengan walah sedia maklum belaka bahawasanya dari segi bak ni nak kecek bak ngepoh ni. Deh, baik rokok ataupun rokok elektronik. Budak lah ni panggil vape. Dak. Boleh kau cik bape aja bape tu, bape. Bape ke dia cik bape. Tulah, tu berasak tu. Tebal pada asak lori tu. Deh. No. Jadi sebagaimana sedia maklum pihak KKM telah pun menetapkan lah dak dari segi bak isap rokok ko vape ko di tempat-tempat awal hok tentu tak boleh sama sekali dia agak eh. Deh tapi gak lah bila-bila rakyat tak boleh pun kabar-kabar berasak dak tukar dengan asap meru dia agak. Cuma nyala ni nya timbul pula kes ni adik kakak berkenaan dengan menangani isu vape zombie. Hok rokok sehadah. Hok vape ni sehadah. Mari pula hok zombie ni. Lagu mana man ni. Deh. Jadi bahawasanya pihak Kementerian Kesihatan kita ni akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan lah berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalah guna dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi pengguna vape dalam masa terdekat. Jadi isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka sebagaimana pengguna botol ataupun cartridge telah lama diberi perhatian oleh pihak KKM bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Jadi terdapat kebimbangan berhubung penyalah gunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai untuk dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Tu deh. Orang lari tu, bila-bila lari tu. Dia pergi kona, dia pergi ubah suai pula. Tak, lagu itulah dia agak eh. Jadi situasi ni dia memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadulah kerana melibatkan risiko kesihatan awal. Dadah adik kakak. Leh. Tu dia jadi. Holah gitulah adik kakak weh. Kadang-kadang kita ni kak holah. Duduk ke kita ni kak. Gapo ya kita nak buat. Kajak yang lari semacam. Acu nak buat. Lari selalu. Kita rasa kita ni selesa dah duduk sedap dah adik kakak ni. Tapi kak holah nak rayaknya. Bila-bila sedap pun kita tak khabar dia kakak eh. Penyalah guna kaedah dia lagu mana, botel dia lagu mana. Cuma kat hang lah boleh ikat mati, ikat sipu kat. Lah hok kerja air lari dekat yor tu dia kakak eh. Tak usah lah. Deh. Tu dia dia kakak eh. Jadi hok lah diharapkan lah dapat perhatian lah kepada hok lah ayuh-ayuh muka, abang-abang muka. Deh. Dari segi bak ngepoh ni lah. Deh. Nak lari tak kena. Dok, nak sekat tak kena moga main dengan angin ke. Dok. Main dengan angin, main dengan tekok demo. Dan ni. Jadi gak hang lah fikir ambil lah. Kalau boleh kurang. Hok molek tak usah teruh. Deh, tapi hang lah dijekit sedia malu. Nak beradu direct, nak beradu terus ni tak boleh. Deh. Jadi kena kita pula. Dok. Lama duk babak, duk buak, tak kerja buak pula kan. Masalah juga. Dok, menanggu butir berah pun tak boleh buat kelip dapur bukan dia. Cuma agak begitulah. Kalau boleh korek lah. Deh. Dan pastikan kita ni sentiasa mematuhi arahnya lah. Dok, jangan hisap dalam kedai. Deh. Jangan hisap tempat awal. Jangan. Ni bila-bila tebek pun dah ni. Kau cucu hadoh. No. Lagu tu lah adik agak weh. Kerja kita Kementerian Kesihatan dekat kadang-kadang tukar dengan cikgu. Rakyat anak murid. Tak. Bila-bila rakyat tak reti. Kalau salah sama sikit kat kata zoleh. Gak nak guano. Dan ni. Jadi gitulah adik agak.
Deh, pakak-pakak fikir ambil lah. Neh. Oh, tu dia dia. Jadi hang lah rasa pada doh dengan mesej kita wikuk nada irama pula. Lady.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Silang,
2: Silang Budaya
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Oh tu dia dia ke? Neh. Oh. Tekok dagu tapi gak suka dawat. Ha oh, lari dengan lagu tak bodoh dia agak deh. Kita ni lagu itulah dia agak. Eh, oh, cuma gak ha lah. Kalau orang oda tu gak jangan awak tak ingat lah deh. Ni gak oda ajak iso tadi lagi deh. Oh, lo ni 10.54 minit malam nak tukar ke jam yang ketiga di ruangan dah tak kena angin, dah tak sapa lagi air. Tak cakap tegung air sejuk dah deh. Oh, kalau kecing pun ha lah. Ha oh, ceroh gitulah adik agak ni. Ha oh, main dengan galik je mau dia tak ingat. Cuma gak gitulah adik agak ya pastikanlah deh. Oh dan moga kastialah sehingga tepat je 12 tengah malam sebentar lagi kita akan bersama kembali selepas berita utama 11 malam di ruangan rentak kenangan. Untuk itu kita ngasak dulu sebagai penutup tirai.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga 100 ribu ringgit dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan, MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk melihat, untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang adik kakak dengan duduk ke masing-masing tu. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak tu masih lagi duduk di tapuk setia lah. Bersama DJ Kids sehingga tepat je 12 tengah malam. Dan yang pastinya di jam yang ketiga ini adik kakak akan ditemani lah dengan lagu-lagu yang telah pun disusun, yang telah pun orang panggil kena dengan menu lah adik kakak sebelum tidur. Biar ni terutama sekali kepada sasah lama lah. Sasah kerincak jari juga. Sasah pecik ke, veteran ke, tak. Sasah baru pun ada. Tapi dia nak dengar kau kita kecek lah. Dan ni lagu mana kita nak pukul tak apa. Tak, tunggulah tunggu. Cuma dah agak sebelum kita mulakan lah. Untuk jam yang ketiga ni sukalah untuk DJ Kid ingatkan lah untuk kali kedua. Lagi segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak jangan dilala, jangan dipelewat lah. Deh, jangan ditaruk adik-adik Dari segi bab suruh dia. Deh, sebagaimana ditetapkan ke atas kita. Begitu juga dari segi bab pembaziri api air. Begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda. Deh, agak-agak biar tu ambil cana belakang. Dan begitu juga lah pada demo mana berakhir dengan ubat. Tak kira lah ubat ke dia nya. Deh, ubat kecil manis kau, darah tinggi kau. Agak-agak biar tu kena dengan jadual lah. Deh, kukurinya kalau ada appointment tu. Olah tak banyak mana lah dengan sorahan. Baik adik agak kita mulakan lah pertemuan kita ini. Kita gialah ke Tamir sebentar. Deh, bukan Tamir Majlis Daerah dok ni.

0: Ya kelebot teh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Oh tu dia kakak dari Tameh. Gialah kau rumah kat Anu sana ni weh. No. Oh tak tahulah. Dan nyo mari hanyuk deh kabar-kabar kenje-kenje jalan kat dia ni. Oh kakak apa siapa rumah kat Anu lah. Ya dah gitulah kita ni ada kakak eh. Cuma lah masa ni ni oh lah kat Anu idai lagi kau. Oh. Kalau tak ide jangan dimitok weh. Deh. Oh moga tak kena tang idah kalau nak pergi rumah orang ni. Deh. Oh tu dia. Jadi agak-agak gitulah dek agak eh dengan duduk ke masing-masing tu di ruangan rentak kenangan ianya dapatlah menemani malam dek kakak kita. Deh. Kalau tengok ke atas bawah gak. Lagu itulah kita ni adik kakak yang temu yang kita nak malas selama ni tahu gak lagu ni lah. Pukul sebelah gak Allah lah. Kalau tak si dengar lagu gak nak manggil. Kan nak manggil dengar lagu. Bila-bila dengan bobe. Dan ni. Lagu itulah kita ni adik kakak yang. Dah cuma pada dia mohon manggil tu. Untuk maklumat lah tali yang tidak dibuka lah. Dah buat masalah ni. Bagi memberikan panggil ruwet. Ruwet kepada demo. Kepada DJ Ki untuk orang panggil Benih Rindu. Aduh, oh Benih Rindu nah. Mungkin beh ayak memang. Tak, sungguh dia kata. Nabu benih lah, nabu rindu lah dulu. Pahan ni kak, siapa teko kak. Agak pun ni DJ Ki akak. Akak manggil kak. No. Lagu tu dia tak boleh kerek-kerek kau ni adik agak. Dia sebab adat kita nak Malaysia ni adik agak eh. Dia kalau jumpa bagai tu lah hari-hari dia akan jatuh ke cemur. Jadi lah bukan lah bukan kita nak paksa demo nak suhu tu ke kita. Tapi kat lah gitu lah adik agak eh. Supaya kita dapat ukur diri kita masing-masing baik demo sebagai pendengar ataupun DJ Kit. Kukurannya orang panggil tidak akan kepok mana. Tu dia dia akan. Baru kita maintain semua. Seember orang panggil. Ayah dia akan kita ngidam matahari.

Oh, tu dia adik aku lagu nyanyian kenangan Dato' M. Daud Kila lah adik aku Lalu ni buku 11.37 minit malam dah. Dah tapi kat gitulah adik aku Dalam hiburan kita dah ada setengah demo siap nak tidur dah. Ada setengah demo duk ngayak atas tembok lagi. Lagu tu lah adik kakak Dia macam-macam lah dah. Duduk ke kita ni kat tak ada siapa boleh cakap adik kakak Dah. Tu dia nak pergi kedai kopi, boleh pergi kedai kopi. Ngatuk dah hanyu. Serah dah ni. Nampak gelak dah ni gelak. Dah. Nyaca masuk ke bilik. Ada apa dah ni hot segar mata lagi kat hot segar. Hot cerah mata lagi kat dok ngayak cari-cari begol lah deh. Terutama sekali sasah muda lah. Deh. Sumpit apa siapa dekat hang lagu tu lah adik kakak kepada Sumpit nama Muhammad Sumpit beli begor tu hang lah jangan makan kita sore neh ingat kau bini rumah retek buat klik ke dia retek Muhammad Sumpit antara pendengar setia kita lah adik kakak tu dia gitu jugalah kepada hok masih lagi hok lah dalam solo duduk ke dalam solo deh malam-malam Jumaat malam-malam minggu ni gak holah depo apa dah ni buat tak ada kerja buat gak kadang-kadang nak juga cari angin-angin malam deh ni tapi gak gitulah jangan bijo pun ngademe sudah dah Azri Cik Napi apa dia lagi Syekh Hariri Syekh Hariri tegak lagi gitulah duk mai gi mari atas tembok gitulah duk ukur apa dah ni tiapi tak apalah berilah ke demo tu moga apa dah ni orang gitulah antara ketenangan hok demo boleh buat dak hok pastinya kat gitulah dia kakak kita nak duduk ni holah hidup malai kita ni dengan tenang dia kakak deh tapi tu antara tiga contoh lah deh bunyi kata duduk depan pagar arti tak tahulah tak kena dah mari lah pun beru kat dak bokah nampak pelik ke kak Nenek tu dia begitu juga lah deh sebagai teman untuk adik kakak kita pergi dengan lagu seterusnya lah.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Kuat-kuat DJ Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliru aja dengar.
3: Oh, tu yang aku duduk-duk kuat-kuat sini.
4: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
2: Jeliru aja dengar.

Oh, tu dia dek kakak. Dah. Hak tentunya enggak hang lah, tak kira hak lama hak baru pun jangan sesekali kita lupalah. Hidup kita ni biar tentu kena dengan turuh adik kakak. Dah. Duduk mana pun kita dak atas bawah adik kakak ya, kena tengok keliling semacam. Dan supaya kita tidaklah orang panggil lah. Galik lagu dengar gapo hak tu ibu ya adik kakak ya. Dalam duduk ke kita, dalam hidup ke kita sepanjang mana hak tu ibu ya adik kakak. Tu dia. Bukan sekadar panggil lagu saja. Mungkin lagu sebentar tadi dapat memberi kehiburan kepada kita. Tetapi dalam masa sama, tujuan disiarkan dapat kita panggil lah beloh lah adik kakak. Dapat kita perhabis orang panggil gapo hak kita sipir, gapo hak kita ada atas diri kita ni. Adakah ianya dapat boleh kata ke jalan atas lu tu hak tu? Tak jalan atas-atas hak betul adik kakak dia. Kalau serah belok kita betul. Kalau serah lega kita kemah. Barulah orang panggil nak kata sepena tak boleh. Tapi hak tentunya biar tentu jadi terbaik lah. Tu dia. Baik dia kakak hak mestinya ramah hak ketok ni. Hak maruh ada. Tapi kalau ada jodoh pan ni, insyaAllah dia kakak, kita akan bersama di tali. Kita berubah dengan lagu je lah. Kalau ada jodoh katnya ada.

Itu dia kakak, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita sebagai teman adik kakak kita. Dan yang pastinya lama adalah tengah buat persiapan untuk beristirahat ne? Bagi orang okay, panggil alah melancarkanlah lagi esok yang bermula hari minggu kita lah. Dak untuk bersama yang tersayang, untuk yang bersama keluarga dak, dan mungkin juga ada perancangan-perancangan lah dak, yang telah pun diracik untuk esok hari. Jadi adik kakak DJ Kit nak undur diri dulu. InsyaAllah dah umur jodoh, kita jumpa pulak malam lusa. Dari kesempatan ini DJ Kit nak minta maaf kalau ada lebih kurang dalam menghibur adik kakak. Dan jangan lupalah adik kakak untuk kita mulakan pagi kita esok dengan surah Al-Kahfi. Untuk itu dengarkanlah lagu daripada Alikat sebagai penutup tirai antara kau dan aku, lagu yang berjudul Istana Panser sebagai tanda perpisahan. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026 Khamis, hanya akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM. Malam masih muda, jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan, telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan, boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati, kebersihan jaminan hidup sihat. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi, kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar, pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam perburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Usaha Berterusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat. Menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta. Menyemarakkan program anti rasuah. Mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional. Membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok live Nasional FM. Boleh sembang-sembang, ramai yang antara kita bolehlah kita kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan, jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan, macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan, langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, itu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, muat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Nasional

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apapun, teruskan layan geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di manalah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan guna gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam

Zonal FM. Okay, geng buruh hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan, boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani geng burung hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa, antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buru Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pod atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar, tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah, ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juada untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali.

Kepada seseorang, ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM dan geng Burung Hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan. Cerita pasal rindu tu tadi, kan. Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan. Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, Sayang Orang Yang Sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreaman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir, maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barrahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah, rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitu menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah, kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri, rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub, yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada diri kita ini, merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau, sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita.
1: maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
2: Allahumma

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sedar tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruhan tu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anara Khalid.
4: Saya Syahir.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita hari ini, hari Minggu, bersama dengan Azidi yang temani anda. Hari Jumaat 15 Mei 2026. Bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, dan seperti biasalah, tadi sudah pun kita kedengaran azan subuh yang berkumandang untuk zon 1 pada pukul 5.43 minit pagi, zon 2 5.47 dan juga zon besut 5.43 minit pagi. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Baik, seperti biasa, setengah jam yang pertama kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian, dan seterusnya 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidau Islam bertajuk Diri Kita Bernilai yang akan disampaikan oleh Ustazah Ilani Zulkifli. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilai.

0: mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kitakah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu kembali kita pagi ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersama dengan Zidi menerusi Gu Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan selesai sudah kita menunaikan solat fardu subuh tadi, yang mana berkumandangnya zon 1543, zon 2547 dan juga zon besut 543 minit pagi. Apa khabar untuk anda hari ini? Semoga sehat, sihat, sejahtera, sehat seadanya. Sehat awak afiat. Apa lagi? Sihatlah, sihat-sihat insya-Allah. Semoga kita sentiasa sihat dan juga mungkin ada yang diuji dengan masalah kesihatan itu. Pastinya kena sentiasa beristiqamahlah dengan apa-apa jua cara perubatan anda, terutamanya perubatan hospital. Sentiasa dapatkan rawatan kalau ada tak sihat badan, okey? Ataupun rasa sakit-sakit orang, sakit badan, jumpalah dengan pakar kesihatan anda, okey? Jadi, sepuluh sekali kita nak bersama dengan anda hari ini. Macam tiap biasa, telefonnya, nombor taliannya 09743-3858 dan juga 7488630. Ataupun boleh WhatsApp je ke 0145-014-974. Tak ingat nombor, 0149740154. Okey, itu nombor talian tetapnya. Anda perlu simpan di dalam telefon bimbit anda masing-masing supaya dah senang nak berhubung dengan DJ-DJ kesayangan anda. Okey. Kita nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Shima, apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat. Sihat ke?
0: Alhamdulillah, macam biasa, sihat sejahtera, sihat seadanya.
1: Dengar mata kesemur.
0: Eh, dok. Biasalah pagi-pagi ni, rest dong kuat sikit.
1: Sehat sekarang ni, hujan pun dah turun, rahmat Tuhan bagi rahmat.
0: Tapi malaikat tu banyak kat sini malam.
1: Kenapa kat tu banyak malam?
0: Oh, tengok tutup dah itu ni lah, habis tutup tu. Semalam tu pakat duduk lagi gelap belakang lah, kali semalam.
1: Aduh,
0: tak apalah nak buat ke mana. Lagi kat sini mah, hari ni tak ada gimana,
1: Hari ni tak
0: pergi mana rasanya. Oh, tak pergi mana ni? Duduk rumah lah. Baik. Selamat pagi untuk siapa tu? Silakan.
1: Salam pagi pada Zizi. Selamat bertugas. Semoga Syria ada sihat selalu. Dan kepada kepada Kak Pak Semeher, Kak Cik, Kak Lu, Kak Su, Kak Nu, dan kepada Pak Seli, Abah Hitupak, Pak Lam, dan Pak Pak Yi Tupak tu, ada juga kepada Pak Wan Jelo, Kak Siti, Kak Siti Fatimah, Kak Sarah, Kak Anah, Besuk, dan juga kepada dan juga kepada Haji Halijah, Husna Gubai, Kak Alif, dan kepada dan pada Cik Serabot tu, semoga sihat lah, dia demam tu. Dan semua lah peminat-peminat setia Kelantan FM di mana saja berada, semua yang mendengar radio tu yang tak sebut tu, maaflah. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia layar daripada Kak Sima. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kak Nung dari Kapur Nipoh.
0: Okey, Kak Nung. Adakah tu Malay, Kak Nung?
2: Ya.
0: Adakah tu rumah Malay?
2: Tak ada
0: rumah aku. Ada setengah rumah ada, setengah rumah tak ada ni.
2: Tak ada rumah ni tu.
0: Tak ada ni, muncul. Okay, salam pagi untuk sahabat tu kat mana.
2: Ucapan selamat pagi buat Azizi, selamat pagi dan selamat bertugas. Hati-hati dan sebalik dia raya Azizi. Dan buat pomak besuk Kak Ayah, Kak Ayah Jabi. Nak petang buat Kak Sima Macan, Cik Usul Abok, Kak Sima Mal Badeng, Kak Sibah Cok, Umi Abibos dan Pajak Pekiyok dan Izan di Rengat Azmi Wakaf Baru dan Kak Ayah, Kak Ayah Kata Baru dan semua-semualah pendengar radio kelatan tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi. Itu saja Azizi. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita layan lagu dulu, persembahan daripada Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Kelantan FM ada semua.

0: Itu dia lagu Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Apabila berjauhan pastinya akan merasa merindu. Gitulah. Okey, baik, ada kiriman yang dihantar melalui WhatsApp ramai yang hantar ni. Nak baca sesuatu eh. Ni daripada Ida Muhammad dari Jetih. Katanya asal dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum, selamat pagi Zidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat juga buat semua pendengar. Semoga kita sentiasa sihat, dipermudahkan urusan insyaAllah. Lagi daripada Kak Amin Kuala Kerai. Assalamualaikum, selamat pagi Zidi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Kak Amin dari Kuala Kerai, ucapan untuk semua lah pendengar Kelantan FM. Macam sama suara panjang sangat, kita rekan-rekaskan eh. Ni daripada Kak Sah, selamat pagi Zidi. Kak Sah buat ucapan juga untuk semua pendengar Kelantan FM. Lagi daripada Kak Hab Talin Jaya, katanya salam pagi yang Zidi yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Ejabi, semoga Mok sentiasa dalam jaga Allah selalu. Sayang syurga Kak Ha dunia akhirat. Oh, insyaAllah. Okey, lagi Kak Mas Maceh. Assalamualaikum, selamat pagi Zidi dan buat semua sains sahabat Kelantan FM. Semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Amin, insyaAllah. Pembagi kita di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Zidi.
0: Ya, Abang Amir Arun ke tu?
1: Bukan,
0: Abang Osman. Oh, tukar. Yeah. Sorry.
1: Oh, tak apa. Hari okey lah.
0: Abang Osman eh? Alright. Cuaca macam mana dekat sana?
1: Cuaca hujan kemarin petang. Hari ni pagi awal
0: okay.
1: Line clear
0: nampak. Line clear dah. Oh, baik. Selamat pagi tu. Siapa tu Abang Osman?
1: Okey, terima kasih. Jadi, selamat juga dan selamat balik. Selamat ni lah. Untuk Abang Fazil dekat Masul. Haji Aliza Fazul yang terpanjang lah. Kak Ya, Rabi, Kak Suraju, Kak Mamlo, juga Pak Mabsud, Kak Ya, Pak Lang, Pak Kak Min, Abang Jakob, Kak Allah, Umi Habibabu, Nur Zulayah, Kak Tidulan, Kak Sidi, Kak Mah Macang, Kak Mah, Pak Min Suribong, Kak Ani, Tintia, Simah Macam. Itu sajalah. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Goodbye. Kita bersama dengan lagu Amir Jaromans dan juga Charlene, Hati Samo Kasih. Kelantan FM Go, kita belakang.

0: Tidak lagu hati sama kasih Amir Jarumas dan juga Charlene. Ini 55 minit pagi dah masa lalu tu. Lagu mana kerjaannya hari ni, anda ada lagi mana ataupun ada urusan yang perlu diselesaikan hari ni, hari Minggu biasalah. Okey. Okey, baik, ada pemanggil di talian sekarang. Halo, assalamualaikum. Hello, siapa tu?
1: Ni Pojak Kobio.
0: Pojak, apa khabar Pojak?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tak ada kat tu ke rumah malam?
1: Oh, ada juga kat tu tapi tak banyak.
0: Cerita pasal kat tu. Sama mula apa ni? Tak panggil dia. Baik, salam pagi tu siapa tu Pojak?
1: Pagi dah anda rekod situ. Tadi kali pada cerita saya lah, dia belah saya ni mana Pak Jiha. Buat semua pekerja bakar. Pada pada ni pada ayah di kedai tu, pada semua pendaga macam-macam, pada behe, nani, kap, taru, mah tu, pada kak sebaso, kak ni pos nani, kak sima, kaya kapuroso, puan ibu buku, pada sini merah, lemak kopi, pak bejelo, abe mokta, abe pada baru tak masuk, pada tak panjang. Habis minggu abang saat ni, tak ada semua saya. Kepada semua lah. Dua tempat jatuh lagi 14 hari tu. Dan kepada ni pun juga ya Jabi juga tak lupa kepada Puan Ustaz dan Mbak Rupiah Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu dia suara Pak Jat. Lagi suara lagi ngelah ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa? Ya, siapa tu?
2: Umi.
0: Umi. Umi. Lama tak ada suara dengan suara Umi.
2: Umi jauh ni. Alah, hai. Paya dapat lain lah.
0: Okey. Baik-baik. Salam pagi tu siapa Umi?
2: Ucapkan semualah apa ni saat ni yang habis saat ni perhabisan ni. Tukar kiak lah. Kapong-kapa.
0: Pojak ni.
2: Pada orang Pak Mak Besut. Pada Kak Sebaca, Pak Ida, Pak Kapuraja. Lepas tu semualah yang mengenali Umi tu benda dah nak lekat dah kan. Sekali lah yang mengenali Umi tu pada Ezi sekali. Eh, orang kita duduk kat Terengganu dah sekarang kan.
0: Itulah, Umi boleh pergi jumpa lagi dengan dia lah nanti eh.
2: Umi, dah malam tu dia bertugas malam ni tak dapat lain juga. Terima kasih
0: Umi. Ya, baik-baik. Terima kasih Umi. Alright, Umi dari Umi Johor eh. Baik, kita nak sejak lagi pukul 7 kita nak pergi ke Kuala Lumpur seketika untuk ketahui perkembangan semasa menerusi utama 7 pagi dan kembali sebab tu pun sekarang lah macam-macam perkongsiannya untuk pagi ini ada sikit sawaya dan macam-macam lagi. Jadi sebelum tu jom kita dengar dulu lagu daripada Iramli. Iramli Tiga Gadis di pagi hari anda. Go Pagi Kelantan FM.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan RM50 juta itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersamalah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu sahaja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah, but the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100 ribu. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah maklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebaliknya, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Baik, Gu Pagi masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang kedua. Kita bersama hari ini dah pun 7.16 minit pagi. Apa khabar? Sihat ya? Ya, baru buka radio. Terima kasih banyak-banyak. Alright, Alhamdulillah. Dan seperti biasalah, kejap lagi saya nak kongsikan antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Ada pelbagai cerita, ada pelbagai berita yang boleh kita kongsi bersama. Macam-macam yang berlaku negara kita ni eh. Kes jenayah ada, kes berkaitan dengan ekonomi pun ada, semacam lagi. Jadi apapun, kita harapkan mungkin nak tahu lebih lanjut lagi, anda boleh baca je melalui akhbar-akhbar tempatan yang ada di secara dalam talian ataupun ada dijual. Dulu kalau kita dapatkan akhbar, ada di kedai-kedai je kan. Tapi ini mudah, semuanya di hujung jari, anda boleh baca je secara dalam talian. Dan juga untuk pemandu-pemandu kita yang sedang memandu, hati-hati eh. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya dah intai kat tingkap ni, Alhamdulillah cuacanya baik saja, suasananya clear, matahari naik dengan jayanya. Alhamdulillah. Dan dapat kita menikmati keindahan pagi di hari Jumaat hari ini. Mungkin agak-agak kita dah standby dah nak pergi ke pasar untuk mencari kelengkapan dapur. Ikan, sayur, ayam, udang, sotong, macam-macam lagi lah yang perlu dibeli untuk memenuhi peti ais yang ada dekat rumah. Sekarang peti kosong, kena mencarilah, refill balik. Okey, baik, jom kita nak berhibur seketika bersama dengan Nabila Razali, Vroom Vroom. Dan selepas itu, lagu ZBB dan Rosalinda, Hantu Bukit di Kelantan FM. Gu Pagi, ada semua.

0: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Dave Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.
1: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Belakang.

Kita jam 26 minit pagi di Gu Pagi Kelantan FM. Seperti mana yang dijanjikan, saya nak kongsikan antara tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Ini dia berlaku di Pasir Mas. Guru mengaji dituduh amang seksual 3 budak lelaki termasuk dalam dalam stor masjid. Okay, jadi ini yang dinyatakan akhbar tempatan hari ini. Pakcik menyesal dengan perbuatan terkutuk itu, rayu hukuman seringan-ringannya. Demikian rayuan Hanafi Hasan 64 selepas mengaku bersalah di mahkamah session terhadap 9 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas 3 kanak-kanak lelaki dan dituduh mengikut session 14 kurungan D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak dan juga boleh dihukum mengikut session 14 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dihukum sebat. Okey, ini yang berlaku pada tahun 2025 sebenarnya, dan apapun kita harapkan pembelaan terhadap mangsa dapat ditunaikanlah. Okey, dan seterusnya lagi, lelaki maut dipercayai diserang sekumpulan gajah liar. Ini berlaku di Gua Musang yang mana meninggal dunia di tepi sungai berhampiran ladang getah di Jalan Ladang Serasa. Dipercayai diserang sekumpulan gajah liar. Okey, apa yang dinyatakan oleh pihak ketua polis daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chon Fu, pihaknya menerima laporan mengenai penemuan mayat mangsa Razali Daud 55 kira-kira jam 11.38 pagi. Bertindak daripada aduan terbabit, sepasukan anggota Balai Polis Paluh 2 bergegas ke lokasi kejadian untuk menjalankan pemeriksaan, dan juga mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pemeriksaan lokasi menjumpai kesan tapak kaki serta najis gajah. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Okey, itulah yang berlaku di Gua Musang. Untuk anda juga yang mungkin berada di sekitar hutan ataupun yang berada di kawasan-kawasan yang mempunyai ataupun ada haiwan yang haiwan liar yang mungkin melakukan tindakan luar batas, berhati-hati lagi. Terutamanya buat penoreh getah ke ataupun perkebun-perkebun ke, hati-hati kalau ada yang sedang memerhati anda. Risau kita . Okey, lagi ni di Johor Bahru, juruteknik ditemui mati berlumuran darah dipercayai dibunuh dalam pangsa puri. Ini pun turut juga kes bunuh lagi . Hari tu kes di Kelantan pun masih lagi segar dalam ingatan kita. Okey, dan juga ini cerita pasal bayi tertukar. Ada juga, nantilah muka saya sekejap lagi lah. Okey, bayi tertukar ini berlaku di Kuala Lumpur sebenarnya. Yang mana yang diserahkan tu anak lelaki, bukannya perempuan. Okey, anak dia perempuan, tiba-tiba diserahkan tu lelaki. Apa cerita? Kejap lagi saya kongsikan ya. Kita nak dengar lagu dulu, persembahan daripada Westlife, Uptown Girl. Lagu lama sikit, apa nak pergi pagi ni. Jom kita dengarkan di Go Pagi Kelantan FM.

0: SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belako.
1: Ada 10 program diploma bidan pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
0: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

helmetnya. Katanya, pakai helmet selamat. Tapi pakai saja tak cukup. Ketatkan tali topi keledak anda. Anda mampu mengubahnya.

Kalau begini, kita ni kak, si Pedwi bertahu-tahu tengah mengamakan minum. Nogi tempat molek, nogi mekoh lah kita kira. Bila no berakaknya satu pada ke orangnya wedodo. Kalau begitu, kalau begini, bukan kata aku nogi sayang.

kau terpah apa terubah. Kalau gitu, kalau gini bunyi kata, kena tipu doh nyanyo ke saya aku tu. Ah, molek lah. Ada belakang kedai ni rana ni. Aku nak royak, dengar belakang. Aku baru balik dengar talimat waya saya. Aku nak royak. Rupa-rupanya, ramalah orang kita ni kena tipu saya. Kena tipu ke apa dia? Memang kena tipu ni tak sedap dengar. Ni lah saya. Kena tipu, orang lagi amroh, lagi haji, nyanyo lah saya. Betul lah, memang kata tegak. Sebab tu lah orang kata, memang saya. Walaupun kita ni, lagi tempat orang.

cerio tu amo nak royak. Ah, ayat ketiga pula aku nak royak. Aku tunggu dulu sama ni. Aku nak royak ayat ketiga. Jangan caya. Kalau dia tawa gomuruh pun, pekeh dia pekeh tak patut saing royak. Contohnya, hotel dekat masjid makan 5 kali sehari saing royak. Tapi gomuruh kena pahal. Aku nak beringat kepada kau berlaku ni, kau kena tu, nanti kena ikat

0: Gila boyo, tak selalu gusing boyo. Ada saya. Sikit lagi kak boyo panggil, tak jiwa boyo ni.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia lagu persembahan daripada Fendi Kenali dan juga Demanja Mac Kelate. Demanja Mac Kelate ni punya. Jom tahu tak apa Zidi. Baru tahu Zidi punya. Kita je 50 minit pagi sekarang ni. Seperti mana yang saya nak ayat tadi lah berkaitan dengan ada kes pertukaran. Bukan pertukaran, maknanya tak sengaja lah tertukar. Bayi yang mana patutnya anak puan tapi siapa-siapa anak lelaki. Itulah yang dinyatakan dalam akhbar hari ini. Kegembiraan pasangan suami isteri menyambut kelahiran cahaya mata bertukar detik cemah apabila bayi perempuan mereka didakwa tertukar dengan seorang bayi lelaki ketika menerima rawatan di sebuah hospital. Dan lebih mencetuskan tanda tanya ketika insiden kecewa itu disedari, kedua-dua bayi yang tertukar itu didapati memakai tanda nama tagging milik ibu kepada bayi perempuan berkenaan. Jadi apabila diceritakan kejadian bermula apabila isteri dia tu selamat melahirkan anak perempuan mereka pada 7 April lalu sebelum bayi itu dihantar ke unit rawatan rapi neonatal NICU. Jadi menurutnya bayi mereka sepatutnya dibenarkan keluar pada 8 April namun terpaksa ditahir wak selepas disahkan mengalami masalah jaundice demam kuning. Dan pada malam 8 April tu jururawat datang untuk ambil bayi kami bagi tujuan ujian darah. Kira-kira pukul 5 pagi esok dia tu jururawat memulakan semula bayi dan meletakkannya dalam incubator. Bagaimanapun pada jenis pagi, isteri saya mula perasan ada sesuatu yang tidak kena dan alangkah terkejutnya dia apabila mendapati bayi yang diserahkan itu adalah bayi lelaki, bukannya anak perempuan. Okay, jadi dia pun bangkitkanlah isu itu kepada pihak petugas. Pihak UAS seolah-olah meragui kenyataannya dan mempertikaikan jantina sebenar anaknya itu. Okay, jadi jururawat mempertikaikan dan juga menyoal saya kembali, adakah betul anak saya ini perempuan, katanya. Nasib baik saya bertindak awal dengan mengambil gambar seborang pengesahan kelahiran anak ketika isteri baru selepas bersalin sebagai bukti. Itulah penting juga ambil gambar deh. Okay, jadi selepas dibincangkan balik semua-semua, pihak hospital lah yang akan menguruskan apa semua. Muhammad Haras juga bertindak membuat satu laporan polis berhubung insiden berkenaan pada 10 April untuk tindakan selanjutnya. Dan tampil mendedahkan perkara ini sekerana saya mahu penjelasan yang tulus daripada pihak hospital mengapa kecuaian prosedur operasi standard SOP sebesar ini boleh berlaku di hospital. Okay. Jadi apa-apa itulah yang yelah, kadang-kadang tu tak disengajakan. Misi pun yelah banyak juga kena mikir ke kadang-kadang tu. Boleh dikatakan sebeginilah, sedikit kecuaian sahaja yang boleh menyebabkan menjadinya cemas terhadap keluarga yang ibu ayah ni. Okey, jadi hati-hatilah dalam setiap pekerjaan anda. Tak kira misi kau, gapo kau, semuanya doktor yang paling takut sekali sebabnya mereka bermain dengan nyawa dan demi menyelamatkan nyawa. Okay? Dan kalau tersilap sikit sahaja langkah yang dilakukan mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Apapun, kita respect lah kepada doktor jururawat yang bertugas selama ini untuk memastikan kesihatan kita sentiasa terjamin. Pukul 8 pagi nanti ada Kelantan sana sini. Terus layan bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM.

Siapa sahaja boleh dijangkiti virus HIV, terutamanya mereka yang mengamalkan cara hidup berisiko. Namun, ini bukanlah berakhirnya satu kehidupan. Rawatan awal mampu memberikan kehidupan yang bermakna. Ingat, HIV boleh dicegah. Pernahkah anda atau pasangan anda terlibat dengan tingkah laku berisiko? Mungkinkah anda atau pasangan anda dijangkiti HIV tanpa disedari? Bertindaklah sekarang. Jalani ujian HIV. Percuma di semua klinik kerajaan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hariku.